0: Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya, Ritno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Tuang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative, guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Q&A. Thank you.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit

memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh

di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk! Masuk! Masuk, saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi...

ini. Messi angkat bola, gol, masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Listen Hour dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 MHz dan saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Pagi edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Pendengar, semoga aktivitas Anda di hari Kamis ini bisa berjalan lancar dan juga penuh semangat ya. Kami harapkan juga dalam kondisi keadaan yang sehat. Pendengar, memasuki pukul 8.32 kami hadirkan pojok informasi yang hadirkan berbagai informasi menarik serta berita terkini untuk Anda, maka tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

103,3 FM RRI Sendawar. Saudara melansir dari RRI.co.id, Argentina membuat kejutan saat menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kejutan lain, Lionel Messi dan kawan-kawan memilih memakai jersey biru tua, bukan seragam kandang kebanggaan mereka, pendengar. Keputusan tersebut langsung menjadi perhatian karena Argentina sebenarnya masih berhak menggunakan jersey bergaris putih biru langit. Namun, AFA mengajukan permintaan khusus kepada FIFA untuk memakai seragam tandang. Kemudian FIFA kemudian menyetujui permohonan Argentina tersebut sebelum pertandingan semifinal berlangsung di Amerika Serikat. Pilihan jersey ini memunculkan berbagai cerita tentang sejarah panjang Argentina melawan Inggris. Bagi pendukung Argentina, jersey biru tua bukan hanya sekedar seragam alternatif dalam pertandingan, saudara. Warna tersebut memiliki kenangan khusus saat menghadapi rival lama di panggung Piala Dunia. Salah satu momen paling terkenal terjadi pada Piala Dunia 1986 di Meksiko ketika Argentina bertemu Inggris. Diego Maradona menjadi pahlawan setelah membawa Argentina menang 2-1 melalui 2 gol bersejarah. Pada pertandingan itu, Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal sebagai tangan Tuhan ke gawang Inggris. Tidak lama berselang, ia kembali menciptakan gol spektakuler yang disebut sebagai Goal of the Century. Jersey biru tua kembali dipakai Argentina saat melawan Inggris pada Piala Dunia 1998 di Prancis. Pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2 sebelum Argentina menang lewat drama adu penalti. Catatan tersebut membuat jersey biru tua dianggap memiliki nilai keberuntungan bagi Argentina saat menghadapi Inggris. Warna itu juga menjadi simbol perjuangan dan kenangan besar sepak bola Argentina. Pelatih Inggris Thomas memahami keputusan Argentina memilih jersey biru tua pada laga semifinal. Menurutnya, tradisi atau kepercayaan tertentu dapat membantu pemain merasa lebih percaya diri. Ia juga menilai kebiasaan tersebut merupakan hal yang normal dalam dunia sepak bola profesional. Para pemain dan pelatih sering memiliki cara tersendiri untuk menjaga fokus menghadapi tekanan besar. Sementara itu, Lionel Scaloni membantah penggunaan jersey biru tua berkaitan dengan tahayul tertentu. Pelatih Argentina tersebut mengaku bukan pihak yang mengajukan permintaan kepada FIFA. Ia juga menyebutkan dirinya belum mengetahui alasan pasti di balik keputusan tersebut. Namun jersey biru tua tetap menjadi bagian penting dari sejarah Argentina ketika bertemu Inggris di Piala Dunia. Dan saudara, informasi ini kami cukupkan dalam sesi pojok informasi melansir dari rri.co.id. Alasan FIFA izinkan timnas Argentina menggunakan jersey away. Dan saudara, tak terasa ya pendengar ya, kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat dan juga bisa menambah semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Cuaca juga secara umum diperkirakan cerah ya pendengar ya, hingga cerah berawan hari ini, sehingga semoga bisa mendukung berbagai aktivitas di luar ruangan. Meski demikian, tetap jaga kondisi tubuh, cukupi kebutuhan cairan, dan selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan. Saya Elvira, mohon pamit undur diri, terus mendengarkan RRI Sendawar di 103,3 MHz. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulaya tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin dan negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Selamat pagi dan assalamualaikum para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga para pemirsa kami ya yang tentunya mendengarkan atau menyaksikan secara live tayangan kami di tayangan YouTube RRI Samarinda. Ya, berjumpa lagi pada Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 ya. Kalau kita mendengar kata anggaran ya, sebagian orang mungkin langsung membayangkan bahwasanya tumpukan dokumen, angka-angka yang rumit, atau rapat yang berlangsung berjam-jam. Padahal sesungguhnya setiap rupiah dari APBD sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jalan yang mulus atau yang berlubang, sekolah yang nyaman, pusat kesehatan masyarakat yang lengkap, bahkan bantuan untuk masyarakat. Hingga pelayanan publik yang cepat atau lambat semuanya bermula dari bagaimana anggaran direncanakan, dikelola, bahkan diawasi. Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin besar dan masifnya juga pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta harapan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin berkualitas, pengelolaan APBD tidak lebih cukup dan hanya mengejar penyerapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itulah kita akan berdiskusi di semata pagi ini, berbincang bersama dengan kita sebut Mbak Asri aja. Karena kalian masih muda nih Mbak Asri nih di semata pagi ini. Beliau ini selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kita langsung saja via corong RRI, sapa. Assalamualaikum, Mbak Asri Widowati, Priyadikta, SHMH.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya nih, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ini pertama kalinya di RRI ya?
1: Iya.
0: Agak nervous
1: nih. Agak gugup ya.
0: Kalau lebih ke tusinya sih, Mbak, kita ingin ngobrol-ngobrol, santai lah di sore pagi hari ini. Kalau kita temanya kan anggaran berkualitas, pelayanan meningkat untuk masyarakat yang sejahtera. Tusi di BPKD sendiri, untuk masyarakat awam lah, untuk perkenalannya seperti apa nih BPKD dulu mengawal anggaran-anggaran keuangan daerah atau pemerintah provinsi selama ini, gitu Mbak Asri, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas. Secara umum kalau BPKD mungkin orang lihat secara nomenklatur itu adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang mana artinya bahwa kami mengawal pola proses pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan penganggaran sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban, termasuk juga kami mengelola seluruh aset aset di bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur, seperti itu secara garis besar ya.
0: Iya. Bahkan aset-aset kita kan yang tersebar juga kan di
1: benar,
0: kota,
1: iya.
0: Juga ada pengawalan khusus dari BPKD.
1: Benar sekali begitu.
0: Dari menurut Mbak Asri nih, sebagai apa sih anggaran yang benar-benar berkualitas, bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya dari pengelolaan aset atau pengelolaan keuangan daerah dari BPKD sendiri, Mbak Asri.
1: Oke, kalau anggaran yang berkualitas sendiri bukan dilihat, walaupun memang ada pengaruhnya pasti ya, dan besar kecilnya itu sebenarnya bukan menjadi faktor utama bahwa anggaran itu berkualitas. Karena mau sebesar-besar apapun anggaran, kalau kita tidak bisa merencanakan dan menganggarkannya secara secara benar dan baik, itu juga tidak bisa menghasilkan sebuah anggaran yang berkualitas. Kita ketahui bahwa APBD itu adalah wujud dari kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pada saat sebuah anggaran dikatakan berkualitas, apabila seluruh masyarakat bisa merasakan hasilnya, yang seperti intro yang Mas sampaikan tadi, bahwa masyarakat bisa merasakan pelayanan terhadap rumah sakit itu baik, terus anak-anak bersekolah dengan kualitas ruang kelas yang baik, dengan sarana-prasarana yang baik, itu salah satu bahwa kita mempunyai anggaran yang berkualitas, seperti itu.
0: Oke. Ya, kalau masyarakat yang masih mengeluh nih terkait jalan dan terus pelayanan yang lamban dan fasilitas umum yang belum memadai, apakah itu berarti kualitas anggaran kita sejauh ini mencukupi untuk hal-hal tersebut?
1: Ya, kita ketahui bersama bahwa yang terjadi saat ini trennya dari tahun lalu mungkin ya, apalagi tahun ini, bahwa penurunan transfer ke daerah itu sangat dirasakan sekali, sehingga efeknya pun berdampak pada pemerintah daerah secara keseluruhan, terutama kepada Kaltim sendiri yang secara besar untuk provinsi sendiri penurunannya sampai dengan 6 triliun seperti itu, sehingga memang ini sangat dirasakan, yang mana kami juga bagian dari tim anggaran pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih cermat dan lebih pintar dalam mengalokasikan prioritas-prioritas prioritas unggulan yang mana yang harus kami utamakan untuk bisa tetap mengalokasikan dan pelayanan pun tetap dirasakan masyarakat secara optimal, seperti itu.
0: Menarik nih Mbak Asri ya, kaitannya dengan prioritas tadi ini karena Mbak Asri. Sejauh ini dari tim-tim TAPD kaitannya itu sudah apa bahas, menjawantahkan mana-mana porsi anggarannya ya yang prioritas. Mungkin bisa disounding nih di hari ini Mbak Basri.
1: Iya, sesuai dengan visi misi Pak Gubernur juga kita ketahui bahwa Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu sangat-sangat mengutamakan dan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, yang mana tiga hal yang utama bagi mereka itu adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang terakhir sekali ini saat ini kita sedang berproses kemarin itu untuk terkait tiga desa tertinggal di Kutai Barat. Bapak sangat-sangat berkomitmen untuk membuka akses tersebut, yang mana apabila jalan akses bisa dibuka, otomatis peningkatan ekonomi juga di sana terasa gitu. Jadi memang kami tetap berupaya, berkomitmen untuk bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas-prioritas yang memang harus segera diberikan pelayanan ke tempat tersebut, seperti itu.
0: Mbak Asri, tentunya kan proses apa porsinya juga harus kesesuaian ya. Ini mungkin porsi yang paling besar yang disoroti tim dari BKD itu yang porsinya lebih besar di mana, sektor mana aja gitu.
1: Kalau secara regulasi kan undang-undang bahwa memang ada yang namanya mandatory spending. Mandatory spending yang mana infrastruktur 40% dari total APBD, seperti itu 40%, terus pendidikan 20% seperti itu. Dan yang dulu kalau kesehatan itu 10%, tapi sekarang sesuai kebutuhan prioritas pemerintah daerah masing-masing seperti itu. Nah, sehingga memang sangat-sangat beririsan atau bersinergi juga dengan tujuan program prioritas Pak Gubernur, yang mana infrastruktur itu diutamakan oleh beliau, termasuk juga pembangunan-pembangunan sekolah itu kan bagian dari infrastruktur. Sehingga memang alhamdulillah memang antara yang diamanatkan oleh pemerintah pusat itu bersinergi dengan program prioritas Pak Gubernur seperti itu.
0: Oke Mbak Asri, kita juga ingin undang para pendengar kita, mungkin sumbang saran masukan di line telepon kami ya, para pendengar sekalian di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami. Tentunya Anda bisa berkomentar via chat tentunya 0811554976. Kita kembali ke topik Mbak Asri, kaitannya dengan sering muncul tuh bahasa serapan anggaran tinggi. Itu apakah serapan tinggi ini otomatis menunjukkan program pemerintah itu berhasil gitu Mbak Asri?
1: Iya. Memang kita juga selama ini masih berdasarkan tingginya serapan anggaran ya gitu. Kita berdasarkan, kalau dianggap sama orang awam mungkin serapan tinggi, oh berarti program dia tercapai seperti itu. Padahal kita juga sekarang mengarahkan bahwa apalagi dengan kondisi kita keuangan yang terbatas saat ini gitu, bagaimana caranya kita untuk bisa tetap merealisasikan program-program kita dengan uang yang terbatas, sehingga bagaimana kita mengeluarkan uang seminimal mungkin untuk tetap bisa mendapatkan output atau outcome yang maksimal seperti itu. Sehingga memang serapan anggaran sekarang seharusnya bukan menjadi poin utama juga bagi, saya bicara secara perangkat daerah, bagi satu perangkat daerah untuk bisa menggambarkan bahwa kinerja di satu perangkat daerah itu tercapai. Karena memang justru saat ini kami dituntut bagaimana kita bisa mengalokasikan anggaran itu yang memang benar-benar sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi kalau bisa memang dengan uang yang sekecil dan seminimal mungkin dia bisa melebihi itu gitu ya, realisasinya itu sangat-sangat baik seperti itu untuk kondisi saat ini ya, yang terutama. Tapi memang dengan penurunan TKD saat ini pun ada hal positif bagi kami bahwa kami pemerintah provinsi, mungkin juga pemerintah daerah lainnya atau pemerintah kota kabupaten lainnya juga lebih dituntut akhirnya bisa lebih cerdas gitu, bahwa oh yang selama ini ternyata kita terlalu mengalokasikan anggaran terlalu banyak di satu kegiatan, sehingga kita bisa lebih melakukan skala prioritas bahwa yang benar-benar dibutuhkan tuh cuman 10.000 loh misalnya, bukan 100.000 seperti itu. Itu hal-hal kecil yang bisa kita ambil sisi positifnya dari penurunan TKD ini. Harapannya apabila nanti dikembalikan lagi gitu ya TKD kita sesuai normal, kita perhitungan memang kita hak kita dikembalikan, kita akan bisa mengambil ilmu yang kemarin pada saat kita keterbatasan, pada saat ini kita keterbatasan anggaran, bahwa kedepannya oh ada hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu kita terlalu banyak seperti belanja-belanja pendukung atau supporting yang kita selama ini memang agak kita abaikan. Kami pun TAPD berkomitmen untuk lebih baik lagi dalam segala proses perencanaan penganggaran. Dan Pak Gubernur, Pak Wagub saat ini sangat-sangat concern, beliau ingin tahu sampai ke dalam-dalamnya proses perencanaan penganggaran seperti itu.
0: Nah, nanti kita akan berbincang terkait bagaimana TAPD mungkin sektor mana saja yang ingin membantu dari pendapatan anggaran kita. Nanti kita akan berbincangkan lagi. Kita ingin terima pendengar nih Mbak Asri dan kawan-kawan semua, ada Pak Ridwan ya, Tanah Grogot Pasir nih. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Temanya apa tadi, Bung Rizky? Saya lupa baca.
0: Anggaran berkualitas, pelayanan meningkat, dan masyarakat Kaltim sejahtera. Harapannya nih, di tengah kita ada efisiensi tentunya, dana TKD kita yang berkurang di Kaltim. Nah, dari perspektif Bung Ridwan nih, seperti apa?
2: Ya, baik, terima kasih. Tapi ini bukan perspektif saya, kalau saya yang...
0: Ya, mungkin ada sumbang saran dari masyarakat tentunya.
2: Ya, baik, terima kasih. Saya gambarkan dulu, kalau pemerintah pusat, daerah, provinsi itu memberikan anggaran kepada masyarakatnya, berapa dulu? Saya bukan nilainya yang mendapatkan subsidi anggaran itu, atau yang mendapatkan pelayanan. Saya contohkan, kemarin di Jakarta aja Pak Pramono itu kan memberikan gratis kepada masyarakatnya ketika naik semua kendaraan fasilitas itu, JKN gratis, sekolah lansia, literasi digital, dan mereka mendapatkan pasukan putih itu ke rumah, artinya tim-tim kesehatan itu datang ke rumah ke situ. Nah, dari data itu 147 ribu. Nah, artinya di Kalimantan Timur berapa Mbak yang dapat jatah fasilitas itu gitu. Itu harus juga diberikan data. Kita punya data statistik, ekonomi kemarin itu gitu kan. Nah, kalau Mbak memaparkan seperti itu, data validnya harus ada gitu loh. Walaupun saya tidak mengharapkan mau mendapatkan atau tidak, tapi ketika diangkat ke publik ini oleh Bang Rizky, berikan itu datanya ke masyarakat. Loh, saya ini baru loh data ini kemarin, tapi coba verifikasi lagi 168.000 yang 147.000 itu dari masyarakat Jakarta sudah mendapatkan dengan fasilitas tadi ya, naik kendaraan, ada kartu gratis. Itu yang masyarakat yang memang membutuhkan, Mbak. Nah, itu maksud saya, kalau Mas Riki tadi mengatakan apa sih yang sumbang saran seperti itu. Nah, kalau per kabupaten juga harus ada, tapi nanti diakumulasi semuanya 10 kabupaten kota itu yang mendapatkan itu. Ini kan belum, tidak ada tuh. Saya coba-coba cari artikel itu. Beda dengan sekolah, itu memang proyek strategis nasional bahwa pendidikan itu memang itu nggak usah dimasukkan data itu, kalau itu memang sudah kewajiban dari undang-undang dasar kalau masalah pendidikan. Kalau sejahtera, kesejahteraan juga sih sebenarnya kan ada tiga tuh, mencerdaskan, mensejahterakan, dan melindungi itu. Nah, berarti sudah masuk di step yang kedua, di mensejahterakan masyarakat itu gitu Bang Rizky. Nah, coba kita jangan, Mbak, Ibu, dalam sumber, jangan kita menyampaikan seperti itu aja, tapi datanya yang valid gitu. Nah, dinas sosial juga semuanya kesehatan itu gitu. Nah, kalau saya percaya kalau Pak Pramono di sana seperti itu, kenapa mereka berani menyampaikan ke publik gitu loh. Nah, saya mendengar di sini gitu loh. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.
0: Salam sehat untuk Bung Ridwan ya, dari Pasir Tanah Grogot ya. Mungkin agak teknis karena by data nih Mbak, bisa ditanggapi nih Mbak,
1: iya.
0: Mbak Asri.
1: Yang disampaikan Pak Ridwan tadi benar sekali gitu, bahwa apapun kita berbicara memang by data. Yang mana tadi Bapak sudah sampaikan juga bahwa ada dinas-dinas atau kita ngomongin perangkat daerah terkait yang memang berkaitan langsung dengan hal-hal tersebut, seperti data pendidikannya pasti dengan dinas pendidikan, yang mana mereka pasti bersinergi dan berkomunikasi, berkoordinasi dengan kementerian terkait juga. Nah, hal yang sama juga kami sampaikan bahwa memang kalau terkait yang tadi memang kita butuh data akan dikomunikasikan pasti dengan perangkat-perangkat daerah terkaitnya gitu. Seperti tadi terkait kesehatan, yang mana yang terlayani sampai 168 sekian, per kabupaten kotanya pun berapa. Saya yakin juga di dinas kesehatan juga pasti, dinas kesehatan provinsi juga untuk mendapatkan data per kabupaten kotanya juga pasti berkomunikasinya atau berkoordinasinya dengan dinas kesehatan kabupaten kota seperti itu. Tapi saya sepakat bahwa memang apapun yang kita bicarakan harus real by data, dan sehingga kita juga tahu berapa alokasi anggaran dari data itu yang kita butuhkan untuk bisa kita gelontorkan seperti itu. Kami terima saran dan masukannya. Terima kasih Pak Ridwan.
0: Ya, tadi menariknya bahwasanya kami sempat juga wawancara ya Bu Sekda, bahwasanya perangkat daerah itu beradaptasi bahasanya. Adaptasi mengimplementasikan bagaimana, jadi yang dijadikan Mbak Asri, mana-mana saja yang postur anggarannya itu dapat menarik dari segi pendapatan asli daerah kita. Mungkin dari Mbak Asri sendiri atau dari yang diinginkan oleh Bu Sekretaris seperti apa di implementasinya untuk perangkat daerah, khususnya di BPKD, BPKD tentunya.
1: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal juga, bahwasannya memang bukan berbicara Bu Sekda saja, karena beliau adalah selaku ketua TAPD juga gitu ya, sehingga kami berkomitmen bahwa dengan kondisi yang terbatas saat ini, Pak Gubernur juga selalu memerintahkan atau mengingatkan kepada kami jangan sampai mengurangi pelayanan. Itu yang utama gitu ya. Karena ini sangat-sangat hal yang baru terjadi gitu, dengan turunnya sangat-sangat signifikan transfer ke daerah ini, sehingga memang pelajaran besar dan pengalaman baru bagi kami apa yang harus kami lakukan, dan sifatnya juga dadakan gitu kan ya. Pada saat kami proses penyusunan APBD untuk 2026 ini di pertengahan, ternyata kami harus mengurangi pendapatan kami, sehingga secara secara ini juga, secara belanja harus kami kurangi juga, sesuaikan. Karena memang secara pendapatan dan belanja kan harus balance gitu angkanya. Jadi pendapatan kami menurun, otomatis belanja pun harus kami kurang-kurangi, termasuk juga memang program-program yang seharusnya, misalnya yang Pak Gubernur janjikan pada saat ini gratis Poljospol gitu, yang harusnya beliau menjanjikan pada saat kampanye atau apa itu berapa ribu, tapi harus terpaksa kami sesuaikan dan kami bikinkan skala prioritas lagi, yang mana kira-kira memang tidak boleh dikurangi atau masih bisa kita reduce, kita kurangi seperti itu dengan kondisi yang ada saat ini seperti itu.
0: Kalau dipresentasikan secara umum Mbak sih, berapa persen penurunan reduce-nya tadi?
1: Aduh, kalau karena gratis pol Pak Jospolnya Pak Gubernur ini sangat-sangat besar gitu kan ya. Memang macam-macam dan berapa puluh ya kalau nggak salah macam kegiatannya gitu ya. Tapi yang kami ketahui pun seperti yang sangat-sangat terasa itu mungkin yang ini, perjalanan ibadah gitu ya, yang tadinya berapa ratus ribu, berapa puluh ribu orang, jadinya hanya 14
0: orang.
1: Nah itu kata, juga diketahui. Tapi yang tetap dijaga komitmennya sepertinya pemberian dana gratis ke anak-anak sekolah gitu kan ya, itu dana BOS itu masih menjadi prioritas, karena terus seperti seragam sekolah juga masih prioritas, hal-hal seperti itu sih, dan infrastruktur jalan itu yang utama.
0: Itu yang masih dimasukkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub tentunya. Kita ada pendengar kembali. Kita tadi sudah ke pasar, kita jalan-jalan lagi ke Kutai Barat nih Mbak Asri. Ada
1: jauh-jauh nih,
0: Bung Hanye nih dari Kutai Barat.
1: Iya.
0: Selamat pagi Bung Hanye.
3: Selamat pagi. Dengan W siapa itu?
0: Asri ya. W itu anu Mbak.
1: Iya baik Bapak. Dengan Mbak Asri Pak. Iya, siap Pak. Baik.
0: Untuk diketahui bersama W itu anu ya, Mbak ya, untuk bahasa Dayak ya.
3: Iya.
1: Yes,
3: ini W. Nah, kalau bisa kan kita ini kan pembangunan ini kan jangan antara kepentingan dan kebutuhan. Nah, contoh kemarin itu kata Pak Gubernur, nggak susah lagi warga mau melahirkan pergi ke rumah sakit. Saya bingung. Dan top pembangunan jalan rigid itu, sepengetahuan saya dari Aswa ke Jua itu bagus-bagus saja jalan itu, jalan-jalan aspal kok. Tidak baik kok, mulus saja kok. Sudah berapa kali aspal itu oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Tapi itu kan jalan-jalan di oleh Banprop itu jalan rigid. Nah, dan mati saya gimana ini? Terus yang kedua, itu Bu, itu zaman era yang kemarin itu, zaman Pak Isran. Jalan Pak Guru itu dapat Banprop rigid jalannya. tetapi ternyata kok dipindahkan bu ke tempat lain. Pak, saya bilang ini kan kebutuhan. Kita ini butuh, masyarakat itu butuh dengan jalan-jalan tersebut kan. Nah, bukan untuk kepentingan ini. Nah, jadi kami berharap pemerintah tuh lihatlah skala prioritas. Nah, jadi kalau memang pembangunan itu dicek, oh ini kan sudah ada jalannya. Nah, ini apa misalnya apa? Jalan ini perlu peningkatan. Nah, itu bisa-bisa saja. Tapi kalau sudah jalan aspal dicor lagi juga saya. Nah, terus Ibu, kami berharap saya bingung. Katanya pendapatan menurun, Bu, ya?
1: Transfer ke daerah.
3: Sementara tonton batu bara yang lewat depan kantor gubernur itu, oh, banyak betul. Kenapa bisa begitu, Bu? Saya mau tanya. Itu sementara mereka ambil dari pedalaman ini, Bu, gunung itu jadi rawa. Nah, rawa jadi gunung kalau kita lihat batu bara itu diambil, bahkan sampai ke daerah-daerah masuk ke Kalteng sekarang ini tambang itu kan, tambang batu bara. Wah, sedih juga. Ibu, kami berharap, Bu, ini musim kemarau. Nah, jangan sampai yang kemarin-kemarin itu terulang kembali lah, Bu. Masyarakat di daerah Kecamatan Long Apri, Mahakam Ulu. Bagaimana, Bu? Kalau bisa dibangunlah infrastruktur jalan, Bu. Kalau memang pemerintah apa provinsi, pemerintah kabupaten tidak ada uang, kita suarakan langsung ke Pak Presiden, bawa warga Long Apri

0: langsung TAPD-nya gitu saat itu ke provinsi, kami rapat gitu. Jadi memang hal ini juga hasil koordinasi, dan kalau memang ada yang belum merasa tertangani atau memang seharusnya tidak ditangani, ternyata sudah ditangani, mungkin ada miss di sini seperti itu ya, miss data atau seperti apa. Tapi kami yakin juga memang teman-teman dari Dinas PUPR juga sudah meninjau langsung gitu, memang daerah-daerah atau jalan-jalan mana saja yang memang perlu ditangani. Tapi memang mungkin ada yang merasa belum sampai ke daerah mereka, dan mereka masih merasa tertinggal seperti itu, aksesnya juga sangat-sangat kecil. Itu menjadi bagian dari PR kami untuk bisa memprioritaskan ke depannya seperti itu. Nah, yang disampaikan tadi juga bahwa kami menyampaikan pendapatan, kalau pendapatan kan memang banyak, termasuk ada PAD. PAD itu sendiri memang dari kita gitu ya. Nah, itu juga dampaknya yang saya sampaikan tadi adalah transfer ke daerahnya yang memang turun drastis seperti itu. Jadi transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang menurun sangat-sangat drastis secara satu Indonesia sebenarnya, seperti itu. Dari Kementerian Keuangan langsung seperti itu mungkin, Mas.
1: Iya. Tadi dikatakan yang diinginkan masyarakat itu kan bantuan keuangan. Apakah BPKD sendiri dalam hal inventarisir bantuan keuangan di 10 kabupaten kota itu mana-mana yang menjadi skala prioritas juga, dan Mbak bahas ini jadi.
0: Oke. Kita kalau bicaranya bukan BPKAD ya, Mas ya. Bantuan enggak uang provinsi itu dalam artian memang kita menggiring dari tahapan TAPD-nya seperti itu. TAPD itu terdiri dari Bapeda, BPKAD. Memang muara awalnya adalah Bapeda di perencanaan seperti itu. Jadi memang kami pun skala prioritas itu berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten kota masing-masing gitu. Mereka mengentri di SIPD gitu, di tahapan perencanaan awal. Jadi memang bukan kami yang memprioritaskan, skala prioritas kan tidak. Tapi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sendiri yang bersurat dan mengentri di SIPD. Jadi mereka sendiri yang sudah membuat skala prioritas mana-mana saja. Dan dengan kondisi keuangan saat ini yang sangat terbatas, itu juga berdampak kepada pemberian bantuan keuangan kami gitu ke depannya. Karena memang bantuan keuangan itu bukan belanja wajib sebenarnya. Belanja wajib bagi kami, bagi semua pemerintah daerah juga belanja wajib, bukan belanja wajib. Jadi belanja wajib itu adalah belanja gaji, tunjangan, itu yang terutama. Terus pemenuhan SPM dan apa-apa yang menjadi prioritas dari pemerintah provinsi lainnya seperti itu. Pada saat sudah terpenuhi, baru kami bisa mengalokasikan bantuan keuangan seperti itu. Sehingga memang apa yang diusulkan sama pemerintah kabupaten kota pun belum tentu bisa kami penuhi kalau pemenuhan kebutuhan belanja wajib kami sendiri belum terpenuhi gitu, yang menjadi kewenangan kami ya seperti itu.
1: Ya, mungkin kita jeda terlebih dahulu, Mbak Asri. Mungkin dari pendengar sekalian ini agak sibuk semua nih, telepon juga berdering via WA. Nanti kita dengarkan iklan masyarakat berikut ini sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
3: Dari pemerintah selama hampir
4: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
3: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
5: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
2: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakan yang tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau

sa Apple.

0: Ya, para pendengar semua masih di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga pemirsa kita yang menyaksikan secara langsung tayang live kami di RRI 41 Samarinda, tayang YouTube kami dan juga Facebook ya tentunya Bung Nopem ya, di Semarang pagi hari ini juga tayang live kita. Jadi kita sempat berbincang terkait kaitannya dengan bagaimana regulasi dari PPKAD, mengidentifikasi manajemen sumber daya manusia. Mungkin kami ingin kulik-kulik sedikit juga di PPKAD bahwasanya manajemen sumber daya manusianya nih Mbak Asi. Bagaimana sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja aparaturnya? Mungkin ada langkah konkret yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensinya dan juga profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah sejauh ini Mbak Asri.
1: Siap, terima kasih Mas. Sejauh ini pimpinan kami selalu berkomitmen untuk selalu peningkatan kapasitas kapasitas kompetensi setiap ASN-nya seperti itu ya. Meningkatkan koordinasi juga dengan pemerintah pusat yang mana kami juga di bawah Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Terkait acuan kami, regulasi kami, sehingga apapun regulasi yang berubah saat ini harus segera kami sesuaikan juga, dan kami harus segera terus belajar dan mengupdate ilmu kami selama ini seperti itu, baik itu via BIMTEK, sosialisasi. Dengan keterbatasan sekarang juga kita juga lebih kepada Zoom meeting ya semuanya, jadi tidak menghalangi kita untuk peningkatan kapasitas ASN seperti itu. Saat ini juga kami sedang melakukan revisi perubahan, salah satunya adalah revisi perubahan Perkada, peraturan gubernur terkait honorarium gitu. Memang kemarin menjadi salah satu catatan dari BPK gitu ya, bahwa ada yang ketidaksesuaian di dalam klausulnya, sehingga harus kami lakukan revisi peraturan, revisi perubahan gitu ya terhadap pergub tersebut. Kedua, kami juga saat ini sedang melakukan revisi terkait peraturan gubernur tentang pergeseran anggaran gitu ya. Kita tahu bahwa kondisi saat ini kita dituntut untuk lebih berbasis digital gitu ya. Dan ada hal-hal memang yang tidak berkesesuaian juga dengan kondisi implementasi saat ini, sehingga kami berkomitmen untuk melakukan update-update terhadap regulasi-regulasi yang ada saat ini, terutama regulasi internal di pemerintah provinsi seperti itu.
0: Ya, mungkin dari kan kaitannya kan masih di anggaran nih Mbak Asih. Dalam penyusunan anggaran tentunya masih ditemukan bahasanya itu RKA. Ini lebih teknis nih, rencana SKPD dan DPA SKPD dalam hal optimisasinya yang juga berdampak juga tentunya dalam hal perencanaan daerah. Mungkin penyebab utamanya sebenarnya seperti apa? Ada strategi khusus tidak dari PPKAD dalam sejauh ini untuk memperbaiki hal tersebut itu Mbak?
1: Iya, memang yang seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita juga saat ini dituntut melakukan terus evaluasi-evaluasi terhadap memang belanja-belanja yang sudah dianggarkan, namun ternyata tidak mendukung secara penuh, secara prioritas, atau tidak berkesesuaian langsung untuk bisa mengungkit target kinerja kita, sehingga memang dilakukan dengan proses-proses dalam tahapan pergeseran anggaran pada saat pelaksanaan anggaran seperti itu. Jadi biasanya kita melakukan pergeseran anggaran dan dilakukan rapat-rapat yang mana-mana, misalnya hasil evaluasi, oh ternyata kegiatan ini tidak diperlukan untuk dilaksanakan, bisa kita geser ke kegiatan yang lebih prioritas seperti itu. Nah, hal itu juga yang menjadi salah satu dasar kami juga untuk melakukan perubahan regulasi tersebut yang tadi kami sampaikan, bahwa harus berkesesuaian antara pelaksanaannya dengan regulasi yang ada, sehingga kami juga merasa apa yang kami laksanakan itu punya payung hukum yang jelas seperti itu.
0: Kalau ditarik benang merahnya juga mungkin seberapa penting keselarasan anggaran antara dokumen perencanaan dan juga pembangunan.

0: Din. Sebelum itu dijawab, kita ke pendengar kembali. Kaitannya dengan ini banyak masyarakat juga ingin berkomentar lah di era sekarang. Ada Pak siapa di mana nih Pak? Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Dari mana Pak?
1: Da Gandhi Lojanan.
0: Oh Pak Gandhi di Lojanan, di Lojanan Ilir atau apa nih Pak? Di Masuk Kukar.
1: Masuk Kukar.
0: Oh Masuk Kukar, Pak Gandhi, silakan Pak. Satu menit Pak ya, langsung ke ya, apa dua poinnya.
1: Terima kasih Mas Rizky dan Ibu narasumber.
2: Iya, terima kasih.
1: Ini hal yang mendesak, kejadian kebakaran SD 02 di Desa Purwajaya. Kira-kira situasi efisiensi kayak ini penanganannya kayak apa kira-kira Bu? Ini sekedar informasi aja.
2: Iya.
1: Pendidikan di lapangan ini sangat dibutuhkan. Kemarin itu 5 lokal, ruang belajar, UKS, perpustakaan dan dapurnya. Jadi mungkin dari dinas teknis sudah laporan, tapi ini melalui forum RRI ini sangat bagus. Jadi agak apa? Tidak melalui prosedur. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dua tadi ya?
0: Iya, dua tadi. Mungkin, ya, mungkin di, semoga didengar pemangku kepentingannya ya di luar sana. Tadi Mbak Asri mungkin secara umum saja lah.
2: Ya, terima kasih Bapak dari Lojanan. Ya, secara pendidikan kami punya kewenangan masing-masing gitu ya. Yang mana pemerintah provinsi kewenangannya adalah SMA dan SMK gitu ya. Jadi kami punya apa kewajiban untuk memenuhi sarana prasarana maupun hal-hal yang terkait dengan SMA dan SMK. Untuk SD sendiri dan SMP memang itu di tingkat kabupaten kota seperti itu. Namun nanti ini juga menjadi masukan kepada kami untuk kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi agar mereka berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kutai Kartanegara ya, Lojanan masuk daerah Kutai Kartanegara untuk bisa menjadi prioritas karena memang pelayanan kepada anak-anak terkait belajar mengajar itu tidak bisa dikesampingkan karena itu yang utama. Nanti bingung nih mereka nih belajar mengajarnya di mana gitu kan ya, apakah kalaupun tidak bisa langsung dibangunkan lagi misalnya dengan keterbatasan anggaran atau apa, mungkin bisa dicarikan solusi yang lain gitu, apa dipinjamkan ruang mana seperti apa gitu. Yang penting tidak dibiarkan hal ini gitu, bahwa proses belajar mengajar harus tetap bisa berjalan seperti sebagaimana mestinya, seperti itu. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih Pak Gandhi ya, dari Lojanan Kutai Kartanegara. Tadi Mbak Asri kaitannya dengan keselarasan dokumen dalam hal perencanaan pembangunan di APBD, mungkin risiko yang dapat dirasakan masyarakat apabila proses tersebut itu perencanaannya dan penganggarannya tidak berjalan selaras. Dari sisi bidang anggaran dan dari PPKD sendiri seperti apa nih Mbak Asri?
2: Yang kita ketahui bahwa sesuai regulasi dari Permendagri sendiri bahwa perencanaan penganggaran itu harus sinkron gitu ya, bahwa di mana perencanaan diawali dengan RKPD, rencana RKPD di Bapeda gitu, dan kami di KUA PPAS-nya, dan itu harus sinkron gitu ya, harus seiring sejalan dan memang merupakan satu kesatuan, sehingga memang kami berkomitmen untuk apa yang direncanakan di RKPD itu yang kami anggarkan di KUA PPAS seperti itu. Tapi memang tidak ada yang sempurna gitu ya, tidak ada yang sempurna dengan keterbatasan waktu terkadang yang kami tidak bisa hal-hal yang teknis di dalam yang pada saat pelaksanaan kami penyusunan atau seperti apa, sehingga kami punya keterbatasan waktu sehingga kami tidak bisa mengecek secara detail dan ada yang miss-miss. Nah hal itu yang menjadi evaluasi kami untuk perbaikan misalnya dengan pola pergeseran seperti itu.
0: Dan mungkin strategi BPKD sendiri nih Mbak dalam meningkatkan bahwasanya tantangan lain lah dalam pemahaman, memastikan bahwasanya transparansi yang inginkan masyarakat luas ini. Tentu tuntutan masyarakat ini ikut juga ingin mengawasi penggunaan anggaran APBD-nya agar anggaran itu benar-benar dirasakan juga dengan masyarakat. Sejauh ini dari perspektif dari Mbak Asri seperti apa nih kalau melihat pengawasan transparansi yang diinginkan dari masyarakat yang juga ikut ada di dalam hal transparansi itu Mbak Basri, silakan.
2: Iya, kalau kita bicara dibandingkan tahun-tahun dulu gitu ya, sekarang udah jauh lebih transparansi kita mau karena adanya keterbukaan informasi publik juga gitu, dan kami juga membuka, kita tahu sendiri bahwa setiap dinas juga punya sosial media gitu ya, dimana masyarakat itu bisa kapanpun menyampaikan segala keluh kesahnya gitu, apa yang dirasakan gitu, bahkan mohon maaf kepala daerah kita sendiri juga punya sosial media gitu ya, mana kita juga bisa menyampaikan apapun itu gitu, pemerintah provinsi sendiri pun punya gitu, sehingga ada juga memang platform juga dari pemerintah pusat seperti Span Lapor, kapanpun kita bisa menyampaikan itu apapun keluh kesah kita. Jadi itu juga bagian dari pengawasan yang bisa dilakukan langsung oleh masyarakat seperti itu terhadap proses pelaksanaan APBD.
0: Oke. Ya, di tengah keterbatasan tadi di awal dikatakan Mbak Asri dan juga anggaran yang kesesuaian, bagaimana skala prioritas yang diinginkan pemerintah provinsi yang diharapkan juga ujung-ujungnya untuk masyarakat ya, skala prioritas tadi. Mungkin indikator sejauh ini yang digunakan BPKAD dalam menilai bahwa satu anggaran itu terserap dengan baik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publiknya untuk kesehatan masyarakat. Indikator sejauhnya seperti apa nih kalau dari segi bidang anggaran gitu?
2: Oke. Kalau kita memang indikatornya bukan yang tadi Mas sampaikan di awal bahwa terkait serapan. Serapan anggaran yang tinggi bukan sebagai indikator utama gitu dalam kita mengetahui apakah apa anggaran kita itu berkualitas seperti itu dan realisasinya pun outcome-nya pun sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi di mana satu rupiah itu kita yakini bahwa telah kita alokasikan untuk benar-benar prioritas yang sangat-sangat dibutuhkan. Kami sadari setiap yang kami lakukan memang tidak belum sempurna seperti itu. Pasti masih ada saja keluhan-keluhan dari masyarakat karena memang satu pemerintah provinsi itu bukan yang kecil dan yang perlu kita dengarkan banyak sekali gitu masyarakat. Dan kita tahu bahwa kita pelayan masyarakat gitu. Itu yang perlu digarisbawahi bahwa kita di pemerintah ini adalah pelayan masyarakat gitu. Jangan sampai kita merasa bahwa itu uang kita gitu. Bahwa kita ini dititipi amanah gitu untuk mengelola keuangan gitu dengan sebaik-baiknya dan kita selalu diawasi loh ini oleh masyarakat sebagai pemilik the real pemilik uang tersebut seperti itu, sehingga memang kami terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparansi dan akuntabel seperti itu.
0: Yang kita bersama kan program itu kan sering berubah-ubah di tengah tahun, ada disebut dengan anggaran pendapatan APBDP itu yang sering di bulan Oktober biasanya itu mungkin menunjukkan perencanaan itu dikatakan bisa disebut kurang matang kah dalam hal tersebut kalau disebut anggaran pendapatan dan belanja dengan perubahan gitu. Untuk masyarakat awam nih
2: jadi tahapan dari APBD memang ada dua, APBD murni dan APBD perubahan gitu. APBD perubahan apabila memang ada hal-hal yang perlu disesuaikan atau belum terakomodir di dalam APBD murni seperti itu, yang mana memang kita tetap mengacu pada regulasi yang ada bahwa mana-mana saja yang bisa kita sesuaikan di tahapan perubahan, mana yang bisa juga sebelum perubahan seperti itu yang melalui dengan proses pergeseran salah satunya, termasuk apabila kita dapat tambahan misalnya pendapatan, pendapatan yang perlu disesuaikan, nah itu di tahapan perubahan seperti itu, sehingga belanjanya pun harus disesuaikan. Nah itu sebenarnya, jadi bukan serta-merta kita berpikir bahwa adanya perubahan karena ada yang tapi memang tahapannya yang harus dilalui. Tapi tidak ada perubahan APBD pun tidak apa-apa seperti itu, karena kita pernah juga mengalami hal itu beberapa tahun yang lalu gitu, sehingga memang hal-hal yang memang perlu disesuaikan dan itu masuk dalam tahapan perubahan secara regulasi Permendagri, yaitu yang harus kita lalui seperti itu.
0: Untuk orang awam juga, porsi APBD tahun ini berapa triliun ini, Pak? Kalau di tahun
2: kita di tahun ini 15,1 triliun
0: yang seharusnya
2: murni, tapi kita tapi kita lakukan penyesuaian, ada hal-hal yang memang ternyata pendapatan tidak tercapai gitu, jadi sehingga harus dilakukan penyesuaian. Itulah yang akan kami sesuaikan di perubahan dan kami sedang berproses, sedang melakukan rapat-rapat dan saat ini memang masih di tahapan perencanaan seperti itu.
0: Oke. Kita jeda dahulu nih Mbak Asri, guna kita dengarkan spot atau iklan masyarakat berikut ini.
2: Oke.

pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: di kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
10: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan

0: Entertainment.
1: Halo Kaltim.
2: Ya, para pendengar RI Pro 1 Samarinda di frekuensi 97.6 FM dan juga yang mendengarkan aplikasi RI Digital dan tentunya menyaksikan tayangan live kami di YouTube dan juga di Facebook tentunya di Pro 1 RI Samarinda. Tidak terasa di penghujung acara kita nih, para pendengar sekalian dan juga Mbak Asri tentunya, sumber kami. Mungkin pesan yang diharapkan Mbak Asri sebagai pemangku pemerintah dalam hal ini ya, agar masyarakat bersama-sama mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel tentunya dan juga efektif, benar-benar berdampak, dampaknya dirasakan oleh masyarakat ini. Mungkin pesan kepada pemangku atau perangkat daerah yang lain dan apa yang diinginkan juga agar masyarakat lebih paham melek antar anggaran ini tentunya di DPKD. Silakan nih Mbak Asri.
3: Terima kasih Mas. Ya, untuk closing statementnya, mungkin kami tetap selaku TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk selalu mengawal proses pengelolaan keuangan daerah untuk bisa lebih akuntabel dan transparan secara optimal gitu. Kita juga diawasi oleh MSCP KPK, kita juga diawasi oleh pemeriksa internal, eksternal gitu ya. Internal sendiri yaitu inspektorat, ada inspektorat yang selalu membina kami gitu ya, melakukan pengawasan secara reguler, dan ada BPK yang memberikan opini setiap tahun dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga kita juga dengan kondisi yang terbatas saat ini gitu ya, kami tetap bergenggam tangan untuk bisa selalu bersinergi gitu ya dengan seluruh perangkat daerah untuk bisa meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan gitu. Jangan sampai kita melaksanakan kegiatan yang tidak ada kita dalam rencana kita gitu atau dalam anggaran kita, itu yang utama. Kedua, kami juga memberikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa kami selalu membuka ruang menerima masukan, saran gitu ya terkait proses pengelolaan keuangan daerah gitu, sehingga kami juga butuh selalu masukan dari seluruh lapisan masyarakat untuk tetap berpartisipasi untuk melakukan pengawasan, memberikan masukan dan input dalam pelaksanaan pembangunan seperti itu, sehingga kita ketahui dan kita sadari bahwa memang APBD itu adalah milik masyarakat, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kami selaku pemerintah hanya diberikan amanah untuk mengelolanya sebaik mungkin agar benar-benar memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini Kalimantan Timur, seperti itu. Mungkin itu dari kami.
2: Terima kasih Mbak Asri Pradikta di Sumatera pagi ini sudah hadir di studio kami.
3: Sama-sama.
2: Yang memberikan wawasan tentunya bahwa itu anggaran atau anggaran pendapatan belanja daerah kita di beberapa provinsi bukan sekadar soal besar kecilnya saja ya tentunya nominal, tetapi bagaimana setiap rupiah itu dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar menerima manfaatnya untuk masyarakat tentunya ujung-ujungnya itu.
3: Iya.
2: Semoga diskusi pagi ini menambah pemahaman kita terkait bagaimana keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi, memberi masukan, dan juga menjaga pembangunan berjalan sesuai harapan. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber kami di pagi ini, Mbak Asri Pradikta SMH, selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan dari BPKAD ya, ada Bung Fahri juga nih, kembali lagi ke RRI di Sumatera pagi ini. Saya Rizky Mutianata, Bung Gesta, Bung Nopen, dan kawan-kawan semua di studio undur diri. Berjumpa lagi pada kesempatan yang berbeda, di topik berbeda di Halo Kalimantan Timur edisi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1 RRI Sendawar mengudara kembali di ruang dengan Anda. Setelah tadi kami relay program Halo RRI dari Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini Anda mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Edisi siaran hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, saya ditemani mendengar di pagi jelang siang ini hingga pukul 14 siang nanti. Dan rangkaian acara di pukul 10 ya hingga nanti pukul 14 sudah kami siapkan. Di antaranya mendengar kami hadirkan informasi sesaat lagi dengan hadirkan lagu-lagu manca dan juga informasi. Kita Indonesia pukul 11 kami hadirkan hingga pukul 12. Pukul 12 dapat Anda dengar dinamika olahraga. Pukul 12.30 sajian lagu-lagu nostalgia kami kemas di Sendawar siang ini. Dan pukul 14.13 maksud kami hadirkan ragam etnis Bugis. Selamat siang, pagi jelang siang pendengar. Selamat mendengarkan.
0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. FM RRI Sendawar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
3: Ada tambahan lagi, Kak?
4: Enggak, ini aja.
3: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
4: Enggak ada.
3: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 permen ya, Kak. Terima kasih.
5: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Selamat pagi jelang siang pendengar, senang sekali saya bisa kembali menemani pendengar di Inforama sajian lagu-lagu manca di pagi jelang siang ini ya, hari Kamis 16 Juli 2026 pendengar. Pendengar, saat ini fenomena LGBT ini sudah sangat mengkhawatirkan khususnya di beberapa kota-kota besar di Indonesia pendengar. Salah satunya adalah di kota Bekasi. Ya, pendengar, LGBT ini adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi mengangkut lesbian, gay, biseksual, dan transgender, maka disebutlah, disingkat jadi LGBT atau LGBT ini, pendengar. Di kota Bekasi sendiri, pendengar, di Jawa Barat ya, dinilai saat ini keberadaan mereka sudah sangat mengkhawatirkan karena jumlahnya yang sudah cukup fantastis, pendengar. Kelompok LGBT juga sudah mulai berani terang-terangan menunjukkan keberadaannya. Berdasarkan penuturan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi, Abu Dedat mengatakan, baru-baru ini MUI disambangi kelompok LGBT. Bahkan kepada MUI, mereka mengklaim jumlah individu LGBT di Kota Bekasi saat ini mencapai 6.000 individu, pendengar. Meski data yang disampaikan bukanlah data resmi dan bisa disebut klaim sepihak, namun hal ini tidak bisa diabaikan. Perlu adanya penyikapan serius dan pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Menurut Abu Dedat, perlu ada solusi menangani persoalan tersebut. Apalagi saat ini kelompok LGBT sudah tidak lagi bergerak dalam area remang-remang. Mereka sudah berani terang-terangan. Terbukti mereka berani mendatangi MUI dan menyampaikan jumlah keberadaan mereka yang diklaim mencapai 6.000 individu. Kalau pendengar mungkin ada pernah baru-baru ini melihat video mereka orasi ya, membela keberadaan mereka, membela ya mereka mengatasnamakan hak asasi manusia ya. Ya baru-baru itu, itulah pendengar ya, yang viral baru-baru ini. Karena usaha di Bekasi ini memang ya, khususnya di Bekasi ya pendengar ya, jumlahnya memang sudah sangat mengkhawatirkan ya. Bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan LGBT ini pendengar ya, bicara soal hak asasi manusia tapi agak ya, bukan agak lagi ya. Bagaimana pendengar ini menyikapinya nih ya, bicara soal LGBT ini ya. Mereka menuntut agar tidak didiskriminasi, mereka menuntut disamakan, mereka menuntut jangan dianggap ancaman. Tapi memang informasinya pendengar, LGBT ini bisa menular pendengar. Karena LGBT ini adalah sebuah kelainan orientasi seksual yang mana mereka juga sebagai manusia, sesama manusia, mereka pasti akan mencari komunitas pendengar, komunitas atau sesama mereka gitu ya. Dan bahkan orang yang tadinya informasinya pendengar dari pandangan dari berbagai pihak gitu ya, khususnya para ulama juga ya, mengklaim juga bahwa LGBT ini bisa menular. Ketika orang yang mungkin tadinya baik-baik saja gitu ya, secara orientasi lurus gitu, tapi bisa dibelokkan, bisa terpengaruh, maksud bisa terpengaruh karena mungkin pergaulan dan juga mungkin karena hubungan atau komunikasi begitu ya, awalnya mungkin pertemanan gitu ya. Si A mungkin pertemanan dengan si B, dan si A ini kebetulan ada beberapa teman-temannya yang LGBT gitu ya. Nah akhirnya mungkin terbawa ya, kurang lebih seperti itu pendengar ya. Jadi bisa menular karena keberadaan mereka juga kadang-kadang bermain media sosial juga. Jadi hal yang kemungkinan besar pengaruh perilaku mereka mempengaruhi yang lain juga bisa saja gitu pendengar ya. Jadi intinya pendengar, bicara soal LGBT ini, solusinya yang terbaik adalah sebenarnya mungkin kembali lagi ke tokoh-tokoh agama, bagaimana supaya memberikan bimbingan ya kepada mereka dan juga para orang tua khususnya ini ya. Hati-hati sekali mendengar ketika kita melihat sekarang di era saat ini ya, anak-anak sudah bebas mengakses media sosial, khususnya yang kita sebut saja TikTok gitu ya.
dengan apa ya, joget-joget misalkan ya. Nah, masalahnya kadang-kadang joget-jogetnya itu tidak pada ini bidang apa jenisnya ya, misalnya laki-laki tapi joget-jogetnya yang perempuan gitu ya, dan sebaliknya. Nah, ya intinya orang katakan di era Gen Z sekarang ini joget-joget alay begitu ya. Baik, berangkat tetap bersama kami. Nanti kami akan informasikan tentang Prancis yang sudah tumbang ya, dan Kapten Prancis Kylian Mbappe mengungkap biang kerok dari kekalahan Les Blues dari Spanyol tersebut. Tetaplah bersama kami, pendengar.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.

0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: ...103,3 FM RRI Sendawar.
4: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
5: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
6: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
7: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
8: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
9: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah

Pendengar, pemain bintang Les Bleus Kylian Mbappe mengakui timnas Prancis gagal menjalankan strategi saat kalah 0-2 dari Spanyol. Kekalahan 0-2 dari La Roja, Mbappe juga mengaku seperti menelan pil yang sangat pahit di laga semifinal Piala Dunia 2026. Selaku kapten Les Bleus, Mbappe mengungkap yang masalah atau yang kerok penyebab kekalahan Prancis melawan Spanyol. Karena gagal mengeksekusi strategi dari sang pelatih Didier Deschamps. Ya, Mbappe menegaskan sebuah tim tidak akan memenangkan laga besar jika gagal menjalankan tugasnya di lapangan. Ketika Mbappe mengatakan ketika kalah tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan di semifinal Piala Dunia, maka itulah yang akan terjadi, kata Mbappe. Nah, dengan kalahnya Prancis melawan Spanyol, maka Spanyol otomatis masuk ke final, pendengar. Dan dini hari tadi, pendengar, mungkin masyarakat di Kutebar juga sudah menyaksikan pertandingan antara Argentina melawan Inggris. Kekalahan di Inggris dengan skor 2 untuk Argentina dan 1 untuk Inggris, pendengar. Maka sudah dipastikan yang mengantongi tiket final yaitu Inggris, maksud kami Argentina dan Spanyol. Spanyol nanti akan melawan Argentina di tanggal 20 Juli, pendengar.

Dengar untuk pertandingan final Spanyol melawan Argentina di hari Senin pendengar tanggal 20 Juli 2026 pukul 4 WITA pendengar, untuk waktu Indonesia Tengah pukul 4. Ya, untuk Anda yang mungkin ingin menyaksikan ya final antara final pertandingan di Piala Dunia 2026 tahun ini, yaitu Spanyol akan melawan Argentina. Bagaimana nanti, apakah Argentina akan tetap mempertahankan juaranya sebagai juara bertahan atau justru akan menyerahkannya kepada Spanyol? Ini pertandingan yang tentunya juga akan sangat seru mendengar ya.

Pendengar, Spanyol merupakan negara yang pernah mendapatkan satu gelar juara umum Piala Dunia 2010, pendengar. Sementara Argentina di tahun terakhirnya itu 2022, pendengar, sudah mendapatkan 3 gelar. Dan apakah di tahun 2026 ini akan menambah gelarnya? Kita nanti belum sama-sama menyaksikan saat ini, pendengar, ya. Nanti kita sama-sama menyaksikan mungkin. Ya, 3 gelar yang pernah ditoreh Argentina yaitu tahun 1978, pendengar. Kemudian 1986 dan 2022. Kemudian untuk Spanyol memang baru mendapat satu gelar di tahun 2010, pendengar. Untuk negara yang paling banyak mendapatkan gelar Piala Dunia yaitu di negara Brasil, pendengar. Negara Brasil sudah mendapat 5 gelar, yaitu di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, pendengar. Sementara untuk Jerman dan Italia ini masing-masing baru memperoleh 4 gelar. Prancis 2 gelar, pendengar, yaitu di tahun 98 dan 2018. Ya, sayangnya kemarin Prancis harus kalah, ya, pendengar, ya. Kemudian Uruguay juga 2 gelar, maksud kami, ya. Uruguay 2 gelar sama dengan Prancis, yaitu di tahun 1930 dan 1950. Ya, ini masih tahun-tahun tua, ya, pendengar, ya. Untuk yang tahun-tahun muda itu di Prancis ya masih agak muda ya, 2018, kemudian Brasil di 2002, Jerman di 2014 terakhir, dan Italia di 2006. Argentina di 2022 ini paling anyar, ya, paling baru, dan 2010 ini Spanyol, pendengar. Sementara Inggris ya tadi malam ya, Inggris melawan Argentina itu sayangnya juga gagal ya, Argentina yang lolos ya dengan skor 2-1. Dan Inggris ternyata juga pernah mendapat juara umum Piala Dunia, pendengar, yaitu di tahun 1966, yaitu satu gelar ya. Dan ini tentunya negara-negara yang bisa dikatakan beruntung ya, pendengar, ya, karena mungkin banyak negara lain juga yang sebenarnya kepengin gitu ya. Tapi sejauh ini adalah negara-negara yang belum ada nih yang dari kawasan Asia, pendengar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
0: RRI Sendawa.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Terus satu dan Sendawar, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengan Anda program acara Kita Indonesia.
0: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Saya yang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
1: Iya, iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi.

Selamat siang pendengar, saya ditemani pendengar di maksud kami di Kita Indonesia ya. Edisi siar hari ini hari Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, Indonesia ini berbagai macam suku, agama, ras gitu ya. Dan yang menyatukan Indonesia justru ya karena perbedaan-perbedaan itu ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya.

Tapi pendengar, meskipun kita disatukan oleh berbagai macam keanekaragaman suku, agama, budaya gitu ya, dan ini menjadi kekuatan juga saat Indonesia dulu dijajah, ya bagaimana supaya bisa memenangkan penjajahan tersebut, ya mau gak mau kita harus bersatu pendengar ya. Dan kita juga akan merasa tersakiti walaupun mungkin kita dari suku Jawa, mungkin ya ada saudara kita di Sumatera misalnya atau di mana gitu ya, yang tersakiti, kita akan merasa tersakiti juga ya pendengar ya. Namun pendengar, seiring berjalannya waktu, manusia juga terus berevolusi, berganti gitu ya, dari generasi satu ke generasi berikutnya, generasi selanjutnya, sampai saat ini pendengar ya, setiap tahun terus mengalami perubahan, orang-orang juga berbeda-beda ya, maksudnya untuk generasinya ya. Maka berbeda juga pola pikir kita, khususnya anak-anak muda. Apalagi kalau sekarang ini mudah sekali ya, budaya luar itu masuk ya. Dan ini hati-hati sekali pendengar, khususnya bagi anak muda yang tidak pandai dalam menyaring budaya-budaya luar, itu bisa mempengaruhi sekali pendengar ya, sikap kecintaan akan Indonesia dalam hal ini untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan tadi pendengar. Pengaruh budaya luar, khususnya mudahnya mengakses, mudahnya informasi yang masuk ya, dan melalui media sosial khususnya, ini juga sangat riskan ya, mempengaruhi pola pikir anak-anak muda khususnya. Pendengar, faktor pemicu perpecahan bangsa yang perlu diwaspadai. Sebuah bangsa harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan antara semua komponen, mulai dari masyarakat hingga level pemerintahan. Pendengar, apabila persatuan itu tidak terwujud, dan hal tersebut akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Apabila persatuan tidak terwujud, hal tersebut akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa dan perpecahan. Perpecahan bangsa adalah suatu kondisi tidak bersatu padu dan hilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang menyebabkan perpecahan. Hal ini tentu juga harus dihindari oleh setiap bangsa, termasuk Indonesia yang kaya akan beragam mulai dari suku, agama, budaya, etnis, dan lainnya. Sebagai negara yang beragam dan rentan akan perpecahan, persatuan dan kesatuan menjadi senjata paling ampuh bagi Indonesia. Dan bahkan hal ini diapresiasi oleh negara lain yang menilai Indonesia itu luar biasa dengan berbagai macam keragaman, mulai suku, agama, budaya, etnis dan lainnya, tapi mampu bersatu. Itu menjadi contoh yang baik, menjadi pemandangan yang baik lah oleh negara lain terhadap Indonesia. Namun nampaknya Indonesia juga perlu waspada. Khawatirnya ada orang-orang yang justru mencari celah di beberapa lini tadi ya, mungkin dari sukunya, agamanya khususnya, itu di adu domba misalkan ya. Tentunya yang paling riskan adalah soal agama pendengar ya. Ini mungkin lini yang paling mudah atau riskan diadu domba atau dilakukan perpecahan di situ. Ada orang-orang yang menyusup atau membuat fitnah di situ ya. Jadi penting sekali pendengar untuk kita menguatkan barisan ya, saling bergegam tangan untuk tetap menjadi bangsa Indonesia yang utuh. Sebagai negara yang beragam dan rentan akan perpecahan tadi, pendengar, persatuan dan kesatuan ini menjadi senjata yang paling ampuh. Persatuan dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh, sementara kesatuan adalah hasil dari gabungan tersebut. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan adalah perpaduan berbagai macam corak menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi.
Ada beberapa faktor yang dapat memicu perpecahan bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang harus diwaspadai antara lain adanya kurangnya rasa toleransi, munculnya gejala etnosentrisme, geografis, melemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan yang tidak merata, dan tentunya keadilan juga ya, yang tidak merata ya. Dalam bahasanya sekarang misalnya dianggap hukum yang tumpul tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, seperti itu. Hal tersebut juga bisa memicu pendengar ya perpecahan. Nah, bagaimana? Nanti kita akan membahas lebih lengkap lagi ya tentang hal itu. Tetaplah bersama kami di Kita Indonesia.

pernah bisa lupakan dirinya yang kini hadir di antara.

0: masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Ya, berdengar kembali di program kita Indonesia. Kita lanjut lagi membahas tentang beberapa faktor-faktor yang dapat memicu perpecahan bangsa. Di antaranya adalah kurangnya rasa toleransi. Nah, ini berdengar ya, ada orang-orang yang mungkin tidak paham betul bagaimana cara beragama yang baik, sehingga kadang-kadang kita lihat ada oknum-oknum tertentu yang menganggap bahwa dirinya lah yang paling baik atau agamanya yang paling benar. Pokoknya ada kata-kata aku. Nah, kalau sudah aku yang paling itu sudah dalam tanda kutip tuh jelek, pendengar ya. Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia ternyata menjadi salah satu faktor pemicu perpecahan bangsa. Ini bisa terjadi apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi di antara masyarakat. Jika tidak disertai dengan sikap-sikap tersebut, keberagaman yang ada justru bisa mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu tumbuhnya perasaan perasaan yang berlebihan ya, dan berujung pada terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Kedua, pendengar, munculnya gejala etnosentrisme. Jadi maksudnya adalah etnosentrisme ini adalah sikap menonjolkan kelebih-lebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Nah, itu pendengar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa toleransi tadi dan tidak menghargai antar suku bangsa. Jika tidak segera diatasi, etnosentrisme akan memperlemah persatuan dan persatuan bangsa hingga memicu perpecahan. Ya, kita memang berbeda-beda budaya ya, pendengar ya. Nah, beda-beda budaya tadi tentunya itu bukan terus kita merasa budaya kita yang paling baik, yang paling beradab misalnya kayak gitu ya. Nah, karena kan ada juga yang mungkin dari daerah mana gitu ya, dia melihat budaya di suku mana misalnya ya, mungkin dianggap dalam tanda kutip itu kok begitu ya. Nah, inilah, jangan sampai ada rasa-rasa seperti itu pendengar, karena kita tidak memahami budaya mereka karena mereka sudah dari sejak lama, dari turun temurun misalnya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada rasa seperti itu pendengar ya. Biarlah mereka dengan budayanya sendiri dan kita juga dengan budaya kita sendiri gitu pendengar. Itu adalah cara yang paling praktis ya, cara yang paling benar untuk kita menghargai budaya kita masing-masing, khususnya budaya mereka yang berbeda-beda pendengar. Begitu pun dengan beragama ya, biarlah mereka dengan agamanya masing-masing. Yang penting kalau di Indonesia ini kan ada agama-agama yang memang sudah diakui lah oleh negara ya pendengar ya. Nah, kalau ada mungkin ada agama yang mungkin menyimpang gitu ya, pasti ada MUI pendengar ya yang akan bertindak gitu ya. Pada intinya pendengar, biarlah dengan agama yang ada saat ini yang sudah diakui oleh negara ya, biarlah kita menganut agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan biarlah saudara-saudara kita yang lain ya memeluk agamanya juga masing-masing, silakan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dan setiap agama ya dalam hal ini juga kan punya apa ya, perayaan hari-hari besar keagamaannya masing-masing ya. Ya biarlah ya, contoh misalkan di dalam agama Islam ada Idul Fitri misalnya, di dalam agama Nasrani ada Natalan misalnya, di agama yang lain mungkin ada Nyepi dan sebagainya. Biarlah ketika mereka dengan perayaannya tiba di perayaannya mereka masing-masing, ya sudah, biarlah mereka dengan agamanya mereka merayakan itu gitu. Kemudian ada faktor geografis juga nih pendengar ya. Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang setiap wilayahnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat memicu perpecahan apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil pembangunan yang masih belum dapat diatasi. Nah, ini pendengar ya, kadang-kadang kan kita mendengar ada orang-orang yang merasa, aduh, ini kami di daerah saya ini penyumbang terbesar APBN ya misalnya, dari sektor sumber daya alamnya misalnya ya.
tapi kami nggak dapat pembangunan yang seperti di Jawa misalnya ya, atau di mana gitu ya. Nah itu kadang-kadang seperti itu ya, di perkotaan. Nah, di Kalimantan Timur saja misalnya ya, kita melihat misalnya di Samarinda dengan di Kutai Barat tentunya berbeda sekali ya pemandangannya, apa pembangunannya ya pendengar ya. Tapi ya itulah ya, artinya kadang-kadang hal ini memicu, maka di sini peran pemerintah sangat sangat penting mendengar ya, untuk bagaimana bisa meratakan pembangunan gitu ya. Jangan sampai nanti ada golongan-golongan yang merasa tidak adil sehingga ingin pecah atau pisah dari Indonesia seperti yang terjadi Timor Leste waktu itu mendengar. Artinya faktor tidak meratanya pembangunan ini juga bisa memicu perpecahan. Kemudian yang berikutnya mendengar, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung contohnya melalui media cetak atau media elektronik. Jika nilai budaya bangsa semakin melemah, rasa cinta terhadap tanah air juga akan semakin berkurang. Akibatnya tidak ada dorongan kesatuan dan persatuan di antara rakyat yang satu dengan yang lainnya. Jika tidak diatasi dengan baik, hal ini tentu bisa berujung pada perpecahan bangsa. Khususnya bagian anak muda ya, ini penting sekali untuk kita pintar-pintar menyaring budaya asing dari luar yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke kita gitu ya. Jangan sampai membuat kita berpaling gitu ya. Dan pembangunan yang tidak merata tadi ya sudah dibahas juga, tentunya juga hukum juga di sini mendengar ya. Kadang-kadang hukum yang mungkin kalau orang bilang sekarang, jangan sampai hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu ya. Ada yang sampai membandingkan misalkan ketika maling ayam ya, atau ya masyarakat lah yang tidak membenarkan hal itu untuk dibela, hanya saja ketika misalkan para koruptor gitu ya yang sudah triliunan ya, atau merugikan negara yang sangat besar gitu ya, tapi hukumannya anggaplah dipandang rendah oleh masyarakat awam. Tapi ketika masyarakat lakukan kesalahan yang mungkin nilainya juga sebenarnya tidak kejahatan, nilai kejahatannya gitu ya, anggaplah seperti itu ya. Nah gitu kadang-kadang menjadi kok begitu gitu ya. Ya percayalah pendengar, ya mungkin kelihatannya seperti itu, tapi mungkin di pengadilan dan sebagainya mungkin dengan segala bukti dan saksi dan sebagainya mungkin juga hakim sudah memutuskan yang terbaik, mungkin seperti itu ya. Kita sebagai masyarakat awam mungkin hanya melihat, oh kok begitu ya, kemarin itu yang di apa ya, kasus ini kok cuma dihukum segini. Nah itulah pendengar, kita tidak pernah tahu yang sebenarnya gitu ya, karena kita tidak mengikuti juga persidangan mereka gitu ya. Tapi pendengar, kita berharap semoga memang faktor-faktor tadi tidak terus berkepanjangan ya, apapun itu, baik dari sisi agama, dari sisi budaya, toleransi, etnosentrisme ya, pembangunan yang mungkin belum merata sepenuhnya, itu tidak menjadikan kita terus kemudian berpecah belah ya. Baik, berdengar sampai di sini program kita Indonesia, semoga bermanfaat informasi ini, dan mari kita tetap berpegangan tangan, bersatu padu untuk tetap menjadi sebuah kesatuan ya, yaitu bangsa Indonesia, karena kita adalah Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Kandang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
3: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
1: Sementara itu pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
4: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Okay.

0: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer.

0: mengejutkan Søren Wernskiold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
0: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Søren Wernskiold. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi...

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head News Belakang. Waktu itu saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
2: It's unbelievable.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara berasal Slovenia itu finish berombong lama, sehingga mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: All good in the end.

0: Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yang meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisi ini profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era pendekatan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA V-League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA V-League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA V-League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: karisma penggemar. Dengan tingkat early
1: jualan didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
2: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar

0: Jadi kami sampai di Desember 2026.
1: Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprop pada September 2026. Agenda utama Musprop ini untuk memilih Ketua Umum Pengprop IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprop IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprop kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprop yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
0: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
1: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprop, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprop nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
0: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
1: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
2: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
1: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia kali ini.
3: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن

0: Imah ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Baginda pendengar kami sekenap akasawan akasawati Rizinawar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Untuk anda ke muslimin dan muslimat tentunya yang berada di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya. Baik pendengar, saya masih temani pendengar ya di siang hari ini, hari Kamis 16 Juli. Kami hibur anda sejenak dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Kami hadirkan program Sendawar siang ini, sajian lagu-lagu nostalgia.
3: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: Apakah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya? Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

Awal kadar gula darah seseorang yang sudah tinggi ini akan merasakan beberapa gejala seperti sering merasa haus, sering buang air kecil ya, terutama di malam hari, mudah lelah, lapar berlebihan, dan penurunan berat badan drastis tanpa sebab ya. Keluhan lain yang sering muncul adalah penglihatan kabur, luka sulit sembuh, serta mengalami kesemutan atau gatal-gatal. Jadi pendengar, ketika kadar gula darah seseorang sudah terlalu tinggi, ginjal bekerja lebih keras membuang kelebihan gula melalui urin yang membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Kemudian kenapa bisa berat badan turun drastis? Karena tubuh tidak dapat memproses glukosa untuk energi sehingga mulai membakar cadangan lemak dan otot. Nah itu pendengar ya. Kemudian kalau terjadi luka, gula darah yang tinggi ini merusak pembuluh darah dan mengganggu sirkulasi darah yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Dan sering kesemutan nih pendengar, kerusakan saraf jangka panjang, neuropati ini ya, akibat gula darah tinggi sering ditandai dengan rasa kebas atau kesemutan terutama pada kaki. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang kalau duduk sila misalkan atau kaki ditekuk gitu ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama sebenarnya, itu mudah sekali semutan, bisa jadi itu tanda gula darah tinggi ya. Namun ketika belum mengalami hal-hal tadi seperti apa ya, luka sulit sembuh, sering buang air kecil juga mungkin belum gitu ya, hanya sering kesemutan, nah ini juga perlu waspada saja. Itu pendengar informasi yang dapat kami bagi ke Ruang Negerda, semoga bermanfaat ya, dan senantiasa kita diberi kesehatan tentunya, amin.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Med malam, med bobo, mimpiin aku.
13: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
14: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
15: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Duduklah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Selamat siang, ya. Silakan untuk mendengar setia RRI Sendawar yang mau bergabung di Etnis Bugis siang hari ini. Kami buka via telepon di 0812-505-23938. Baik, mendengar kita menyapa ada Ibu Dahlia di Melak, ya. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Mas Edi. Iya,
1: selamat siang Mbak Ibu Dahlia, silakan.
2: Iya. Apa kabar Mas Edi?
1: Kabar alhamdulillah baik, Bunda Dahlia.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Syukur ya, semua baik ya.
2: Yang penting sehat.
1: Amin.
2: Mas Edi. Kalau uang tuh gampang aja Mas Edi. Kalau sehat kan enak kita cari uang Mas Edi, ya.
1: Betul sekali.
2: Yang nomor satu lah sehat.
1: Sehat
2: gitu.
1: Benar, iya.
2: Iya. Lagunya apa aja yang sudah diformat Mas Edi?
1: Yang sudah diformat ada lagu Tarona Janda, terus ada lagu Ana Ibiu, Aja Tesorimpe, Tosirampe ya. Ada juga di sini Rapami Apung.
2: Ah, yang nomor 2 tadi Mas Edi.
1: Oh, nomor 2. Ya, siap.
2: Ya,
1: Ana
2: ya, siapa salamnya buat semuanya aja deh Mas Edi.
1: Baik.
2: Yang lagi dengerin acara Etnis Bugis sore ini, siang ini ya.
1: Iya.
2: Mungkin salam sehat semua buat teman-teman yang lagi dengerin. Selamat makan siang. Kumpul dengan keluarga. Ya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, amin.
2: Cuaca mendung Mas Edi.
1: Mendung di sini, panas sekali Bunda.
2: Iya. Oh iya. Kayaknya nih mataharinya lagi kayak mau tidur. Mendung-mendung sedikit gitu. Mungkin tertutup. Iya. Iya, selamat bekerja aja Mas Edi. Salam sehat selalu buat kru-kru RRI. Selamat bekerja, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk atensinya Bunda Dahlia. Di belakangnya Bunda Dahlia, selamat salam Aeso, silakan.
3: Halo.
1: Iya. Putra Ranto.
3: Wah, meriam daing.
1: Iya. Mari. Putra Ranto, silakan.
3: Hari ini panas daeng, aku baru datang ke Raki.
1: Ya,
3: gara-gara aku
1: 3 ya.
3: Hari sakit. Aku banyak berana, jadi aku diam dulu istirahat di berana itu. Baru tadi mudi. Ini panasnya hari nak ketolongan daeng. Daeng jangan dulu tidur daeng.
1: Ya itu.
3: Ini lagu ini nantinya untuk Indo Dahlia tadi, segala Indo daeng-daeng tanpa kecuali dari Bongang, dari segala Tanjung Iso, Tanjung Jone, banyak ini di Longirang, Teringogi, ya segala-galanya, itu daeng banyak juga di Barong. Jangan lupa daeng lagu hari ini. Kita merata masuk daeng, lagunya memiri.
1: Ya.
3: Lagunya angin memiri.
1: Angin memiri.
3: Iya. Ya, itu untuk daeng-daeng yo. Assalamualaikum daeng.
1: Waalaikumsalam daeng Putra Ranto juga. Lagunya angin memiri. Ya. Oke, di belakangnya Putra Ranto, silakan, kami masih tunggu atensinya.

0: Agung, halo, selamat,
1: halo, selamat siang.
0: Selamat siang, silakan.
1: Agungnya ini aja Kak, janji apa? Jaka apa?
0: Janji apa? Ya,
1: apa namanya? Janji Takarawe.
0: Janji apa tadi?
1: Janji Takarawe.
0: Janji Takarawe, ya.
1: Nah, ada ya. Itu.
0: Ya,
1: oke. Okay. Titip salamnya buat semuanya aja Kak. Di okay. Sini ada Gerimis nih Kak.
0: Oke.
1: Oke. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Judulnya Janji Takarawe. Nanti dicarikan dulu ya.

Dengan sudah 3 telepon kita sapa di sesi pertama ini, tetap bersama kami, nanti lanjut lagi di sesi kedua ya. Ibu Dahlia tadi minta lagu Ana Ibiu ya. Ya, sama-sama kita dengarkan yuk.

103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. ...103,3 FM RRI Sendawar.

0: platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Seratus tiga koma tiga megahertz berdengar di etnis Bugis, masih hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 14. Ya, menyapa Putra Galuh. Halo, selamat siang. Putra Galuh, silakan.
2: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang. Ya, silakan Putra Galuh.
2: Ya, lagunya ngikut saja.
1: Oh, ngikut aja lagunya. Ya. Siapa salam?
2: Apalagi lagu di bawah cewek. Itu aku senang kok.
1: Oh, yang penting cewek.
2: Iya. Salamnya siapa duluan tadi?
1: Siapa salamnya, buat siapa, silakan?
2: Iya, salam buat Mbak Erni, buat apa namanya, Damarulan, buat Mbak Rosi, Dalia, buat Siska, buat Edi Penajam, Yayu Penajam, buat apa namanya, Putra Kucut, buat Bang Jelip, buat Dio, buat Fikir Lampit, ya semuanya dari A sampai Z.
1: Siap.
2: Itu aja, Mas Yang.
1: Ya, selamat siang, terima kasih banyak untuk atensinya ya. Di belakangnya Putra Galuh, silakan ya, di 0812-505-23938. Tadi kita mendengarkan satu buah lagu Angin Mamiri ya, lagu daerah populer dari Sulawesi Selatan ya, yang diciptakan oleh Bora Daeng Ngirate. Lagu ini secara harfiah berarti angin yang berhembus. Iya, ada toko, salah satu toko di Kutai Barat di Barong Tongkok ini namanya Angin Mamiri juga, pendengar ya. Nah, mungkin itu ada kaitannya mungkin dengan suku atau mungkin apa gitu ya. Atau mungkin hanya sekedar nama. Tapi maksud dari Angin Mamiri itu tadi, pendengar ya, angin yang berhembus ya, secara harfiah ya. Lagu tersebut berarti angin yang berhembus dan bercerita tentang seseorang yang menitipkan pesan rasa sayang dan kerinduan kepada angin untuk disampaikan kepada kekasihnya. Wih, manis banget. Iya, artinya ya seperti itu. Oke, pendengar yang mau bergabung lagi silakan di 0812-505-23938. Ada Putra Lawa minta diputarkan lagu Peco Peco untuk semua pendengar RRI Sendawar. Semoga sehat selalu untuk penyiarnya, selamat siang. Oke, Putra Lawa, lagunya disiapkan ya. Tadi Putra Galuh, kebetulan lagunya ngikut, jadi bolehlah Peco Peconya ya.

Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar dimanapun berada, waktu sudah pukul 13.54 menit ya. Saya Edi, akhiri program Etnis Bugis di siang hari ini dan mohon pamit dari ruang dengan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 16 Juli 2026.
2: Kami yakin juga memang teman-teman dari Dinas PUPR juga sudah meninjau langsung gitu memang daerah-daerah atau jalan-jalan mana saja yang memang perlu ditangani.
3: Program visi misi Pasir Tuntas salah satunya untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM dan untuk kebaikan masyarakat yang ada di sekitar tempat dilaksanakan ini.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya M. Padel.

0: Selamat siang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang didanai pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berikut laporan Rizky Multianata.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bakal meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan masyarakat terkait pemerataan pembangunan di daerah. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kalimantan Timur, Asri Pradikta, kepada RRI mengatakan, pemerintah provinsi terus menerima berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat meski sebagian besar urusan pembangunan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi menurutnya menjalankan fungsi koordinasi serta pengawasan terhadap program-program yang didanai APBD provinsi. Menurut Asri, salah satu contoh pengawasan tersebut adalah penanganan akses jalan menuju sejumlah desa di wilayah Gerunggung, Kabupaten Kutai Barat. Program yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui dinas PUPR tersebut dikawal bersama dengan BPKAD melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, serta dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui pembahasan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD.
2: Ingin ditangani pemerintah provinsi, dalam hal ini dinas PUPR, salah satunya yang terakhir kami sampaikan bahwa empat desa tertinggal Gerunggung termasuk salah satunya, itu juga bagian dari hasil koordinasi kami dengan pemerintah Kutai Barat gitu ya. Kami juga memanggil langsung TAPD-nya gitu saat itu ke provinsi, kami rapat gitu. Jadi memang hal ini juga hasil koordinasi, dan kalau memang ada yang belum merasa tertangani atau memang seharusnya tidak ditangani ternyata sudah ditangani, mungkin ada miss di sini seperti itu ya, miss data atau seperti apa, tapi kami yakin juga memang teman-teman dari dinas PUPR juga sudah meninjau langsung gitu, memang daerah-daerah atau jalan-jalan mana saja yang memang perlu ditangani. Tapi memang mungkin ada yang merasa belum sampai ke daerah mereka, dan mereka masih merasa tertinggal seperti itu, aksesnya juga sangat-sangat kecil. Itu menjadi bagian dari PR kami untuk bisa memprioritaskan ke depan.
1: Asri Pradikta menambahkan, apabila masih terdapat wilayah yang belum tersentuh pembangunan, kondisi tersebut bakal menjadi bahan evaluasi dan prioritas dalam perjalanan anggaran berikutnya. Selain itu, Asri mengingatkan, kemampuan pembangunan daerah juga dipengaruhi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang saat ini dialami hampir seluruh daerah di Indonesia. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Mengusung tema Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, Kodim 0904 Paser memulai pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu. Berikut laporan Randy Pahlepi.
3: Dalam rangka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 bertemakan TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, Kodim 0904 Paser menggelar upacara pembukaan yang dilakukan pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, di mana dalam agenda tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari didampingi Kepala Satpol PP Paser Muhammad Guntur, Kepala DPUTR Paser Asnawi, serta Kepala DPMD Paser Chandra Irwanadi dan jajaran Forkopimda. Pada momen tersebut, Ihwan menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Paser sangat mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-129 ini sebab menurutnya program tersebut senada dengan program Paser Tuntas, yakni tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Ia menyebut program ini menjadi simbol kuat sinergi antara Pemkab Paser dan TNI bersama masyarakat dalam memajukan Kabupaten Paser dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.
4: Tentunya kegiatan ini nanti akan bersinergi dengan program visi misi Paser Tuntas, salah satunya untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM, dan untuk kebaikan masyarakat yang ada di sekitar tempat dilaksanakan kegiatan ini. Tentunya tadi ada beberapa kegiatan termasuk pembukaan badan jalan, terus ada beberapa kegiatan pembangunan gorong-gorong, terus kegiatan fisik-fisik lainnya termasuk kegiatan bakti sosial maupun kesehatan kepada masyarakat. Kami selaku pemerintah Kabupaten Paser tentunya ini akan selalu mensupport apa menjadi kegiatan oleh dilaksanakan oleh TNI, dan ini nanti ke depannya akan memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitar dilaksanakan kegiatan ini.
3: Sementara itu Dandim 0904 Pasir Letkol Infantri Edi Wahyu Satriadi mengatakan fokus utama TMMD ke-129 ini adalah pembukaan jalan baru sepanjang 3 km dengan lebar 8 meter yang akan digunakan untuk mobilisasi aktivitas pertanian dan perkebunan. Selain itu, pembuatan satu box culvert, pemasangan 5 gorong-gorong, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, beserta sanitasinya, rehabilitasi masjid, dan pembersihan danau di Desa Biu.
5: Mungkin itu yang fisiknya. Non-fisiknya, tadi sudah disampaikan Bapak Bupati, kami ada 10 penyuluhan dari berbagai instansi yang ada di Kabupaten Paser, termasuk di sini kegiatan ini kami menggandeng seluruh stakeholder yang ada di Paser, termasuk dari Polri, dari awal sampai akhir mendukung kami, dari Polri, dari Kejaksaan, dari rekan-rekan kepala dinas dan sebagainya, seluruhnya mendukung kegiatan kami itu.
6: Target pelaksanaan kegiatan berapa lama?
5: Selama 1 bulan, tepatnya 32 hari.
3: Setelah upacara pembukaan TMMD ke-129 selesai dilaksanakan, secara simbolis unsur Forkopimda Paser yang hadir melakukan pelepasan burung endemik Kalimantan Timur, kemudian melaksanakan penanaman pohon dan diakhiri dengan penebaran bibit ikan. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tengah berupaya memperjuangkan kuota khusus bagi putra-putri daerah untuk dapat mengakses pendidikan di sekolah kedinasan dan sekolah Garuda. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda setempat. Upaya tersebut telah disampaikan langsung oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud dalam pertemuan belum lama ini. Usulan itu mendapat respon positif dari pemerintah provinsi dengan menyatakan kesiapannya memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membantu memperjuangkan akses pendidikan bagi putra-putri Mahakam Ulu. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah telah meningkatkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, sebab keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sejak 1 hari setelah jatuh tempo. Kita simak laporan Deni Kartikasari.
7: UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah PPRD Wilayah Paser mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pasalnya keterlambatan 1 hari setelah jatuh tempo sudah dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1%. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah PPRD Wilayah Paser, Doni Marisha, mengatakan denda keterlambatan akan terus bertambah hingga batas maksimal 24% atau setara dengan keterlambatan selama 24 bulan. Karena itu, masyarakat dihimbau membayar pajak tepat waktu agar beban yang ditanggung tidak semakin besar.
8: Misal gini, tanggal 16 Juli 2025 itu jatuh tempo, namun tidak dibayar sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan, yaitu tanggal 16 Juli 2027, maka dendanya 24%.
7: Selain mengingatkan kewajiban wajib pajak, UPTD PPRD Wilayah Paser juga tengah menyusun data kendaraan yang masih menunggak pajak. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan penagihan secara langsung ke alamat pemilik kendaraan maupun melalui nomor telepon yang telah terdaftar dalam sistem. Doni menjelaskan besaran denda untuk setiap kendaraan tidak selalu sama. Kendaraan yang masa berlaku pajaknya berakhir pada tahun 2024 misalnya memiliki perhitungan tarif yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu. Ia mengimbau masyarakat yang ingin mengetahui besaran tunggakan maupun total denda agar datang langsung ke kantor Samsat terdekat. Dengan demikian, petugas dapat menghitung kewajiban pajak berdasarkan data kendaraan secara akurat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Disperindakop UKM Kaltim memperkuat promosi potensi daerah melalui penguatan ekonomi kreatif dengan berkolaborasi dan salah satunya dengan Rumah Digital Entertainment yang mempromosikan Kaltim lewat karya film pendeknya. Berikut laporan Julfikar Ali.
9: Peluncuran Rumah Digital Entertainment di Temenggung Creative Hub Samarinda mendapatkan apresiasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Program tersebut dinilai mampu menjadi media promosi baru bagi produk UMKM sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya Kalimantan Timur melalui konten kreatif berbasis digital. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop UKM Kaltim, Ali Wardana, mengatakan Rumah digital ini lahir dari semangat komunitas yang ingin mengangkat potensi daerah. Menurutnya, konsep film pendek dan video kreatif menjadi sarana efektif untuk mempromosikan destinasi wisata hingga produk-produk unggulan UMKM kepada masyarakat yang lebih luas.
10: Nah, ini kami sangat mengapresiasi sekali karena kita bisa berkolaborasi membantu untuk perkembangan pelaku usaha kita, UKM kita, yang sering kita sebut dengan UMKM. Nah, ini bagus sekali. Konsepnya berupa video pendek salah satunya yang nanti materi di dalamnya menginformasikan terkait dengan keunggulan lokal kita, baik itu tadi daerah-daerah yang potensial untuk dikunjungi masyarakat sebagai daerah wisata, bahkan nanti diselingi iklan ya kalau tidak salah di dalam filmnya. Nanti ada produk-produk mungkin minuman khas lokal, kayu bajakan atau bawang tiwai.
9: Ali menambahkan Disperindak saat ini siap berkolaborasi dengan Rumah Digital Entertainment melalui penyediaan data dan informasi mengenai pelaku UMKM yang telah siap dipromosikan. Dengan begitu, proses kurasi produk dapat dilakukan lebih cepat sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat lebih fokus menghasilkan konten berkualitas. Kegiatan peluncuran juga dihadiri dengan pemangku kepentingan mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, PHRI, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perbankan hingga desainer lokal. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berdampak pada peningkatan daya saing UMKM Kalimantan Timur. Melalui Rumah Digital Entertainment, pemerintah berharap lahir lebih banyak talenta kreatif yang mampu mempromosikan produk unggulan dan potensi daerah hingga tingkat nasional maupun internasional. Dukungan lintas sektor dinilai menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Ritual Napok Balan sambut Kapolres baru sebagai wujud penghormatan adat dan harapan keselamatan di Mahakam Ulu. Berikut laporan Muhammad Imron.
11: Lembaga Adat Kabupaten Mahakam Ulu menggelar ritual budaya Napok Balan sebagai bentuk penyambutan kepada Kapolres Mahakam Ulu yang baru. Prosesi adat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi masyarakat setempat untuk menerima tamu kehormatan sekaligus menandai dimulainya pengabdian pejabat baru di bumi Urip Kriman. Ritual dipimpin oleh Dayung atau Tetua Adat Dalmasius Apung bersama para tokoh adat dan masyarakat. Prosesi berlangsung dengan tata cara adat yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol penghormatan sekaligus memperkuat hubungan antara pemimpin yang baru datang dengan masyarakat adat Mahakam Ulu. Melalui ritual Napok Balan, tokoh yang disambut diperkenalkan secara adat kepada para leluhur. Prosesi tersebut diyakini sebagai bentuk permohonan perlindungan agar Kapolres beserta keluarga senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran selama menjalankan tugas di Kabupaten Mahakam Ulu.
12: Maksud dan tujuan ritual itu kan karena kita ini kedatangan tamu, dia beliau juga baru datang, dia bilang ini kita memberitahu kepada para leluhur kita supaya mereka itu bisa menjaga, mereka bisa mengenal beliau karena beliau juga datang ke sini, datang bekerja untuk melindungi masyarakat di Mahakam Ulu ini. Harapan kita itu supaya para leluhur kita itu juga melindungi beliau dengan keluarganya, anak istrinya, begitu selama dia bekerja di sini.
11: Pelaksanaan ritual juga mencerminkan kuatnya nilai budaya dan kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat Mahakam Ulu. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam setiap penyambutan pejabat yang akan mengemban amanat di wilayah yang dikenal memiliki kekayaan budaya Dayak tersebut. Dengan digelarnya ritual Napok Balan, Lembaga Adat Mahakam Ulu berharap terjalin hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat. Kehadiran Kapolres baru diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan daerah dengan tetap menghormati nilai-nilai adat dan budaya setempat. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. KONI Kalimantan Timur mulai memetakan berbagai kebutuhan pembinaan cabang olahraga sebagai langkah awal meningkatkan prestasi atlet. Upaya ini dilakukan melalui dialog langsung dengan pengurus, pelatih, dan atlet. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Junaidi.
13: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur mulai menyusun peta pembinaan olahraga melalui pertemuan bersama 21 cabang olahraga yang terdiri atas cabang andalan dan cabang unggulan. Forum tersebut menjadi langkah awal untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing cabang olahraga sebagai dasar penyusunan program kerja ke depan. Berbagai persoalan yang mengemuka masih berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana latihan, ketersediaan peralatan, program pembinaan yang berkelanjutan, dukungan anggaran, hingga peningkatan kesejahteraan atlet berprestasi. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar pembinaan olahraga di Kalimantan Timur semakin terarah dan tepat sasaran. Ketua Harian KONI Kalimantan Timur, Nidia Listiono, mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum silaturahmi sekaligus ruang bagi pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang dihadapi secara langsung kepada KONI.
14: Itu semua kita sudah rangkum. Inilah menjadi bahan kita nanti membuat dashboard lah. Di situ ada dashboard anggaran ya. Mungkin nanti kita akan juga buat dashboard KPI mereka nih. Sebenarnya mereka punya apa sih kekurangannya, analisis SWOT-nya di situ. Nah ini kita lagi bekerja karena ini adalah masa transisi ya. Banyak pertanyaan, Pak, ini gimana anggaran gimana ya? Kan sudah ada SK-nya, sudah terjadi ya. Kita sedang menjalankan saja hari ini dalam rangka monitoring. Jadi karena proses transisi kepengurusan ketum yang baru ya, tentu ini kita lagi bekerja. Kami juga lagi minta data untuk para cabur-cabur itu mengupdate data-data mereka. Jadi jangan-jangan nanti mereka ini belum update di yang sekarang ini ya. Kita lagi cross check semua lah kira-kira begitu.
13: Menurut Nidia Listiono, seluruh hasil pertemuan akan dirangkum dalam sistem pemantauan berbasis digital yang tengah disiapkan KONI Kalimantan Timur. Melalui sistem tersebut, perkembangan setiap cabang olahraga dapat dipantau, mulai dari kebutuhan anggaran, capaian kinerja, hingga analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan masing-masing cabang olahraga. Melalui pemetaan tersebut diharapkan mampu menghasilkan program pembinaan yang lebih efektif sehingga target peningkatan prestasi atlet pada berbagai ajang nasional termasuk Pekan Olahraga Nasional 2028 dapat tercapai. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang didanai pemerintah provinsi. Mengusung tema satukan langkah membangun negeri dari desa, Kodim 0904 Paser memulai pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi juga nih pendengar kita di program siar Pro Dangdut ya, edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan seperti biasa pendengar, di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Dewi Persik dengan judul Mimpi Manis. Selamat mendengarkan.

0: 012-505-2938. Oke, baik, sudah ada 3454 nih yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cici Dewi.
0: Dengan siapa?
1: Cici.
0: Febri?
1: Cici.
0: Cibi.
1: Ya.
0: Cibi di mana nih?
1: BMG.
0: Oke, di aduh putus-putus nih suaranya, hilang-hilang.
2: Di BMG, Pak.
0: Di mana?
2: BMG.
0: Oke, tidak terdengar masih suaranya.
2: BMG, Pak. Di Muara Jawa.
0: Oh, di Muara Jawa, Cibi di Muara Jawa.
2: Iya. Iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih di Pro Dangdut pada saat hari ini?
2: Ini bisa lagu pop kan? Apa khusus dangdut aja?
0: Khusus dangdut aja untuk sore hari ini.
2: Tapi tadi aku dengar ada lagu pop yang ada yang pop diputarin.
0: Di sesi sebelumnya tuh. Ini kita lagi di program siar Pro Dangdut nih, khusus dangdut.
2: Jadi khusus dangdut ya? Kalau begitu aku pengen lagunya lebih ini terus terang saja dari Popi Peran.
0: Gimana?
2: Terus terang saja dari Popi Peran.
0: Terus terang dari Fetty Vera. Dicarikan masalahnya, silahkan.
2: Oh iya, kirim salam itu buat Cici, gitu gabungannya. Ada Bunda Bahruya, ada Jenny. Ada Kak Andre juga nih, ditunggu gabungannya. Ada Mbak Luna, ada Mbak Erni, ada Mbak Rina, ada Uci, terus ada Mustafa juga, buat keluarga Enji di penggembangannya, terus ada Putra Rampa, buat siapa lagi ya. Pokoknya buat teman-teman itu kayaknya lama gak jadi mandang, jadi agak lupa. Kayak itu yang tadi salah. Cuacanya gimana, Bang?
0: Cuaca di sini lagi cemen aja nih, cerah-cerah mendung.
2: Duh, kalau di sini cuacanya panas banget, Bang, kayak masuk dalam neraka.
0: Aduh, perlu yang sejuk-sejuk tuh, perlu minum es mungkin, es teh yang
2: sejuk. Lagunya ada nggak, Pak?
0: Lagunya kita coba downloadkan nih.
2: Lagunya pasti ada, kan? Kalau saya tadi studio. Sendiri aja ya. Oke, lagunya ada nggak?
0: Lagunya ada nih ya.
2: Jadi buat Abang Bisnu ya. Nah, semoga saya selalu sukses selalu. Kalau pulang hati-hati. Semoga selamat tujuan ya, Mister.
0: Selamat sore kembali buat Kak Cibi yang ada di Muara Jawa ya. Minta diputerin lagunya Fetty Vera tuh, terus terang saja. Di belakang Kak Cibi ya, ada Putra Kusut di Ombau nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
3: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus.
0: Oke, siap.
3: Cuacanya panas pol ini.
0: Panas pol. Di sini udah agak mendungan nih, mendung di sini.
3: Iya. Lama sudah enggak hujan.
0: Ah, itu sudah. Mau request lagu apa nih Bang Putra Kusut?
3: Lagunya Di Ujung Kerinduan.
0: Di Ujung Kerinduan.
3: Dari Ida Laila ya.
0: Dari Ida Laila. Sapa salamnya silahkan.
3: Ya, salamnya untuk Mbak yang baru masuk tadi dari Muara Jawa. Salam kenal, salam persahabatan. Selamat sore. Semoga mbaknya sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ya, untuk Bunda Erni, semoga juga Bunda bisa bergabung di sore hari ini ya. Semoga Bunda sehat selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga. Mbak Aninya, semoga bisa bergabung dan monitor di sore hari ini. Semoga sehat selalu. Untuk Bang Bagusnya juga, semoga sehat selalu. Amin. Sama keluarga. Terima kasih Bang sudah masuk kembali. Ya, selamat sore Bang.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali.
3: Ya, salamnya untuk semua muanya aja. Bang ya, semoga semuanya sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.

0: Oke siap. Selamat sore kembali buat putra kusut yang ada di Ombau ya. Cuaca panas terik katanya di Ombau udah beberapa hari ini ya. Dan Mbak Putra Kusut tadi minta diputerin lagu andalannya nih sepertinya, Di Ujung Kerinduan tuh dari Ida Laila. Di belakang Bang Putra Kusut ada 9304 nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Erni kayak ini?
1: Iya.
0: Oke, nomor baru Bunda nih?
1: Enggak, ini punya omnya.
0: Oke siap, gimana kabarnya nih Bunda?
1: Kabarnya baik aja. Di sini cuacanya panas banget.
0: Panas banget, udah beberapa hari ini Bunda.
1: Hari penuh untuk sampai sore.
0: Mau request lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya ini aku lupa judulnya. Dari Ida Laila juga yang ini. Apa namanya lagu itu? Yang kayak ini. Walau kini diriku bukan milikmu lagi, namun cintaku tetap hanya untukmu. Dari Ida Laila itu.
0: Apa tuh ya judulnya? Di sini ada Derita Hidup, kemudian Piring Dibanting, Cinta dan Air Mata, Hari Jumat, Takdir Restui, Peristiwa Silam.
1: Coba. Ini coba dengar Cinta dan Air Mata aja.
0: Oke siap Bunda. Sapa salamnya Bunda silakan. Ini
1: dulu sebentar ya Bang Bagus. Sapa salamnya buat Abang Putra Susut Pelitu, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Barang keluarganya di Ombau Asa. Buat Edi Permana juga. Ada Mbak Ani. Tunggu gabungannya, semoga tetap sehat selalu. Mbak Ani ya, di Ombau Asa.
0: Amin.
1: Ada Mbak Lina. Terus ada adik Maya juga di Perahu. Tunggu gabungannya, semoga adik Maya juga sehat selalu. Barang keluarganya ada Bang Andre Kuyung juga, semoga sehat selalu. Tunggu gabungannya. Ada Putra Banjar, siapa lagi, Mbak Eti, Mbak Yayu, Ade Mila juga di Kota Bangun, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ada Teman John, ada Bang Dio juga, ada Putra Putri, Putra Jagat. Tunggu kebungannya, semoga sehat selalu. Ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia juga, semoga sehat selalu ya Bun.
0: Amin.
1: Walaupun mama tuh sakit, semoga Bunda Dahlia juga tetap semangat Bun, masuk semangat di RRI Sendawar. Biar kita ndak apa namanya ndak walaupun ada yang sakit, tapi kita tuh tetap semangat loh Bunda. Kayaknya buat semuanya aja dari asam budget dan patroli, semoga teman-teman semuanya sehat.
0: Amin.
1: Buat Bang Bagus, semoga tetap sehat selalu ya Bang Bagus. Sekarang
0: amin,
1: keluarga
0: Bunda
1: di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati Bang.
0: Siap.
1: Itu aja Bang, terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke siap. Selamat sore kembali buat Bunda Erni ya. Minta diputerin lagunya Ida Laila juga tuh, Cinta dan Air Mata tuh pendengar. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Fethi Vera, Terus Terang Saja. Selamat mendengarkan.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Terus Terang Saja dari Fethi Fira dan juga Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Bang Andri Kuyung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bro Dangdut dan Bapak kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih abangku ini?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca
1: di sini gerimis tadi, Dek.
0: Gerimis di sini.
1: Iya, tadi 3 kali gerimis.
0: Mau request lagu apa nih Bang Andri?
1: Lagunya apa ya? Yang banyak aneh ini aja. Acuh tak acuh
0: dicarakan sapa salamnya.
1: Pada poin banyak masuk nih, Dek. Tadi yang... sini ada kematikan tadi.
0: Sudah masuk ada Bang Putra Kusut, ada Bunda Erni, kemudian Kak Cibi di Muara Jawa.
1: Buat adek Cibi ya, makasih atas sapaannya tadi, ada sempat kudengar. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Buat Mama Erni juga mudah-mudahan sehat bersama ayah Anda. Buat Kak Putra Kusut, Kak Putra Kutai, Kak Putra Benjir ya. Mudah-mudahan juga sehat. Buat adek Ani juga nih, nggak pernah nyapa-nyapa Kak Andre lagi, sombong. Nggak apa-apa, yang sehat ya.
0: Amin.
1: Buat ini, buat adek Maya di Berau bersama keluarga di sana, mudah-mudahan juga sehat. Buat adek Eti juga bersama keluarga di sana, mudah-mudahan sehat ya, bersama Ananda juga ya. Felia dan Jana ya, mudah-mudahan juga sehat bersama adek Eti bersama yayangnya ya, di apa, di Samarinda. Mudah-mudahan juga sehat yayangnya ya. Buat ini, buat ayah Nak Idris juga mudah-mudahan juga sehat bersama adik-adik di sana ya. Buat adik Rima juga nih, buat adik buat Kak Edi Permana ya, mudah-mudahan sehat ya. Buat ini juga nih, adik Rima tadi udah ya. Ini lupa-lupa ini. Buat ini adikku yang kusayangi juga ini, buat adik Putri Duyung atau Adinda Putri bersama yayangnya, bersama mama di sana, mudah-mudahan juga sehat ya. Mudah-mudahan ada di Kutai Barat ya. Ini lama enggak pernah nelpon ke Andrin. Ini berapa bulan ini, mudah-mudahan dia sehat ya. Bersama papinya ya. Buat ini juga di Siska di Kota Bangun, mudah-mudahan juga sehat bersama anandanya, bersama suaminya ya. Buat Putri Koba di Kota Bangun ya, atau Putri Mungil juga bersama anandanya ya, Putri Deden. Lama nggak pernah ikutan kayaknya. Buat Ade ini ya, Cindy ya, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana ya. Bukan semuanya deh.
0: Oke, siap.
1: Buat Ade hati-hati ya. Siap. Mudah-mudahan banyak rezekinya dan sampai pulang ke rumah sehat. Amin. Itu aja deh, sayang. Kita pamit dulu. Santai. Lagunya kutunggu ya.
0: Oke, siap.
1: Yuk, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali buat Bang Andre Kuyung ya. Minta diputerin lagu Acuh Tak Acuh tuh. Di belakang Andre Kuyung ada Putra Rantau nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dang.
2: Ayo,
0: iya.
2: Selamat Merian.
0: Selamat Merian, kayak apa kabar ya nih?
2: Panas ini.
0: Panas terus nih.
2: Ya, ini di dalam rakit tapi panasnya nih, kesuluran. Air di bawah tapi panas di atas.
0: Mau request lagu apa?

0: fit.
1: Kurang fit, batuk-batuk kayaknya nih. Ah,
0: yeah.
1: Udah minum obat belum nih?
0: Udah, jadi monitor terus ya, mau masuk nggak bisa. Ya.
1: Lekas pulih kamayanya. Lekas lagu apa nih?
0: Lagunya Lentera Mimpi, boleh nggak?
1: Lentera Mimpi dari siapa tuh?
0: Dari Nabila.
1: Dari Nabila, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
0: Aduh, streamingnya hilang lagi.
1: Sapa salamnya silahkan. Hilang.
0: Iya, salamnya buat. Buat Kak Andre tadi ya, buat Bunda Erni, makasih sapaan dan doanya. Doa terbaik selalu buat beliau berdua. Buat buat Bunda Eti. Buat kemarin ada Bunda Dahlia ya, salam kenal ya Bun. Buat Mbak Sibi juga salam kenal. Buat Mbak Cika, Mbak Cika ya. Mbak Cika kan yang satunya
1: Cibi.
0: Mbak, iya Mbak Cibi. Terus satunya lagi Mbak Cika ya.
1: Ada Bunda Erni, ada Bang Andri ya, Tuyo.
0: Ada Abang Putra, Putra Husut juga ya. Buat semua aja deh.
1: Siap.
0: Gak nyaman itu ya. Doa terbaik selalu aja buat semua yang auditor. Mohon maaf ya gak kesapa ya, suara lagi bintang lah, agak nyaman. Doa terbaik selalu juga buat abang ya, keluarga. Mohon maaf kalau Maya ada salah. Makasih banyak waktunya. Itu mulai aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga lekas pulih untuk Maya ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Lentera Mimpi dari Nabila, dicarikan nih. Dan pendengar, sudah 3 telepon lagi yang bergabung di sesi kedua di program kita pada sore hari ini, yang itu artinya kita hadirkan lagi 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada, kita awali dari Ida Laila ya, Cinta dan Air Mata. Selamat mendengarkan.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan itu dia tadi dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Cinta dan Air Mata dari Ida Laila dan juga Acuh Tak Acuh dari Yunita Ababil. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052-3938. Sambil menunggu penelpon yang bergabung mendengar, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Lorentina nih. Selamat sore Bang Bagus, selamat sore kembali ya. Saya Bunda Ceria, oh Bunda Ceria ya. Untuk cuaca panas Bang, pro dangdut, dangdut adalah kita katanya. Lagunya Cambuk Derita dari Ida Laila. Dibingkisnya buat semuanya aja, buat abangnya terima kasih banyak. Dicarikan ya Cambuk Derita untuk Bunda Ceria nih pendengar. Dan selanjutnya ada dari Nur Alam nih pendengar ya. Selamat sore, saya request lagu Menunggu Kamu. Sapa salamnya buat Bang Andre, Putra Banjar, Putra Dayak, Putri Pasir, Siska, Nur Anissa, Nur Halijah. Salam rindu, semoga selalu sehat buat semua aja. Semoga selalu sehat buat penyiarnya. Terima kasih banyak. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052-3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Sambil menunggu telepon pendengar, kembali kita bacakan request lagu via SMS kali ini ya. Ada dari Kak Ani di Ongko Asa nih pendengar. Selamat sore Pro Dangdut, selamat sore kembali buat Kak Ani ada di Ongko Asa ya. Request lagu dari Evi Tamala dengan judul Kau Tetap Kusayang. Buat Bang Bagusnya, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan nih lagunya Kau Tetap Kusayang untuk Kak Ani di Ongko Asa.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 21 ya, yang itu artinya masih ada sekitar kurang lebih 40 menit ya, 30-an menit ya, Prodanu dapat menemani di ruang dengar Anda. Langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Prodanu pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
4: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ini.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
4: Alah, Ton. Main judi online itu

0: hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus, mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu bro, belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
0: Ah ya sudah lah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, Mak telepon lagi. Halo Mak, ada apa nih?
3: Pak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf Mak, Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الصلاة.

0: tilqa imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
3: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
4: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
5: Agama pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 56 ya, yang itu artinya sesaat lagi kita akhiri Prodangdut pada sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar enggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai enggak pernah kontak ibu.
2: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemaki, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mungwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya, yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pakelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upakaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedegel dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mematurkan pekelam. Pekelam itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Lima D melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris memang baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi yang tak kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa kaum lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Cucu
5: jadi
6: di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapor, ini juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ini ya menerima dengan baik. Ya dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung Blungan ya. Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT, tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah ini salah satu ya, ini salah satu keharusan, maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi nunuk ya, bumi nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya, kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya Mbak ada akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak kita
5: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua
6: sudah kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya ini Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah Mbak, nggak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ada. Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Ya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Pak terpadu aja semua, jadi saling apa ya menghargai itu tadi Pak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Pak, suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dan budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada Pak sampai hari ini, sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Pak yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lima suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta dulu, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat
5: luar biasa, saling menghargai,
6: saling pasti, menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting Pak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya, jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena Pak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisa?
6: Ya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Pak dalam meningkatkan budaya Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini Pak.
5: Ya.
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Pak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Pak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya, tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena yang tidak punya paket data, mereka bisa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang.
0: Karena beda sama scroll.
1: Iya. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini, Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang ya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan.

0: perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah seperti
0: tidak
1: itu.
0: Punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke, ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa, Pak, yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini, ya mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Kemudian kalau untuk menyangkut umum, ya itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa, ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro Satu yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.

Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cipta.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya

Melayu, lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini, bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya.

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan rek ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adanya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Madun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pesanan Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Jadi itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak, sih. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, boleh itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkerat kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk mengungkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Kalau target, kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi, selaku penanggung jawab dan khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 di Samaria, demikian tadi telah kita ikuti program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama RRI Denpasar, Nunukan, Merauke, dan juga Tanjung Pinang dengan topik Ruang Warisan Budaya. Baik pendengar, kita akan jelang penyampaian berita dalam lintas Banjar Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM.

93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda pendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian lintas Banjaran Nusantaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjaran Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mas Fadel.
0: Apa kabar Palangkaraya sore ini?
1: Palangkaraya sore hari ini kabarnya baik dan cuaca sangat-sangat terik sekali nih. Bahkan orang-orang ini kayaknya mataharinya dua nih. Bagaimana sebaliknya di Samarinda, Mas?
0: Wow, kalau di Samarinda dan bahkan di Kalimantan Timur informasinya bahkan mataharinya tiga nih katanya Bang Adi.
1: Waduh, dapat promo ya, dapat tiga.
0: Baik, rekan Adi Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait gedung rehabilitasi narkoba Rumah Sakit Kalawaate diresmikan nih, Mas Fadel.
0: Baik, rekan Adi Putra, informasi yang menarik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mas Fadel dari Samarinda, pendengar dan pemirsa. Sebagai wujud nyata terhadap pemberantasan narkoba, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan gedung rehabilitasi sebagai wadah penyembuhan terhadap masyarakat yang terpapar atau kecanduan narkoba. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan 3 gedung rehabilitas bagi penyalahgunaan narkoba, Boarding School Isen Mula Academy, Rumah Sakit Kalawaate. PLT Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menegaskan komitmen pemerintah daerah hadir dalam memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba melalui penyediaan fasilitas rehabilitas yang dapat diakses masyarakat karena penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang sehat.
4: Pelayanan bagi masyarakat yang terpapar nafsa. Kita tahu bahwa nafsa ini kita tidak bisa katakan bahwa dia terpapar lalu menjadi korban lalu kita biarkan. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk bisa kembali, bisa bangkit. Itu yang disebut rehabilitasi. Oleh karena itu ada rehabilitasi nafsa dan kembali kami sampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran untuk mensupport agar supaya fasilitas ini nantinya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, Direktur RS Kalawaate Seni Riyati menjelaskan, saat ini rumah sakit menangani sekitar 50 pasien rehabilitasi narkoba. Kapasitas tempat tidur khusus rehabilitasi yang tersedia baru sebanyak 10 unit. Seluruh pasien wajib menjalani proses detoksifikasi selama 14 hari hingga 1 bulan. Baik yang datang melalui IGD, rawat jalan, rujukan BNN maupun datang secara mandiri.
2: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini. Apakah ini tempat rehab, sekali lagi rehab bukan memenjara, bukan mengurung. Rehab adalah program. Program yang menyentuh bio, psiko, sosial, spiritual dan sebagainya harus ada di sini. Ini wujud dari negara hadir dan pemerintah provinsi hadir loh. Ya kan? Untuk menyediakan tempat ini.
5: Berarti sehingga saat ini ada 50 ya.
2: Yang kami rawat saat ini ada sekitar 50 Pak. Yang, baik yang reguler maupun dual diagnosis. Dirawat saat ini oleh kami itu 50. Di luar dari yang kami itu cuma punya 10 bed saja.
5: Oh iya.
2: Proses detox di sini berkisar antara 14 sampai 1 bulan tergantung. Ya proses detox dia harus jalanin semua. Mau masuk dari IGD, mau masuk dari rawat jalan, mau masuk dari BNN, mau masuk datang sendiri, dia harus mengikuti detox dulu.
3: Ya berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang memperoleh kesempatan untuk pulih dan kembali berfungsi di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Harian Gerakan Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Danan Ardi menyambut baik hadirnya pusat rehabilitasi tersebut. Menurutnya, fasilitas ini menjadi pertama di Kalimantan Tengah dan sangat dibutuhkan sebagai tempat bagi para penyalahgunaan narkoba yang ingin mengubah hidup menjadi lebih sehat.
6: Sangat setuju dan senang bahwa sudah ada rumah ya, sudah ada tempat rehabilitasi untuk pemakai narkoba yang mau mengubah hidup sehat. Kami sangat mendukung ini, mengingat di Kalimantan Tengah baru ada ini. Yang ada. Mudah-mudahan nanti banyak masyarakat dengan adanya berdiri ini, masyarakat yang sudah pecandu daripada narkoba bisa berobat ke sini.
3: Ia berharap keberadaan layanan rehabilitasi ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berani menjalani pengobatan dan pemulihan. Edi Suroso melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar, Dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Tarakan sudah ada rekan saya RP Febrianti. Selamat sore rekan RP.
1: Sore ya Bang Kufadel, tertaman sepanjang masa. Bagaimana hari ini kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun cuacanya begitu cetar hari ini ya rekan Febri. Apakah juga di Tarakan sama halnya cuacanya panas?
1: Panas banget Bang, kalau tadi di mana di tempat Abang berapa?
0: Palangkaraya 2, di Samarinda 3.
1: Nah, di sini beli 5 gratis 5 nih.
0: Baik. Luar biasa memang, dan ini memang kita sudah masukin musim kemarau. Lalu ada informasi apa rekan Febri dari
1: Tarakan? Ini informasinya masih demam Piala Dunia nih Abangku.
0: Wow.
1: Terkait kemeriahan nobar.
0: Luar biasa yang dilaksanakan RRI Tarakan juga berarti ini ya, sama halnya di Samarinda.
1: Benar.
0: Baik rekan RRI Febrianti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih ya Bang Fadel. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, kemenangan Argentina atas Inggris dalam semifinal Piala Dunia dini hari tadi membuat nama Lionel Messi bergelora usai nonton bareng pertandingan di halaman kantor wali kota Tarakan. Berikut laporannya.
2: Sangat senang, sangat bahagia karena awalnya itu sudah pesimis 1-0 ya. Di awal permainan juga kayaknya Inggris lebih menguasai bola, menguasai lapangan.
3: Nama Lionel Messi bergema usai nonton bareng pertandingan semifinal antara Argentina dan Inggris di halaman kantor wali kota Tarakan jam 3 waktu Indonesia Tengah hari ini. Salah satu pendukung Argentina di Tarakan bernama Virgo mengakui keunggulan Inggris dan tidak menyangka di menit-menit terakhir Argentina bisa mengejar skor.
2: Sangat senang, sangat bahagia karena awalnya itu sudah pesimis 1-0 ya. Di awal permainan juga kayaknya Inggris lebih menguasai bola, menguasai lapangan. Terus tiba-tiba di menit ke-80 Argentina bisa menyamai kedudukan, malah membalikkan keadaan menjadi 2-1. Jadi saya sangat bahagia Argentina akhirnya masuk final lagi. Prediksinya, maunya sih saya Argentina juara lagi, back to back. Tapi ya kita lihat aja lah kayak mana nanti ya, yang penting kita enjoy.
3: Pendukung timnas Inggris di kota Tarakan kecewa atas kekalahan Inggris. Salah satu pendukung bernama Bayu tadinya berharap Inggris menang dan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini.
4: Kecewa sih sebenarnya, cuman ya Inggris juga sudah bermain maksimal, tapi kita tahu bahwa permainan Argentina jauh lebih baik di menit-menit akhir hingga akhirnya kecolongan di menit 90 lebih ya, di tambahan waktu berubah skor menjadi 2-1.
5: Nah, nanti kan ketemu Spanyol nih dan Argentina di final nanti. Jagoannya siapa?
4: Belum tahu sih, tapi kalau lihat kayaknya Spanyol.
5: Spanyol?
4: Ya, kayaknya lebih ke Spanyol sih.
3: Nonton bareng yang diadakan RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan berjalan sangat meriah dan tertib. Albi Celeste menang dramatis 2-1 usai sempat tertinggal dari The Three Lions. Antusiasme luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat Bumi Paguntaka saat menghadiri acara nonton bareng Pesta Bola Dunia Tarakan Hibot. Nonton bareng yang berlangsung di halaman parkir kantor wali kota Tarakan dipadati oleh warga yang ingin merasakan langsung sensasi kebersamaan mendukung tim kesayangan mereka. Gelaran nonton bareng ini terlaksana berkat inisiasi cepat dari pemerintah kota Tarakan yang menggandeng RRI Tarakan serta TVRI Kaltara dengan memasang fasilitas layar besar, dilengkapi dengan pengeras suara serta melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan daya tarik utama bagi para pecinta kulit bundar. Esti Murdiastuti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan terkait kemeriahan nonton bareng Piala Dunia. Kembali bersama Bang Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Epri Febrianti dari Tarakan.

Anda masih bersama Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Bang Fadel, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, selalu sehat dan tetap semangat. Sebaliknya bagaimana kabar rekan Mada dan juga teman-teman di Banjarmasin?
1: Hari ini alhamdulillah juga semangat sekali ya, seperti cuaca yang selalu menyala abangku ya.
0: Luar biasa.
1: Panas banget Bang Fadel.
0: Benar, ini sampai tadi dari Tarakan, dari Palangkaraya katanya seperti dua matahari, Samarinda tiga matahari. Bahkan di Tarakan tadi katanya lima ya, luar biasa.
1: Oke, tak tambah-nambah terus ya. Tapi kalau kata teman saya di sini, satu orang satu kalau di Banjarmasin gitu.
0: Okay. Artinya masih balance ya.
1: Iya. Oke.
0: Baik, rekan Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ini terkait dengan Komisi 4 DPRD Kalsel yang menyoroti ada 49% bangunan SMA belum bersertifikasi atas nama sekolah, Bang Fadel.
0: Baik, rekan Mada, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan soroti 49% bangunan SMA belum bersertifikasi atas nama sekolah. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas atau SMA di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat yang membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 digelar di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifah mengungkapkan capaian sertifikasi aset sekolah masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Menurut Jihan, legalitas aset sekolah merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan. Kepastian hukum atas lahan sekolah juga menjadi syarat penting agar berbagai bantuan pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan.
3: Nah, ini sebenarnya jadi kendala juga. Kenapa? Artinya kalau tidak bersertifikat, pasti ada kendala juga untuk membantu revitalisasi bangunan. Nah, takutnya nanti bermasalah. Tentunya hal ini juga tadi pas kita rapat terekspos, ternyata ada 51% yang tersertifikat dan ada 49%, berarti ada sekitar 118 sekolah yang belum bersertifikat. Nah, hal ini akan kita tindak lanjuti karena kita tampak tidak bisa hanya dengan Disdik, tapi juga kita harus melibatkan juga teman-teman dari BPKAD yang mengatur juga aset di sana.
2: Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dedi Hidayat, menjelaskan sebagian sekolah sebenarnya telah memiliki sertifikat. Namun, dokumen tersebut masih tercatat atas nama pihak yang menghibahkan lahan sehingga belum dibalik nama menjadi milik pemerintah.
4: Memang untuk sertifikat sedang kita upayakan, jadi memang ada beberapa sekolah yang belum bersertifikat atas nama sekolah. Jadi memang ada yang sudah ke tangan kita, cuma namanya masih mungkin nama orang yang menghibahkan dan sebagainya. Jadi ini kita coba untuk dibalik nama lah.
5: Targetnya kapan selesai, Pak?
4: Ini coba kita perubahan, cuma target kami sih 20-30% dulu, untuk tahap ya. Kita melihat kondisi keuangan juga, kalau memungkinkan sertifikat tanah di sekolah ini kita selesaikan.
2: Melalui penyelesaian persoalan aset pendidikan, DPRD Kalsel berharap pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal. Kepastian status lahan sekolah juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik. Fitriana Rahma, laporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Fadel di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore Bang Fadel.
0: Apa kabar Nunukan?
1: Alhamdulillah, kami dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan sore ini cerah begitu Bang Fadel.
0: Cerah, berapa matahari di sana?
1: Kebagian satu saja.
0: Kebagian satu saja, oke.
1: Iya, benar.
0: Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, rekan Wina.
1: Amin, ya.
0: Baik, ada informasi apa rekan Wina dari Nunukan?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan ini terkait akses perbatasan RI Malaysia rusak parah. Perjalanan yang biasanya ditempuh 2 jam jadi 6 hari.
0: Wah, oke, baik. Untuk informasi selengkapnya, silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Bang Fadel. Pendengar dan pemirsa RRI, perjalanan dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan yang normalnya hanya membutuhkan waktu 2 jam, kini membutuhkan waktu hingga 6 hari akibat kerusakan jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Kerusakan jalan penghubung antara Krayan Induk dan Krayan Selatan semakin memperburuk aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selama 6 bulan terakhir, jalan tanah sepanjang 43 km sulit dilalui setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Camat Krayan Selatan Octavianus, kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur mengakibatkan kendaraan pengangkut logistik kesulitan melintas. Akibatnya waktu tempuh yang biasanya hanya sekitar 2 jam, kini bisa mencapai 4 hingga 6 hari.
3: Kalau mobil aja ya antara 6 hari ke bawah, ada yang cepat, paling cepat lah 4 hari itu. Normal ya 2 jam paling lama.
2: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali diusulkan untuk diperbaiki, baik melalui musyawarah rencana pembangunan maupun aspirasi anggota DPRD. Namun hingga saat ini akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat belum juga mendapat penanganan. Untuk mencari solusi, pemerintah kecamatan bersama masyarakat telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.
3: Jadi keputusan kemarin hasil RDP-nya yang pertama, ya dari pihak Dewan Provinsi menganggarkan dana sebesar 5M itu kan nanti di perubahan 2026 ini di bulan-bulan Oktober.
2: Kerusakan jalan juga berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Biaya angkut logistik yang meningkat membuat harga sembako ikut naik, termasuk gula pasir yang kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan berharap janji perbaikan jalan dapat segera direalisasikan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Fadel di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, sekarang kita menuju Kalimantan Timur, Kota Samarinda.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui penyediaan ruang kolaborasi bagi komunitas. Salah satunya diwujudkan dengan peluncuran rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub, Samarinda. Laporan selengkapnya disampaikan Julfikar Ali.
1: Acara launching rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub Samarinda pada Rabu 15 Juli 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya komunitas film, video, fotografi, dan hiburan digital di Kalimantan Timur. Rangkaian peluncuran rumah digital entertainment turut diisi dengan pemutaran trailer film pendek atau short movie yang saat ini masih dalam proses produksi oleh tim rumah digital entertainment. Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat keanggotaan dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh anggota Rumah Digital Entertainment. Pemberian perlindungan jaminan sosial tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap para anggota yang terlibat dalam proses produksi dan berbagai aktivitas kreatif di bawah naungan Rumah Digital Entertainment. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Awang Khalik mengatakan, Temindung Creative Hub dapat dimanfaatkan komunitas kreatif secara gratis sebagai ruang berkegiatan dan berkarya.
2: Ya, rumah digital entertainment ini kan lebih kepada subsektor perfilman ya. Tentunya kita support karena semakin banyak teman-teman rumah digital atau PHTH, production house, ya nanti uploadnya kami itu mereka bisa menghasilkan sebuah karya film. Harapannya yang produk lokal, ya kan, karya-karya lokal. Dan tadi Mas Saipulnya selaku saudaranya menyatakan ini akan dalam tahap industri. Mudah-mudahan kita aminkan, kita doakan. Memang jujur kita sudah sampai kepada industri, tapi kita masih di CGP aja. Ini kan mereka kan kolaborasi nih antara Jakarta, Makassar, ya kan, sama teman-teman dekat. Ya semoga lah, kita harapkan karya-karya film mereka kita tunggu.
1: Selain menyediakan tempat, pemerintah juga memberikan pendampingan pengurusan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk menyiapkan 25 produk untuk proses sertifikasi. Melalui kehadiran Rumah Digital Entertainment ini, pemerintah berharap kolaborasi antar komunitas semakin kuat sehingga mampu melahirkan karya-karya kreatif yang memperkuat identitas ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Ada di Samarinda, Julfikar Ali melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Julfikar Ali tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kamis 16 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Debit Sungai Mahakam surut, batu-batu ria mulai bermunculan. Surutnya debit air Sungai Mahakam mulai terlihat di wilayah Kecamatan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya bebatuan besar di salah satu riam yang sebelumnya tertutup aliran air sungai. Fenomena ini terjadi akibat berkurangnya debit air yang dipengaruhi musim kemarau. Bebatuan yang biasanya berada di bawah permukaan air kini tampak jelas di sepanjang alur sungai. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena dapat memengaruhi aktivitas transportasi sungai yang selama ini menjadi salah satu jalur utama penghubung antar wilayah di pedalaman Mahulu. Salah seorang warga Longapari, Dedi Timang Belawan, mengatakan surutnya air sungai tahun ini membuat sejumlah batu di kawasan riam terlihat lebih jelas dibandingkan saat debit air normal. Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat para pengemudi perahu harus lebih berhati-hati saat melintasi riam sebab banyak batu yang sebelumnya terendam kini muncul ke permukaan sehingga berpotensi menghambat pelayaran. Dedi berharap curah hujan di wilayah hulu Sungai Mahakam segera meningkat agar debit air kembali normal. Selama kondisi sungai masih surut, pendengar, warga diimbau mengutamakan keselamatan dan berhati-hati saat menggunakan transportasi sungai, terutama ketika melintasi kawasan riam. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Dua kali mangkir RDP, DPRD Kutai Barat akan jemput manajemen PT MKB. DPRD Kutai Barat menegaskan akan menempuh mekanisme penjemputan terhadap manajemen PT Mahakarya Bersama atau MKB apabila kembali mangkir dari rapat dengar pendapat atau RDP yang membahas tuntutan petani plasma. Sikap tegas tersebut disampaikan dalam RDP yang digelar DPRD Kutai Barat pada Rabu 15 Juli 2026 setelah manajemen PT MKB untuk kedua kalinya tidak memenuhi undangan dewan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu kembali beralasan sedang memiliki kesibukan sehingga tidak dapat menghadiri forum yang membahas berbagai tuntutan petani plasma. Ketidakhadiran PT MKB memicu kekecewaan anggota DPRD, pemerintah daerah hingga perwakilan petani plasma Kampung Jerang Melayu dan Kampung Mendung yang telah hadir untuk mencari penyelesaian berbagai persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun. RDP tetap dilaksanakan dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kutai Barat Oktavianus Jack turut hadir asisten 2 set Dakap Kutai Barat Sesdakop Dinas Perhubungan Camat Muara Pahu Kapolsek Muara Pahu Pemerintah Kampung serta perwakilan masyarakat. Saat membuka rapat, Jack menegaskan PT MKB telah diundang secara resmi agar memberikan penjelasan atas berbagai keluhan petani plasma dan pemerintah Kampung Jerang Melayu. Namun perusahaan kembali tidak hadir tanpa memberikan alasan yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
2: Oke, baik pendengar, terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah ya. Yang itu artinya kita akhiri sesi Sendawar sore ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar. Hati

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
13: Mas! Jangan buang di situ, Mas.
12: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
13: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
12: Loh, kok bisa gitu, Pak?
13: Wah, Mas nggak tahu ya. Sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
14: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan resiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
16: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
15: Bismillah.

0: pun.
1: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.
0: What?

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

Oke, baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Barong Tongkok dan sekitarnya ya. Dan kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Iya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong, kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres

0: sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM, RRI Senawar hadirkan sesi Dunia Remaja pada pukul 19:06 waktu Indonesia Tengah. Dan hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani, ini pendengar yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Baik, kami buka Senawar malam ini dengan menghadirkan informasi seputar dunia remaja nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Dek, kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak nggak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga, loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih, kawan. Saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta pemerintah Kabupaten Sampang Madura memperkuat sistem perlindungan anak pasca dugaan kekerasan seksual terhadap remaja. Permintaan itu disampaikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di daerah. Arifah menilai kasus tersebut tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Menurutnya, kasus itu menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pemenuhan hak dan perlindungan di daerah, nih pendengar.

Selain itu, Aripa meminta pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat gugus tugas Kabupaten Layak Anak guna meningkatnya perlindungan terhadap anak. Seluruh mekanisme perlindungan anak juga harus berjalan optimal agar kasus serupa tidak terulang lagi, nih pendengar.

Aripa memastikan korban telah menerima pendampingan menyeluruh, meliputi bantuan hukum, layanan kesehatan, asesmen psikologis, serta terapi konseling. Pendampingan psikosial juga diberikan untuk mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh nih pendengar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus. Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DPPKBD Malra Eli Arki Ubra menyatakan prioritas dari bidang ketahanan keluarga selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, yakni mencerdaskan masyarakat Maluku Tenggara. Menurut Ubro, tugas pokok dan fungsi dari bidang kehidupan keluarga ialah bagaimana membekali remaja untuk mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Teristimewa pembinaan remaja guna mempersiapkan kehidupan mereka dengan benar melalui edukasi yang diberikan memberikan pelajaran life mapping di pendengar.

Ubro menekankan kematangan seseorang remaja dalam membentuk keluarga bukan sekedar menamatkan pendidikan dan menjalani hidup apa adanya, akan tetapi harus memiliki target dan rencana yang matang ke depan saat mengayuh bahtera rumah tangga, nih pendengar. Lebih jauh, Umroh menerangkan proses awal dilalui registrasi ketin yang setelah terakomodasir akan didampingi OPD teknis menuju terwujudnya keluarga berkualitas yang ditetapkan, nih pendengar.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dilansir dari antara seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabilayana, anak-anak sangat memerlukan perlakuan dan responsif yang selaras dari lingkungan rumah. Penyusunan pola komunikasi yang dibangun juga sebaiknya berlangsung secara dua arah, terbuka dan rutin dilakukan tanpa harus menunggu adanya masalah terlebih dahulu. Untuk membantu anak beradaptasi, baiklah salah satu langkah penting yang dapat dilakukan orang tua adalah mulai mengembalikan rutinitas hari. Orang tuanya mulai mengembalikan rutinitas harian anak setidaknya satu minggu sebelum kegiatan belajar nih pendengar.

0: Untuk membantu beradaptasi dengan baik, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan orang tua adalah mulai mengembalikan rutinitas harian anak setidaknya satu minggu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Orang tua dapat membiasakan kembali jadwal tidur bangun pagi, mandi, makan hingga waktu belajar secara teratur agar fisik dan mental anak tidak merasa kaget saat kembali bersekolah nih pendengar. Selain mengembalikan rutinitas harian, mengenal anak pada lingkungan sekolah baru sebelum hari pertama masuk juga dinilai sangat membantu. Dan baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan azan Isya untuk di wilayah Barong Tongko dan sekitarnya.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu

0: Ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
4: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Dunia Remaja pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu penutup untuk Anda. Hingga nanti kita pukul 20.00 kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
1: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Sing. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
0: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Kristawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan
5: berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah
5: dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi... Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
9: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
10: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita

0: mahasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprek banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi itu kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK yang itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang masih bangun target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpakar sama kan. Terus sudah bocor. Jadi kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang terus apa berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026. Pecinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Ia mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
18: Luar biasa, ramai sekali Mas Em.
19: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
18: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
19: Habis malam ini.
18: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha dengan judul Persatuan Membuahkan Kebahagiaan bersama Kuswanto. Dan selamat mendengarkan ya pendengar.
2: Mimbar agama.
3: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Dengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimana berada, jumpa lagi dalam mimbar agama Buddha yang pada kesempatan hari ini akan dibimbing oleh saya, yaitu Kuswanto SAG. Yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang persatuan membuahkan kebahagiaan. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimana berada, kita tahu bahwa persatuan itu sangat penting. Dengan suatu persatuan akan suatu membuahkan suatu kebahagiaan. Kita juga di dalam negara Republik Indonesia, kita tahu bahwa bersatu tetap teguh, bercerai kita runtuh. Artinya bahwa kita bersatu itu membentuk suatu keyakinan. Dengan kita bersatu akan membuat suatu kekuatan. Namun apabila kita bercerai, kita berpisah satu persatu, itu gampang dihancurkan atau mungkin diputuskan. Seperti batang lidi, kalau dia satu lidi saja, gampang sekali dipatahkan. Tetapi ketika satu ikat lidi, ketika kita patahkan sangat sulit sekali. Begitu juga persatuan akan membuahkan suatu kebahagiaan. Nah, dalam pandangan agama Buddha sendiri bahwa perbedaan yang ada itu alamiah. Perbedaan di alam semesta ini justru merupakan perpaduan harmonis yang menjadi inspirasi tiada habis-habisnya dari para seniman. Langit biru berawan abu-abu bersatu indah dengan daun hijau di atas batang pohon berwarna coklat tua di tepi sebuah sungai berwarna biru. Semua warna-warni itu dapat digambarkan dengan sangat indah sebagai sebuah lukisan. Coba kalau kita hanya melihat gambar langit cuma biru semua, itu tidak ada keindahan. Ibarat kita lukisan itu hanya langit biru. Seperti halnya kita melihat pelangi. Pelangi merupakan suatu perpaduan dari suatu perbedaan. Kenapa dikatakan pelangi sampai menciptakan lagu pelangi? Karena artinya ada pelangi itu beraneka warna. Coba seandainya pelangi yang kita lihat di atas itu hanya berwarna kuning saja, apakah itu dibilang pelangi? Tentu tidak. Ya, seperti halnya di dalam diri kita bahwa manusia adalah bagian dari alam. Oleh sebab itu diri manusia juga merupakan perpaduan secara harmonis dari berbagai bagian tubuh yang berbeda. Bentuk mata kanan berbeda dengan mata kiri. Demikian pula dengan daun telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Kenapa? Memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makanya tubuh kita ini merupakan suatu contoh persatuan yang bisa membuahkan kebahagiaan. Tanpa ada suatu kerjasama yang baik, tanpa ada suatu pikiran, ucapan, dan perbuatan yang selaras, apakah bisa menciptakan suatu akibat yang baik? Tentu tidak. Maka dari itulah, tubuh kita ini merupakan suatu perpaduan. Sebagai contoh makanya adalah muka kita. Ketika kita ditanya, Pak Gus, muka Pak Gus yang mana? Oh, yang ini. Semua ini adalah muka saya. Kemudian ditanya lagi, mata Pak Gus yang mana? Ini. Hidung? Ini. Pipi? Ini. Mulut? Ini. Telinga? Ini. Pipi, bibir, alis. Terus di mana muka Pak Gus? Ini pertanyaan sangat sulit kadang-kadang. Ternyata muka kita adalah perpaduan dari berbagai nama yang ada di wajah. Jadi kita ada keterkaitan antara satu sama yang lain. Oleh sebab itulah kita harus menyadari bahwa Sebagai manusia, kita harus mengerti Buddha Dhamma dengan baik. Kita bisa hidup karena kita ada orang tua yang membantu kita, kemudian memasak makanan untuk kita, mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita. Ketika kita sakit, kita dibawa ke dokter. Kenapa? Ada orang lain di situ. Oleh sebab itulah manusia adalah makhluk sosial. Jadi selalu hidup selalu dengan orang lain, bantuan orang lain. Bahkan ketika kita meninggal pun kita butuh orang lain untuk memasukkan kita dalam peti, membacakan doa, mengangkat. Itu butuh orang. Itulah fungsi yang kita namanya persatuan. Nah, disebutkan dalam Dhamma bahwa manusia terdiri dari badan dan batin. Apabila badan merupakan kumpulan dari berbagai bagian yang berbeda, demikian pula dengan batin yang selalu berbeda kondisinya dari saat ke saat. Pada suatu ketika batin merasakan bahagia, namun ada kemungkinan di saat berikutnya batin akan merasa menderita. Kalau kita ditinjau dari fungsinya, manusia adalah makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Ini secara ilmu pengetahuan. Jika sebagai individu manusia mempunyai perbedaan pada badan jasmani, maka perbedaan ini juga terjadi pada diri manusia secara sosial. Dalam pergaulan dengan sesama manusia, kiranya kita juga dijumpai berbagai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, manusia yang berbeda secara fisik, misalkan bentuk muka, warna rambut, mata, kulit dan sebagainya. Nah, ini yang sering kita jumpai dan saat ini juga ini merupakan hal-hal yang perbedaan-perbedaan ini menyebabkan suatu konflik, baik itu konflik sosial maupun konflik yang lain. Ini yang karena perbedaan ini, karena saat ini banyak sekali kita melihat bahwa kita selalu mencari perbedaan. Kita kalau mencari perbedaan itu gampang sekali. Nah, mencari kesamaan ini yang sangat sulit. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mencari persamaan. Jangan mencari perbedaan. Karena dengan mencari persamaan, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, dalam masyarakat cukup banyak terdapat agama dan aliran kepercayaan. Agama Buddha pun demikian, banyak mazhab, banyak aliran, banyak sekte yang ada. Namun apa? Persatuan kita adalah dikunci kata umat Buddha. Umat Buddha. Nah, dasar pemimpinan agama atau kepercayaan ini bukan karena faktor benar atau salah, melainkan adalah kecocokan pribadi. Karena fungsi agama adalah bagaimana kita menjadi hidup menjadi bahagia, hidup menjadi tenang, hidup menjadi damai. Makanya kata-kata agama, a tidak, gama itu kacau. Bagaimana kita bisa menciptakan ketidakkacauan itu dengan mempraktekkan agama dengan baik dan benar. Seseorang memilih agama Buddha juga pun karena adanya kecocokan atau kecenderungan pribadi terhadap ajaran Buddha. Agama Buddha mempunyai berbagai tradisi yang berbeda-beda. Namun pemilihan salah satu tradisi agama Buddha juga berdasarkan kecocokan, bukan masalah benar atau salah. Tadi yang saya katakan, kecocokan. Selama dia bisa berubah ke arah yang positif, ke arah yang bijak dan arif, maka dia sudah melaksanakan agama dengan baik. Nah, kita tahu bahwa mengingat bahwa pemilihan agama Buddha dan tradisinya berdasarkan kecocokan pribadi, maka sudah sewajarnya apabila umat Buddha dapat saling menghormati pilihan setiap orang yang mungkin berbeda dengan pilihan dirinya. Dengan dasar pemikiran seperti inilah akan terwujud kondisi saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama Buddha dari berbagai tradisi dan latar belakang. Dengan adanya hal inilah, maka akan menjadi suatu hal yang baik buat kita. Pernah saya bertemu dengan seorang kawan, itu bertanya karena dia berbeda mazhab dan aliran, dia bercerita dan bertanya kepada kita, Pak Gus, itu agama Buddhanya pakai mazhab yang mana? Nah, ini sudah mengkotakan ketika bertanya begitu. Kemudian bertanya dan menjelek-jelekkan mazhab yang saya anut. Kemudian apa terjadi? Kita hanya balik bertanya, maaf, saya mau bertanya kepada Anda, berapa banyak Anda sudah membaca dan mengetahui isi mazhab dan aliran ini? Wah, baru satu buku saja. Kalau satu buku jangan menjas atau mengklaim atau menjelekkan, karena Anda belum tahu. Ketika Anda belum tahu, janganlah menjadi sok tahu, karena akan menjadi bumerang, menjadi penghancur bagi diri kita. Dengan melihat hal ini, kawan saya itu terdiam.

hal-hal yang membuat dikenang menyebutkan 6 cara untuk mencapai. Terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk tidak ada kecekcokan, kemudian adanya kerukunan dan kesatuan. Apa? Syair pertama sampai ketiga adalah memiliki perbuatan, ucapan dan pikiran berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Artinya bahwa antara ucapan dan perbuatan harus selaras. Jangan bilang kita oh baik di depan, di belakang kita apa? Ibaratnya antara muka dengan belakang itu berbeda. Nah itu di dalam ajaran Buddha kalau bisa tidak diperbolehkan. Kemudian syarat keempat adalah mau berbagi miliknya dengan orang lain. Dalam konteks ini adalah berbagi barang, yang artinya barang yang mungkin enggak kita butuhkan tetapi dibutuhkan orang lain, mari berbagi. Kemudian adalah melaksanakan kemoralan yang sama sewaktu ia sendiri maupun di depan umum. Artinya kita sama-sama menjaga moralitas, ya, baik itu ketika kita menjadi pribadi maupun kita ketika kita bertemu dengan teman-teman yang lain atau orang lain. Mari kita jaga moralitas. Ketika moralitas kita jaga dengan baik, otomatis kebahagiaan, kerukunan, tidak ada kebencian dan kedamaian akan tercipta, keharmonisan itu. Kemudian yang keenam adalah memiliki pandangan yang benar dikala sendirian maupun bersama. Katakan pandangan benar adalah baik untuk kita, baik juga untuk orang lain, baik juga untuk alam semesta. Dengan mengerti nasihat dhamma yang telah diuraikan di atas tentang bagaimana manfaat persatuan dan 6 cara mewujudkan persatuan tersebut, diharapkan para umat Buddha serta simpatisan Buddhis dimanapun berada dapat menjadikan sebagai pedoman hidup untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimana berada, pelaksanaan dhamma cara sungguh-sungguh akan membantu terwujudnya perdamaian dan persatuan antar umat Buddha maupun dengan sesamanya dalam masyarakat. Artinya bahwa antar sesama agama Buddha pun kita akan tercipta suatu persatuan dan kerukunan. Apalagi kita juga menyebarkan hal ini kepada lingkungan sekitar, akan menciptakan kerukunan yang lebih luas lagi. Dengan adanya persatuan dalam kehidupan sebagai umat Buddha akan mengkondisikan pelaksanaan dhamma yang lain, yaitu 4 kesunyataan mulia. Seperti kita ketahui bahwa dasar seluruh ajaran Sang Buddha diajarkan oleh beliau selama 45 tahun adalah 4 kesunyataan mulia. Terdiri dari ketidakpuasan sebagai kesunyataan pertama, keinginan sebagai penyebab ketidakpuasan, kemudian apabila keinginan dapat dikendalikan maka ketidakpuasan dapat diatasi, dan kesenyataan keempat adalah jalan mulia berunsur 8. Dengan adanya pelaksanaan jalan mulia berunsur 8 sebagai tindak nyata dari 4 kesenyataan mulia tersebut, kita sebagai umat Buddha dapat dimulai dengan ucapan dan perbuatan yang benar. Hal ini untuk mewujudkan suasana damai. Karena apa? Kita, ucapan kita merupakan suatu janji. Ucapan kita muncul karena dari pikiran terlebih dahulu. Makanya sebelum berucap, berpikirlah terlebih dahulu. Kemudian apa yang terjadi? Bahwa dengan keakraban dan keharmonisan antar umat Buddha dengan ciptaan suatu kerukunan juga dengan lingkungan kita, ini kita akan mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan setelah kehidupan ini juga akan kita raih, yaitu merealisasi nibbana. Mari pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha di mana pun berada, mari kita jaga persatuan kita dengan belajar dari memahami diri kita, menghargai seluruh panca indera kita. Dengan menghargai diri kita maka kita juga akan menghargai orang lain. Sesungguhnya umat Buddha bukan hanya sekedar teori untuk dihafal dan dipelajari, melainkan lebih pada pelaksana untuk mengubah perilaku agar manusia secara pribadi terbebas dari kelahiran kembali dan menghayati 4 kebenaran mulia. Cara lingkungan atau sosial manusia melaksanakan ajaran Buddha dalam hidupnya akan diterima dalam masyarakat dan menjadi orang yang lebih baik dan bijaksana. Mari pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha di mana berada, mari kita mulai awal dari diri sendiri. Dan

0: mari kita tularkan ajaran Buddha kepada orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita, tidak memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Dengan hal itu akan tercipta suatu kerukunan, persamaan dalam kehidupan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada mimbar saat ini dapat memberikan suatu pencerahan bagi diri kita semuanya, sehingga kita dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan Buddha Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kesempatan hari ini. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Mimbar Agama
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Baiklah pendengar, selanjutnya di Sendawar Malam kami hadirkan untuk Anda mini drama dari RRI Mataram dengan judul Pilihan Anda. Dan selamat mendengarkan.

0: Nama Ririn Novianti. Kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
0: ya,
1: ikut yuk.
0: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
0: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
0: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
0: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
0: Oke, maaf ya.
1: Oke.
0: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin, nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya?
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk. Ayo. Ada kafe baru buka tahu.
1: Masa?
0: Iya. Ke sana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Eh, tapi kita jaririn juga ya.
0: Eh, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia enggak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Rin nelfon nih. Halo, Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
2: Sibuk nggak?
1: Nggak juga sih.
0: Ayo!
1: Emang kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar. Iya, bentar.
2: Mau keluar ya, Yuk?
1: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo!
1: Bentar. Kenapa, Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Nggak usah deh, Yuk. Ntar aja deh,
1: saya
2: telepon kamu lagi.
1: Iya deh, Rin. Sorry ya.
0: Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu? Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya, biarin aja. Ayo, ke Surya nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: Tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ih, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia, biar nilai saya jadi naik. Malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Gak nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu, Yuk. Yuk.
1: Astaga, Rin. Rin, bangun, Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enak kan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
1: Udah, kamu jangan mikir itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang, kamu itu malnutrisi.
0: Makan kok saya, cuma gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya, lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk, maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
1: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
0: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
0: Makasih ya, Yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tahu enggak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak enggak?
2: Diajak dong.
1: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
0: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus. Kaya dong kamu.
0: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
0: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
0: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
0: Nah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
0: Suasana gang.
1: Gak seru nih.
0: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak? Traktir tapi kan?
0: Jelas dong.
1: Ayo, naik apa kita? Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
0: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
0: Ih, udah, jangan protes, ayo.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang, selamat malam pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Greenfest Indonesia nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ha, no,

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kenapa rambut papa ada yang putih?
4: Itu namanya uban, nak.
3: Kenapa papa jadi ada uban?
4: Itu karena kamu.
3: Kok karena aku?
4: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
3: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
4: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
3: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
4: Ngerti apa?
3: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
5: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Greenface Indonesia mendorong perubahan arah investasi syariah di Indonesia agar tidak hanya berorientasi pada aspek halal dan haram, tetapi juga mengedepankan prinsip Thayyib yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kemaslahatan sosial. Kepala Proyek UMA for Art Greenface Indonesia, Rizka Rahman, mengatakan penerapan prinsip keuangan syariah pada investasi yang berpihak pada pelestarian lingkungan akan memberikan manfaat yang jauh lebih luas.

Ia menambahkan pembiayaan syariah yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat serta produktivitas ekonomi nasional nih pendengar. Rizka menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin transformasi tersebut sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan potensi besar dan pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang dinilai peluang untuk menjadikan investasi berkelanjutan sebagai bagian dari praktik keuangan syariah nih pendengar.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenvest Indonesia Iqbal Damanik menyebut perkembangan tren energi terbarukan tenaga surya semakin kompetitif dibandingkan energi fosil dari segi pembiayaan di beberapa negara Asia.

Iqbal mengatakan potensi pasar dan minat masyarakat terhadap energi bersih sebenarnya sudah mulai tumbuh dan memiliki ekonomi masyarakat Universitas Indonesia.

Namun, sekitar 70% responden menyatakan bahwa biaya pemasangan masih terlalu mahal nih pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Green, di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Greenfest Indonesia. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu nih pendengar ya pada malam hari ini.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saja dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Leman nih yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Dani.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar cuaca di sana Bang Leman?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga Bang Dani juga dalam keadaan sehat, selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Untuk kita
0: amin.
1: Semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bang baik. Dani.
0: Bang ya. Leman mau
1: request lagu. Lagunya ini judulnya Selamat Malam Cinta, Bang Dani.
0: Selamat Malam Cinta, boleh.
1: Iya, penyanyinya Mayang S.
0: Mayang S, Selamat Malam Cinta.
1: Iya, iya, Mayang saya penyanyinya, Bang Dani.
0: Boleh, ya. Salamnya dulu, Bang, sambil saja.
1: Iya, salam-salamnya untuk Mbak Siska, selamat malam, Putra Rantau, Putra Gaul, Putra Kusut, Mbak Anissa, Bang Bastian, Bang Andre, Bang Michael, Bang Edi, Pemona, dan semua saja lah, tanpa kecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu. Itu saja Bang Dani, makasih.
0: Selamat malam,
1: wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya buat Bang Leman nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS-nya dari Mbak Ani di Ongko Asa pada malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Mau request lagu Dewi Purwanti, Bang Kuntu aja di saksi. Buat Bang Dani, selamat bertugas, selamat malam, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati di jalan. Oke, baik, terima kasih buat Mbak Ani ya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bunda Dahlia nih yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bunda.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Gimana kabarnya nih, Bunda?
1: Apa kabar? Nah. Apa kabar malam ini?
0: Alhamdulillah baik, Bunda. Apa kabarnya juga nih, Bunda?
1: Ini Bang Dani ya?
0: Nah, tahu itu Bunda ya.
1: agak hafal-hafal sedikit aku suaranya sudah.
0: Ya, mantap Bunda.
1: Tapi kalian bertiga tuh bikin kecoh saya aja dulu.
0: Iya, kami memang mengecoh gitu Bunda.
1: Bikin bingung kita suaranya siapa ini.
0: Iya.
1: Memang dasar si kembar tiga ini.
0: Baik Bunda.
1: Iya. Lagunya apa ya malam ini enaknya?
0: Apa Bunda?
1: Aku minta lagu Ayah aja deh.
0: Ayah dari siapa tuh Bunda ya?
1: Nggak tahu siapa itu ya.
0: Boleh Pak. Siapa iya. Salamnya dulu.
1: Ada kan Mas Dani?
0: Ada.
1: Iya, terima kasih. Ya, aku sudah banyak kah yang masukan?
0: Baru ada dua seperti tadi.
1: Baru aja ya. Aku soalnya saya baru buka radio, jadi saya kira sudah banyak yang masukan sudah. Iya, aku pinjam jalur dulu Mas Dani ya.
0: Boleh, silakan.
1: Tadi ada yang sudah masukan tadi ya, salam kenal, salam sehat selalu. Putra Kusut, mana suling bambumu? Coba dong ditiup-tiup malam ini. Ada Mbak Erni nih, Mbak Erni apa kabar? Salam sehat selalu Mbak Erni ya. Ada Bunda Rosi juga, ada Mbak Siska juga tuh. Salam sehat ya. Ada siapa lagi? Mikael juga tuh. Salam sehat. Ada Putra Banjar, ada Putra Kutai. Ada siapa lagi? Andre di Kuyung tuh. Salam sehat selalu dari kejauhan ya. Ada siapa lagi nih? Ada semuanya aja dah Mas Dani. Yang penting sehat semua pendengar kita.
0: Amin.
1: Malam ini iya. Cuacanya agak panas loh malam ini rasanya nih Mas Dani.
0: Bunda benar panas.
1: Iya. Ya itu. Kalau Mas Dani ada AC-nya jadi enggak.
0: Benar Bunda.
1: Kalau Bunda di rumah nih kalau ke luar ada kipas angin, kalau ke dapur kepanasan lalu jadinya.
0: Waduh.
1: Iya. Salam sehat selalu Mas Dani ya. Pulangnya hati-hati Mas Dani.
0: Iya Bunda. Terima kasih.
1: Selamat bekerja, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Dahlia ya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini nih pendengar. Baik, selanjutnya ada Bang Damar Wulan yang bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Damar Wulan?
2: Kabarnya baik aja. Ini habis masak, Bang, habis makan.
0: Habis makan. Nah.
2: Ya.
0: Oke, pas nih lagunya kira-kira apa nih habis makan nih, Bang?
2: Lagu apa ya? Aku tak biasa aja.
0: Aku tak biasa.
2: Iya.
0: Boleh. Siapa salamnya lu, Bang?
2: Yang barusan siapa gabungan?
0: Yang barusan bergabung, Bunda Dahlia, Bu.
2: Saya bisa nggak minta nomornya cari temannya? Minta nomor Mbak Dahlia tadi.
0: Boleh nanti. Iya, gitu. Semoga beliau nelpon balikan, minta izin ke beliaunya ya, Bang ya.
2: Iya iya. Dan kita akan cuma cari teman ya di radio.
0: Iya benar sekali. Boleh Bang, siapa salamnya dulu?
2: Iya, salamnya buat Dahlia tadi. Juga buat Bang Mikaelnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat ke Andre-nya, kemana ke Andre-nya? Mungkin sibuk bikin ladang kali ini, kan musim bikin ladang.
0: Iya.
2: Juga buat putra kusutnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Siska-nya, ditunggu juga gabungannya. Itu nggak pernah habis ya, kemana ke yang satunya itu?
0: Siapa itu, Bu?
2: Itu yang dari Balok itu, Balok Asa itu.
0: Mm-hmm.
2: Siapa namanya itu? Mbak Apira.
0: Mbak Ani.
2: Kemana orang itu nggak pernah lagi siaran?
0: Kak Elvira.
2: Hah?
0: Siapa, Bang?
2: Mbak Apira. Yang penyiar yang lama itu Mbak Apira itu nggak pernah siaran.
0: Kak Elvira, ya. Ada, ya. Kak Elvira ada.
2: Ada ya?
0: Ada, Bang, masih ada.
2: Pagi ya?
0: Biasanya pagi sih, Bang, ketemunya.
2: Kalau kacamata kan saya sudah tahu, sudah lama dia enggak ada lagi.
0: Iya, benar sekali.
2: Bingkisnya buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja, Bang.
0: Oke, baik, Bang.
2: Lagi kepanasan mau mandi.
0: Oke, silakan, Bang.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih buat Bang Damar Wulan ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa? Keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi?
3: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
2: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
4: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita di sesi kedua dan di sesi terakhir juga nih pendengar ya pada malam hari ini. Dan kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938 nih pendengar. Baik, sudah ada yang bergabung yaitu Bang Andre nih. Halo, selamat malam. Halo,
1: selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Aduh, sambil berbaring-baring telepon.
0: Baik, Bang mau request lagu apa nih kira-kira?
1: Lagunya Cinta Suci aja.
0: Cinta Suci?
1: Dari Stinky.
0: Boleh. Kita
1: siapa yang banyak masih nih, Dek? Tadi, Dek?
0: Udah ada Bunda dari Dahlia. Mbak Ani, Bang Leman, banyak Bang, Bang Leman
1: tadi. Oh iya, buat Mama Dahlia tadi mudah-mudahan sehat ya, setelah kerja di sana. Buat Mama Rosie juga nih, buat siapa tadi yang masuk tadi, Bina dan Marulan ya, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat DIT di Penajam juga mudah-mudahan sehat bersama anandanya ya. Buat ini Mama Erni bersama ayahanda mau berani juga sehat, dan Mama El juga bersama ibu mau berani juga sehat ya. Buat ayahanda Idris juga nih, buat dari Siska kita bangun deh, buat Kak Edi Parmana juga mau berani juga sehat ya. Buat adik Maya di Berau ya, mau berani sehat sekeluarga di sana deh sayangnya. Foto kamu masih tertera di HP kakak nih, mau berani kamu diberikan berkah dari dunia sampai akhirat nanti, dan kesehatannya mudah-mudahan dijaga oleh Allah di sana ya, amin. Karena kamu udah anggap adik kandung sendiri deh Maya ya, di Berau, mudah-mudahan kalian di sana sehat-sehat saja. Aku dari kejauhan mendoakan adikku mudah-mudahan sehat sekeluarga di situ, amin.
0: Amin.
1: Buat ini juga nih, buat adikku Putri Duyung ya, mudah-mudahan juga sehat bersama mama, bersama ayahnya ya. Buat Kak Putra Hotel, Kak Putra Bener, Kak Putra Kusuk ya, adik Ani juga, mudah-mudahan juga sehat di sana ya. Buat Dek Cindy, Dek Marpati Putih juga mudah-mudahan sehat ya, satu warga di sana ya. Siapa lagi ya? Pokoknya buat semua-muanya aja adek.
0: Oke, baik.
1: Buat adek yang paling tampan nih, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga, bersama orang yang disayangi ya.
0: Amin.
1: Amin. Keantaranya masih rada-rada sakit nih. Mudah-mudahan lah dapat sembuh sekaligus enak perasaan nih. Mudah-mudahan ya. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Pokoknya semuanya ini ketinggalan ini lah, lupa ini kawasu ya, membenar juga sehat ya. Doat Bunda Ceria ya, membenar juga sehat bersama orang yang dicintainya ya di sana ya. Mudah-mudahan dapat berkah juga, amin.
0: Amin.
1: Itu aja deh sayang, kakak tunggu lagunya. Aku sepanjai, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Andre ini pendengarnya sudah bergabung di sesi Ruang Rindu.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, kami waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sendawar malam ini dengan menghadirkan informasi seputar info dan musik 2000-an. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: Duh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Surut debit air Sungai Makam mulai terlihat di wilayah Kecamatan Long Apari ini pendengar. Kabupaten Makam wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Timur.

Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya perbatuan besar di salah satu riam yang sebelumnya tertutup aliran sungai ini, pendengar. Fenomena ini terjadi pas debit air sedang naik nih, pendengar.

Bebatuan yang biasanya berada di bawah permukaan air kini tampak jelas di sepanjang aliran sungai. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena dapat mengaruhi aktivitas transportasi sungai ini, pendengar.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Komite Olahraga Nasional berkomitmen berpeluang pembinaan atlet sebagian dari upaya membangun prestasi olahraga yang berkelanjutan nih pendengar. Langkah tersebut dilakukan dengan membuka ruang bagi lebih banyak generasi muda mengembangkan bakat sesuai cabang olahraga yang diminati.

Ketua KONI Alisius mengatakan pembinaan berorientasi pada atlet berprestasi tetap juga harus menyiapkan generasi ini pendengar. Menurutnya setiap anak memiliki potensi yang berbeda sehingga perlu disediakan wadah sesuai cabang olahraganya ini pendengar. Dengan semakin banyak pilihan cabur, peluang lahir atlet-atlet prestasi kubar juga akan semakin besar.

Dan baik pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu lulusan tahun 2000-an untuk Anda hingga penghujung acara nanti ini pendengar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: dalam bahasa Arab taubat. Taubat berarti merasa bersalah atau menyesal atas perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Tobat nasuha berarti tobat yang sebenar-benarnya dengan janji tidak akan mengulangi lagi. Bahwasanya setiap makhluk hidup dan benda yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk hidup di dunia ini ada yang di darat dan ada di laut atau di air. Makhluk hidup di dunia ini ada manusia, ada hewan dan tumbuh-tumbuhan yang kesemuanya itu tidak ada yang sempurna, tak terkecuali manusia. Manusia memang jauh lebih baik dari makhluk hidup lain, namun manusia yang paling sempurna. Artinya tidak cacat sedikit pun, khususnya dari dosa. Bisa dipastikan tidak ada di dunia.
1: Ampunkanlah aku.
0: Meski sedikit, sengaja atau tidak sengaja, manusia pasti pernah berbuat dosa. Dosa adalah satu kata yang biasanya digunakan dalam konteks keagamaan untuk menjelaskan perbuatan yang melanggar hukum agama atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Dalam agama, sebaik-baik manusia adalah jika merasa bersalah, dia

mau bertobat, terus melakukan dosa. Sebagai manusia, pilihan ada di tangan kita. Jika kita ingin menjadi manusia yang baik, setiap kita melakukan dosa, kita harus memperbaikinya dan tidak melakukannya lagi. Mari menjadi manusia yang lebih baik, tidak hanya untuk baik, tapi untuk hari-hari selanjutnya. Manusia yang dikatakan maju dan untung ialah jika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Manusia yang dikatakan rugi ialah jika hari ini sama saja dari hari kemarin. Sedang manusia yang dikatakan bobrok, rugi, dan tidak maju sama sekali ialah jika hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin. Ya, itu pun pilihan kembali pada hati masing-masing. Tentunya kita akan memilih menjadi manusia yang lebih baik dari hari

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Saudara pendengar rangkaian Sendawar pagi, kami hadirkan musik religi hingga nanti pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Kyai Haji Muhammad Hozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
0: Kabar baik, Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, Anda nanti dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Hozin pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami, 0541-7365-6674-3495. Di jalur WhatsApp kami, pendengar, melalui pesan singkat di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara live. Dan pendengar, tema kita hari ini adalah berbuat baik dan beramal soleh, investasi abadi menuju kebahagiaan sejati. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hozin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa famana bi syari'atin nabiyil karim. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustamiuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aizan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahu wa antum muslimun, shadaqallahu alazim. Ma'asyar muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 2 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyar muslimin, Allah SWT memerintahkan kepada kita hambanya untuk senantiasa berbuat baik hari demi hari, waktu demi waktu, dan masa demi masa, hingga Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kita semua agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya, yaitu di kehidupan di akhirat nanti. Sejatinya kita hanyalah singgah di dunia untuk bersiap-siap menjalankan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sibukkan diri kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk beramal baik. Usia tak bisa membatasi kita untuk mengerjakan aneka kebaikan. Muda atau tua, sekalipun sama-sama memiliki kesempatan menghias diri dengan amal soleh. Bukankah Allah mengkaruniakan kepada kita 24 jam, baik itu untuk orang tua maupun orang muda, semuanya sama. Satu kalimat yang seringkali kita dengar terkait dengan hal ini, kalau dalam bahasa Jawa itu, ojo leren dadi wong apik. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, jangan berhenti jadi orang baik. Masalah muslimin, sepanjang napas kita masih belum berhenti, maka berkesempatan ini pula kita masih mempunyai kesempatan berbuat kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk diri sendiri, kepada sesama, kepada lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang telah menciptakan alam dan seisinya, termasuk ya termasuk kita di dalamnya adalah manusia. Syariat telah menuntun dan menunjukkan kita sejumlah kebaikan, tinggal kita mau menjemput atau tidak. Jadi semuanya berpulang kepada diri kita masing-masing, mau atau tidak. Orang Inggris mengatakan, when there is a will, there is a way. Man jadda wa jadda. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Maka Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya barang siapa berbuat kebaikan meski sebesar darah pun, niscaya dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan ya sebesar darah pun, niscaya ia juga akan melihat hasilnya pula. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, garoh kalau dalam dunia fisika atau kimia itu adalah bagian terkecil dari sesuatu. Kalau yang dalam ilmu fisika ya disebut dengan atom. Allah SWT menegaskan bahwa tak satu pun perbuatan manusia, meski sekecil atom neuron ya, lepas dari perhatian dan pengawasan Allah SWT. Perbuatan baik betapapun kecilnya pasti akan mendapat balasan. Demikian pula perbuatan jelek atau buruk pasti akan mendapat balasan. Balasan bisa diterima di dunia ini dan bisa pula di akhirat kelak. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada alasan yang tidak hanya di dunia, ada balasan yang tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Masalah muslimin, ayat di atas ya, satu sisi sebenarnya memberikan motivasi untuk kita agar senantiasa berbuat baik. Betapapun kebaikan itu adalah hal yang kecil, karena sekecil apapun kebaikan itu tidak luput dari catatan Allah SWT, di mana Allah SWT menempatkan, kalau dalam bahasa sekarang ini, chip komputer yang sangat canggih, sophisticated, di kanan dan kiri kita, itu malaikat, atlet, dan roket. Maka jejak digitalnya tidak akan bisa dihapus. Untuk itu, jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan sepanjang kita berada di dunia, dan jangan menganggap remeh terhadap kebaikan. Hidup kendati pun itu kecil. Masyarakat muslimin, seorang ahli tafsir yang sering muncul di televisi ya, maksudnya kalau bulan-bulan suci Ramadan, itu memaknai surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu menyebutkan dalam tanda petik, kemudian siapapun berbuat suatu kebaikan ataupun meskipun ya, atau walaupun hanya sebesar butir debu, akan melihatnya dalam lembaran catatan amal perbuatan atau sohifah dan mendapatkan balasan. Dan siapapun yang berbuat suatu perbuatan walaupun sebesar butir debu, ia akan melihatnya juga dan mendapatkan balasannya. Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Terus dengan demikian, ma'asyiral muslimin, ya, tempulu hayat masih dikandung badan, ya, mumpung ya, kita masih hidup, ya, kita gunakan waktu dan sebaiknya untuk berbuat baik. Karena kita tidak tahu, ya, kemarin, ya, beberapa hari yang lalu, teman saya, seorang dosen di Politeknik, ya, itu masih sehat walafiat, ya, siang dan sore harinya, ya, tengah malam, kemudian menjelang qiyamul lail, ya, malaikat Izrail datang menghampiri. Karena itu sebelum malaikat Izrail datang menghampiri kita, menjemput kita, persiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Mas'ud pernah menceritakan suatu hari Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Ketika bangun, tikar itu memberikan bekas pada rusuk Nabi. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu kasur? Beliau pun menjawab, apa kepentinganku terhadap dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah pohon, kemudian akan pergi meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, di samping kita harus berikhtiar atau berusaha untuk menyibukkan diri dengan kebaikan, kita juga perlu melatih diri untuk menghargai kebaikan yang datang kepada kita dari orang lain. Meskipun laki-laki itu hal yang kecil, dengan menghargai dan menghormati berarti pada saat yang bersamaan kita sedang melakukan kebaikan. Menghargai adalah perangai terpuji akhlakul karimah, akhlakul mahmudah yang layak untuk digawamkan atau dibiasakan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Anhu, yang maknanya dari Abu Dzar Anhu, berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan, ya, meskipun itu, ya, hanya sekedar bertemu suaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita ketemu dengan sahabat kita, teman kita, atau siapapun, ya, tunjukkan, ya, dengan ucapan salam dan wajah yang berseri, itu juga sudah merupakan bagian dari kebaikan. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan, yang artinya sungguh, ya, jangan kamu hina sedikit pun kebaikan, meskipun engkau hanya diberi seutas tali, meskipun engkau hanya diberi sandal yang, ya, seutas talinya, meskipun sekedar menuangkan air dari embermu ke dalam bejana orang yang sedang mencari air, meskipun hanya sekadar wajah yang berseri dari ketika berbicara dengan suara dengan saudaramu, meskipun hanya menjinakkan hewan yang buas. Ma'asyiral muslimin, dari hadis-hadis di atas terdapat suatu pelajaran dan hikmah bahwa tidak sayogianya kita menghina dan menganggap remeh suatu kebaikan, baik itu banyak maupun sedikit, baik itu besar maupun kecil. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, kita semuanya berharap, berdoa, mudah-mudahan

hanyalah sebentar, temporer, sementara. Maka hendaknya hidup yang sangat singkat ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk hidup abadi di akhirat nanti. Barang siapa yang bekal akhiratnya sangat banyak, pasti akan hidup bahagia di surga bersama orang-orang soleh yang diridhoi oleh Allah SWT. Barang siapa yang bekal akhiratnya sedikit atau bahkan kurang, pasti akan sengsara di akhirat. Mereka akan menjadi gelandangan dan mondar-mandir kesana kemari meminta pertolongan. Maka semasa hidup ini, marilah kita hiasi diri kita masing-masing dengan amal-amal yang soleh, ya sekecil apapun kesolehan itu, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita sering sekali kadang-kadang ya meremehkan amal yang dianggap ya sepele. Padahal pepatah mengatakan ya, a high mountain start from the dirt. Gunung yang tinggi, bukit yang mendulang itu berasal atau bermula dari sertas atau sekecil debu. Masuk muslimin, dunia yang kita jalani ini hanyalah ladang tempat kita menanam benih, sebagaimana ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Dalam falsafah hidup ini, dua konsep fundamental yang menjadi inti keberhasilan sejati seorang muslim adalah berbuat baik atau ihsan dan beramal soleh. Keduanya merupakan pondasi kokoh yang mengintegrasikan keimanan dengan tindakan nyata, mengubah kehidupan fana menjadi investasi abadi yang bernilai tinggi di hadapan Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Lalu bagaimana kita memahami esensi amal soleh? Masal muslimin, amal soleh secara harfiah berarti perbuatan atau pekerjaan yang baik dan benar, yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Lebih dari sekedar menjalankan kewajiban ritual, ya, seperti sholat, puasa, zakat, ya, haji, dan sebagainya. Ya, amal soleh mencakup setiap tindakan, ucapan, bahkan niat baik yang dilakukan dengan fokus karena Allah atau lillahi ta'ala. Allah SWT telah menegaskan pentingnya iman yang disertai dengan amal soleh di dalam surah Al-Asr. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa aminu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi atau kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa keselamatan dan kerugian hanya akan dicapai oleh mereka yang memenuhi

0: syarat, ya, kriteria di mana beriman dan beramal soleh menjadi syarat utama. Amal soleh adalah bukti nyata dari keimanan. Ya, keduanya adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Masalah muslimin, lalu apa pilar-pilar amal soleh? Ya? Amal soleh tidak sebatas hanya satu aspek saja, melainkan mencakup, ya, tiga pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah amal soleh terhadap Allah SWT. Ini adalah, ya, ibadah murni atau ibadah mahdhah, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, ya, kemudian membaca tadarus Al-Quran dan mengamalkan isinya, berzikir, ya, yang pelaksanaannya harus didasari dengan sifat ikhlas hanya untuk mencari ridhonya dan dilakukan, ya, sesuai dengan petunjuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, amal soleh terhadap sesama manusia. Ini adalah segala bentuk kebaikan sosial atau interaksi yang positif, ya, bisa kalau di sekolah guru dengan murid, ya, di pesantren, ya, kiai, ya, ustadz dengan santrinya. Contohnya sangat, ya, luas, ya, menolong kaum duafa, bersedekah, menjaga silaturahmi, berbuat baik kepada tangga, ya, berkata-kata yang santun, ya, hingga sekadar memberikan senyuman. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Kita semua tahu alam lingkungan kita ini banyak dirusak oleh cukong-cukong, oleh konglomerat yang serakah, yang menyengsarakan masyarakat, sebagaimana terjadi di Sumatera, ya, beberapa bulan yang lalu, di Sumatera Barat, di Aceh, ya, dan di berbagai tempat lainnya. Amal soleh terhadap lingkungan meliputi, ya, kepedulian dan upaya menjaga kelestarian alam semesta. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, hingga tidak merusak lingkungan. Semua adalah bentuk daripada amal soleh terhadap lingkungan yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa manfaat abadi berbuat baik dan beramal soleh? Berbuat baik, ya, dan beramal soleh memberikan gambaran, ya, yang luar biasa, ya, memberikan ganjaran yang luar biasa, tidak hanya di akhirat, tetapi juga memberikan dampak positif yang langsung terasa dalam kehidupan dunia. Misalnya, ketenangan dan kehidupan yang baik, ya, itu hayatan thayyiban. Allah menjanjikan kehidupan yang baik, ya, di dunia bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Kebaikan yang ditanam akan mendatangkan ketenangan batin, keberkahan, dan optimisme di dalam menghadapi hidup. kemudian juga penampunan dosa, perbuatan baik, memiliki, ya, memiliki dampak atau kekuatan untuk menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Hud ayat 14. Ini adalah ya nikmat Allah yang memotivasi kita untuk memperbaiki diri. Selanjutnya adalah investasi abadi atau amal jariah. Beberapa bentuk amal soleh seperti sedekah jariah, ya, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian memiliki anak yang soleh dan yang mendoakan akan terus mengalirkan pahala bahkan setelah pelakunya meninggal dunia. Ini adalah warisan untuk ya kita semua yang tidak ternilai kalau kita punya anak soleh. Kemudian pelindung di hari kiamat, sedekah yang tulus akan menjadi naungan bagi pelakunya nanti di hari kiamat kelak, di mana pada hari itu ya kita semuanya napsi-napsi ya sesuai dengan keberadaan kita ketika di dunia, ya kita mementingkan diri sendiri masing-masing, karena memang yaumul yang faumalun wala banun, hari yang sangat dahsyat. Mas muslimin selanjutnya menjaga keikhlasan dan konsistensi. Kita sering mendengar ikhlas-ikhlas, tapi seperti apa? Ya, tantangan terbesar ya di dalam beramal soleh bukanlah memulai, melainkan menjaga keikhlasan dan konsistensi. Ikhlas ya, niat adalah kunci nilai suatu amal. Ya, tidak diukur dari besar atau kecilnya, melainkan dari seberapa tulus perbuatan itu diniatkan hanya karena Allah. Lillahi ta'ala innamal amalu binniyat, tidak sah amal itu kalau tidak ada niatnya, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan atau dilihat oleh manusia, itu namanya riya. Kemudian konsistensi atau istiqomah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, istiqomah, meskipun sedikit. Jadi mulailah dengan ya kebaikan-kebaikan kecil setiap hari, seperti menyapa tetangga dengan ramah, ya termasuk menyapa anak kita juga harus dengan ramah, membantu meringankan beban orang lain, khususnya kaum yang memerlukan uluran tangan kita, atau meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata. Masyarakat muslimin, ya, sebagai konklusi, berbuat baik dan beramal soleh adalah panggilan suci bagi setiap jiwa yang beriman. Ia adalah jalan untuk meraih ridho ampunan Allah serta cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan setiap detik hidup kita sebagai kesempatan untuk menanam kebaikan, karena pada akhirnya hanya amal solehlah yang akan menjadi bekal terbaik kita. Pepatah mengatakan, orang pergi membawa bekal. Maka kalau kita akan pergi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, kita perlu amal soleh. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya mengenai tema kita hari ini, berbuat baik dan beramal soleh, investasi. meditasi ABT menuju kebahagiaan sejati. Dan pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon 0541-736-5667-434-495 dan juga di jalur WhatsApp melalui pesan singkat di 0811-5544-976. Baik, kita akan sapa penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
1: Iya, silakan Pak untuk pertanyaannya.
2: Dari Pak Susongko. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susongko. Monggo Bapak.
2: Pertama, saya mengucapkan selamat Bapak sudah punya mantu, punya
0: Alhamdulillah, inggih, syukran.
2: Selasa kemarin saya masuk surah susah betul.
0: Inggih.
2: Saya mudah-mudahan segera dapat cucu Pak. Jadi saya ini mantunya sudah 4, cucunya 12.
0: Oh, alhamdulillah. Banyak betul kenikmatan yang sudah panjenengan nikmati Pak Songo.
2: Alhamdulillah. Tapi ini Pak Ustaz, ada yang saya mau tanyakan sesama orang Islam, tapi kalau sholat itu tidak pakai niat, bagaimana kalau kita biasanya niatnya itu tidak diucapkan, gimana itu menurut Pak Ustadz? Jadi usoli fardol apa itu tidak dibaca, tapi niatnya sholat aja. Niatnya bagaimana kalau yang tidak punya, yang tidak pakai niat? Kemudian yang kedua, sholat Jumat itu khutbahnya kan ganti-ganti. Saya pernah ikut Jumatan, tapi setelah salam imamnya tuh tidak memimpin wirid gitu, gimana di wirid sendiri-sendiri, dan itu pun tidak diucapkan. Bagaimana menurut penjelasan Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Susongko atas pertanyaannya, dan kita akan beralih ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Nita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini?
3: Dengan Daud Mbak
1: Nita. Oh, silakan Pak Daud untuk pertanyaannya.
3: Sehat ya Mbak Nita dengan Pak Ustaz?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini Ustaz pecandu bola yang dikonserti Piala Dunia 2006 ya. Di Al-Quran dan Al-Quran menegakkan itu judi, undi-undi yang tebak-tebakan itu haram, maksudnya. Ini memasuki grand final dan final ini sudah masyarakat umumnya muslim ini yang taruhan ini, maksudnya. Atau mereka nggak tahu bahwa ini yang taruhan itu haram sifatnya, itu yang berunsur judi. Apa mereka belum memahami ini dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan judi itu yang tebak-tebakan dan orang itu bola-bolanya yang mungkin kosong bisa menjelaskannya, mungkin banyak masyarakat kita ini belum banyak memahami yang taruhan-taruhan kan. Dan pertanyaan kedua aku jadi kosong, apakah sudah pakai muslim juga ucapan kita ini seperti Dewi Fortuna ini, kosong karena Dewi Fortuna ini sebagai Dewi keberuntungan yang di orang bangsa Yunani ini konsepnya. Apakah kita sebagai umat muslim juga di Fortuna itu berpihak kepada umat negara ini? Kemarin itu di Grand Final Inggris dan Argentina udah menang 1-0 ini. Inggris bisa menang babak-babak terakhir itu di Fortuna belum berpihak kepada umat negara ini. Apakah kita juga harus ikut dengan ucapan-ucapan Dewi Fortuna yang orang-orang Yunani itu sebagai Dewi keberuntungan mereka ya, bukannya Inka Allah? Ini mohon penjelasan Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daud atas pertanyaannya. Dan mungkin kita akan terima lagi satu penelpon sebelum dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Cintira.
1: Ya, silakan Pak Nano.
4: Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak monggo Pak Nano.
4: Ya Ustaz, ada ya semacam pepatah apa-apa gitu loh. Buatlah orang lain itu senang, kalau belum bisa membuat senang orang lain, tidak-tidaknya jangan membuat susah orang. kadang ini kan kita ini dengan ucapan aja kan orang itu bikin senang Ustaz itu, cuma kita kadang susah juga menjaga itu. Kalau bahasa Pak Ustaz saya tahu lah, Ustaz saya tahu.
0: Iya.
4: Kalau di Jawa itu kan ada yang bahasa misuh-misuh itu loh. Itu kan nggak terkendali kadang-kadang kalau udah marah gitu ya. Jadi gimana Ustaz? Penjelasannya gimana ya? Itu dulu Cengkira ya. Ustaz,
1: ya.
4: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah menampung 3 pertanyaan ya. Yang pertama ada dari Pak Susongko yang bertanya mengenai niat sebelum sholat. Kalau misalnya kita niatnya tidak diucapkan, maksudnya niat dalam hati saja ya, nah itu hukumnya bagaimana? Dan untuk sholat Jumat itu bagaimana jika khotibnya ganti-ganti seperti itu ya. Lalu yang kedua ada dari Pak Daud yang membahas mengenai musim Piala Dunia 2026. Kan di Al-Quran ini ada mengenai judi dan juga tebak-tebakan prediksi seperti itu, hukumnya haram. Nah ini bagaimana penjelasannya agar masyarakat lebih memahami. Lalu yang terakhir ada dari Pak Nano yang mengucapkan pepatah, kalau belum bisa membuat orang lain senang, setidaknya jangan buat susah orang. Nah ini bagaimana juga kalau misalnya kita terkadang misuh-misuh seperti itu. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya.
0: Iya, terima kasih kepada para penanya yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Kita mulai dari Pak Susongko. Memang saya tadi menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Islam, niat adalah inti dari setiap amal. Ia menentukan sah atau tidaknya ibadah serta kualitas pahala yang diperoleh. Niat dilakukan di dalam hati, bukan sekadar ucapan. Jadi kalau misalnya niat itu tempatnya dalam hati, tetapi lafaz niatnya itu yang berupa ucapan tadi, seperti contohnya sholat subuh tadi kan, niatnya dalam hati, kemudian lafaz niatnya itu berbunyi usolli fardhu subuhi raka'ataini qabla qiblati makmum li ta'ala atau imam li ta'ala kalau jadi imam, dan itu menjadi pembeda para pendengar sekalian ya, antara ya, ibadah yang tulus karena Allah dengan perbuatan yang hanya mengejar dunia. Terus kan demikian kita kupas ya pengertian niat. Secara bahasa, niat berarti al-qasdu, kehendak atau tujuan. Secara istilah, niat adalah maksud dalam hati untuk melakukan suatu amal yang ditujukan kepada Allah SWT. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya, innamal a'malu binniyat. Dan setiap orang yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Ini hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu apa fungsi niat di dalam Islam? Yang pertama adalah syarat sah ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya tidak sah tanpa niat. Contoh ya, menahan lapar ya tanpa niat ya. Karena apa? Hanya diet ya. Kalau dengan niat puasa, maka menjadi ibadah. Yang kedua, pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Ya, mandi biasa untuk segar dan mandi wajib untuk bersuci. Aktivitasnya sama, sama-sama mandi, tetapi niat mengubah statusnya. Yang ketiga, menentukan tujuan amal. Apakah karena Allah atau ikhlas, atau karena mau dapat pujian dari manusia atau mendapatkan keuntungan dunia atau riya dalam bahasa Islam. Allah melihat hati dan amal, bukan rupa atau harta. Nah, waktu dan cara berniat ya, maka dilakukan di awal ibadah, misalnya sholat ya. Saat takbiratul ihram ya, itu kita niatkan soli parodos subuhirok ateni ustaqbal berarti mamulit adalah Allahu Akbar, itu lafadznya ya. Kemudian kalau puasa sebelum sahur nawaitu sama badin anadai barisari la ilah ilihi ya. Kemudian kalau kita berhaji atau umroh ya, maka saat ihram ya kita niat. Kemudian niat itu letaknya di hati. Mayoritas ulama, jumhur ulama sepakat niat ya itu lafadznya bisa diucapkan atau tidak diucapkan. Nabi Muhammad dan para sahabat ya itu juga pernah ya melafalkan dan juga pernah tidak melafalkan niat itu. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, berangkat dari pertanyaan Pak Susongko tadi, maka tingkatan ikhlas dalam niat ya. Ikhlas awam yaitu beramal karena takut siksa atau berharap pahala. Yang kedua tingkatannya adalah ikhlas khawas, beramal demi ridho Allah semata. Dan yang ketiga tingkatannya adalah ikhlas khawasul khawas, beramal karena cinta murni kepada Allah SWT tanpa memikirkan pahala atau siksa. Jadi masuk muslimin ya, risiko amal tanpa niat yang benar, yang pertama adalah riya, beramal untuk dipuji orang. Yang kedua tidak bernilai ibadah, amal bisa gugur meski ya tampaknya banyak ya, tampaknya kayaknya benar padahal enggak. Rusaknya amal, amal yang salah niat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian

pendengarnya ya, dalam bahasa yang sederhana ya, mendapatkan banyak pencerahan dari berbagai sudut ilmu pengetahuan ya, karena di dalam khotbah itu ya sedang didakwahkan agama kita itu. Nah kalau materinya cuma itu saja kan tidak berkembang, tapi dengan banyak khotib yang mumpuni insya Allah ya, pencerahan-pencerahan akan didapatkan. Dan ya, yang paling penting lagi ya, itu tidak hanya kita berkhutbah saja, tapi bagaimana yang kita sampaikan itu bisa diamalkan oleh kita yang khutbah dan para jamaahnya. Nah, kemudian bagaimana kalau setelah sholat ya imamnya kok tidak irikan gitu ya? Nah ini cukup tebel gitu ya. Kalau dalam Al-Sunnah wal Jamaah kami ini ya habis sholat assalamualaikum, bahkan di dalam assalamualaikum menoleh ke tangan itu Pak Sopo dan para pendengar, itu ada doa kita ke kanan, kita menoleh inni as'alukal fauza bil jannah, assalamualaikum ke kiri inni as'alukan najata minan nar, habis itu baru kita wiridan kalau dalam bahasa saya ya, yaitu kita mulai dari astagfirullahaladzim, kemudian ya nanti kita baca subhanallah alhamdulillah Allah akbar ya, masing-masing kita 3 kali, baru diakhiri dengan doa. Nah seandainya tidak seperti itu, nah itu tergantung persepsi dan ilmunya masing-masing. Karena apa? Khotib dan imam itu berangkat dari ketika menuntut ilmu mereka masing-masing di pesantrennya. Kalau kami ya menuntut ilmunya modelnya seperti itu. Tapi kalau kita mengamalkan suatu amaliyah agama tanpa ilmu, itu sesat dan menyesatkan. Itu yang perlu diingat ya. Kemudian Pak Daud ya. Nah ini beliau rupanya penggemar ya sepak bola ya. Kemudian di dalam sepak bola itu siapa yang menang ya, itu dijudikan ya, di siapa yang menang nanti kalau dipilih ya, itu maka dapat hadiah dan itu, dan ini itulah. Nah di dalam Islam bagaimana mengundi nasib itu ya, tentu kita semua sudah tahu bahwa di dalam Islam itu mengundi nasib itu hukumnya adalah haram. Mengundi nasib di dalam Islam ya hukumnya adalah haram, karena perbuatan tersebut ya disamakan dengan perbuatan syirik dan praktik sihir yang dilarang dalam Islam ya. Jadi masuk muslimin aktivitas ya nonton bola kemudian berjudi ya, misalnya ya untuk perempat final ini ya, semifinal ini Spanyol melawan Prancis kemarin ya, menang Spanyol, kemudian Inggris nanti akan berhadapan dengan Argentina di dalam semifinal atau final ya, oh ya semifinal, kemudian kalau dijudikan maka itu sama sekali ya adalah haram ya, tidak diperkenankan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi ya, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, nah sama mengundi bola itu ya, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah

0: kekuatan itu agar kamu beruntung. Sebaliknya, ya, Islam menganjurkan umatnya untuk bertawakal atau berusaha atau berikhtiar dan memohon petunjuk Allah SWT melalui sholat istikharah ketika dihadapkan pada keraguan atau pilihan hidup. Jadi kalau kita mendapatkan kebimbangan, ya kita sholat istikharah, mohon petunjuk dari Allah SWT, bukan dari siapa-siapa. Ya. Jadi masyarakat muslimin, ya, undian atau kocokan, ya, secara umum tidak, ya, tidak diharamkan apabila digunakan untuk hal-hal yang sifatnya teknis, ya, atau keadilan seperti menentukan giliran pembagian hak yang adil atau undian beribadah yang murni selama tidak dikaitkan dengan keyakinan untuk meramal nasib atau meminta apa ini wangsit, ya, bahasa Jawa itu, ya. Ya, demikian, ya, untuk Daud, ya. Alam jelas Pak Daud, ya, hukumnya tidak boleh kita mengundi atau ikut berjudi siapa yang menang dalam Piala Dunia ini. Kemudian Pak Nano, ya, jadi pepatah peribahasa ini, ya, kalau belum bisa, ya, menyenangkan atau membuat orang lain bahagia, maka jangan buat orang lain susah, gitu, ya. Sangat indah itu, ya. Kalau belum bisa, ya, membuat orang lain gembira atau senang, ya, maka jangan buat orang lain susah, ya. Sangat indah. Lahir elaborasinya adalah, ya, itu kalimat tadi itu sangat indah dan betul, Bang Anwar, ya. Dalam Islam kita dianjurkan untuk memudahkan urusan orang lain dan membuat mereka senang, bukan menyulitkan. Prinsip ini sejalan dengan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, juga di dalam apa ini Al-Quran, ya, dalil nakli, ya. Kalau hadis Nabi itu berbunyi, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kalau dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185 yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ya, kita kenal beliau adalah sosok yang penuh kasih, selalu memilih jalan yang paling ringan dan tidak memberatkan umatnya. Karena itu kan kita ibadah itu tadi saya sampaikan, ya, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Sedikit kalau itu diistiqomahkan, ditawamkan, maka itu lebih dicintai oleh Allah SWT. Jadi secara praktikal, ya, membantu orang lain tanpa pamrih. Nah, ini Pak Nano, ya. Kemudian tidak mempersulit, ya, aturan atau syarat ibadah yang sudah jelas. Kemudian menyampaikan agama dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Ya, seperti yang kita sampaikan pada saat ini, ya. Mengutamakan akhlakul karimah. Ya, kemudian wajah kita juga jangan merengut ya, senyum baru kita ketemu orang lain, ucapkan salam, bahkan kita mengucapkan salam lebih dulu itu lebih abdul ya. Jadi hikmahnya ma'atul muslimin membuat orang lain merasa nyaman dan damai, kemudian menumbuhkan persaudaraan dan kasih sayang, kemudian mendapat balasan kemudahan dari Allah di dunia dan di akhirat. Demikian ya untuk Pak Songko, Pak Daud, dan juga Pranowo. Kembali kepada Pak Bila.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya untuk pertanyaan dari para pendengar kita. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah sampai di sesi akhir dari Sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan untuk penutupnya dan juga doanya mengenai tema kita hari ini, berbuat baik dan beramal soleh, investasi abadi menuju kebahagiaan sejati. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya, Mas Muslimin, para pendengar Mutiara pagi di RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kalimat ya, berbuat baiklah ya, itu memang mudah diucapkan tetapi tidak mudah mempraktekannya kalau tidak dilatih ya sejak kecil, sejak masih muda belia. Karena itu kalau kita punya anak, kita mau berangkat sekolah ya, itu anak-anak kita kan mencium tangan kita. Nah itu kita doakan ya, agar dia menjadi anak yang soleh dan soleha, menuntut ilmu. Ketika mereka nanti sudah lulus, mereka akan menjadi anak yang soleh yang mampu mendoakan baik kepada kedua orang tuanya, dan itu merupakan investasi yang luar biasa. Jadi karena itu masuk muslimin, sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang di dalamnya itu mengajarkan agama Islam secara holistik, komprehensif ya, dalam bisa di pesantren ya, atau di sekolah-sekolah yang memang fokus untuk mendidik anak soleh dan soleha. Karena perbuatan baik harus dilatih sejak kecil ya, dididik sejak kecil ya. Kalau sudah jadi orang tua itu sudah sulit sekali ya. Mas muslimin, para pendengar Mutiara pagi hari Samarinda dan Tanggung Ramadhi Allah, mari kita berdoa mudah-mudahan kita suka berbuat baik yang dilandasi dengan keikhlasan hanya karena Allah semata. Alhadinya wala kulinatin sholihah ila hadinati mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyati wa ali baitihi sayyidulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin bil malailah la ilaha yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa ta'khur waridin. Allahumma qu bis salamata wa sifata wal afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa mawratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana bal khair wa aqbalna wa aqbalna.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 17 Juli. Kami awali dari tahun 1908, 17 Juli ini kelahiran pendiri Masyumi Muhammad Natsir, saudara. Ia adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Muhammad Natsir ini merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat menteri dan perdana menteri Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim se-Indonesia dan ketua Dewan Masjid sedunia. Tanggal 17 Juli tepatnya tahun 1976 menjadi catatan sejarah setelah Timor secara resmi bergabung dengan Indonesia sekaligus menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Timor bergabung dengan Indonesia setelah dijajah Portugal selama 450 tahun. Namun pada tahun 1999, Timor memisahkan diri dan memilih menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri hingga kini. Kemudian gempa dan tsunami di Laut Jawa di tanggal 17 Juli tahun 2006 dengan gempa berkekuatan 6,5 magnitudo terjadi di selatan Laut Jawa. Akibatnya tsunami setinggi 2 meter menghantam desa di sejumlah wilayah di pesisir selatan Pulau Jawa mulai Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan. Ada sebanyak 659 jiwa melayang dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya, bom Jakarta tahun 2009 atau disebut juga bom Mega Kuningan tahun 2009 adalah peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Saat itu, pada Jumat 17 Juli tahun 2009, peristiwa bom bunuh diri menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Selain dua bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak tersebut, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak 2 hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman. Selanjutnya pendengar, ada peristiwa Malaysia Airlines penerbangan, ini adalah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, Boeing 77-200ER ini jatuh ke Ukraina Timur dekat perbatasan Rusia pada tanggal 17 Juli tahun 2014 dengan 283 penumpang dan 15 awak kabin dan dari berbagai negara, membunuh seluruh penumpang dan kru pesawat. Pesawat ini dikabarkan jatuh 50-80 km sebelum memasuki ruang udara Rusia. Dari laporan awal Reuters menyatakan, pemerintah Ukraina menduga pesawat ini ditembak jatuh oleh rudal Buk pada ketinggian 10.000 meter. Demikian informasi catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 17 Juli. Dan saudara, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh, khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
3: Wah, orangnya udah hilang.
4: Kenapa, Dek?
2: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
4: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah bapakmu geni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil bapak. Tapi keburu bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: satu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Nyesek aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku gak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
6: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
5: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
6: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
5: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
7: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: masuk ke akar hutan, nah disitu kita kejar.
1: Pemberian dana gratis ke anak-anak sekolah kan ya, gitu, dana BOS itu masih menjadi prioritas karena terus seperti seragam sekolah, prioritas infrastruktur jalan.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di wilayah Kutai Kartanegara dalam operasi Bersandi Antik Mahakam 2026. Kita simak laporannya.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam operasi Bersandi Antik Mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan total barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Penyergapan berlangsung di Desa Badak Mekar dan Desa Sukadamai ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran setelah salah satu tersangka berusaha kabur ke dalam hutan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
2: Jadi saat waktu kita melakukan penggerbekan di tempat daripada bandar tersebut, kita sudah tahu bahwa memang rumah itu memang atau tempat itu punya bandar DN itu memang bersenjata, ya. Kemudian setelah kita lakukan penggerbekan, salah satu anak buah daripada DN itu kabur lewat belakang dan kemudian masuk ke arah hutan. Nah, di situ kita kejar, kita lari, kejar masuk ke dalam hutan juga. Namun setelah sudah beberapa ratus meter, kita tidak berhasil menemukan si anak buahnya itu, dia sudah kehilangan jejak. Tapi kita sudah berhasil mendapatkan identitasnya, ya. Dan kita segera akan terbitkan DPO dan kemudian kita akan lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ya. Oke.
1: Kini kedua tersangka asal Samarinda tersebut telah diamankan di markas Polda Kaltim. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman berat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Penurunan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat berdampak pada penyesuaian sejumlah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dipastikan tetap menjadi prioritas. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian anggaran terhadap sejumlah program unggulannya, termasuk Gratispol dan Jospol, menyusul turunnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat pada penyusunan APBD 2026. Kepala Bidang Anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Asri Pradipta, kepada RRI mengatakan, penurunan dana transfer memaksa pemerintah menyesuaikan target pendapatan dan belanja daerahnya agar tetap seimbang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan. Meski kondisi fiskal terbatas, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik. Menurut Asri, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud telah menginstruksikan agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Asri Pradipta menjelaskan, penyesuaian anggaran berdampak pada pelaksanaan program Gratispol dan Jospol yang memiliki puluhan kegiatan. Sejumlah target penerima manfaat disusun kembali berdasarkan skala prioritas, termasuk bantuan perjalanan ibadah dan jumlah penerimanya dikurangi dibandingkan rencana awal.
4: Jangan sampai mengurangi pelayanan, itu yang utama gitu ya. Karena ini sangat-sangat hal yang baru terjadi gitu ya, dengan turunnya sangat-sangat signifikan transfer ke daerah ini, sehingga memang pelajaran besar dan pengalaman baru bagi kami, apa yang harus kami lakukan dan sifatnya juga dadakan gitu kan ya. Kalau karena gratis pol Pak Jospolnya Pak Gubernur sangat-sangat besar gitu kan ya. Macam dan berapa puluh ya kalau enggak salah macam kegiatannya gitu ya. Tapi yang kami ketahui pun seperti yang sangat-sangat terasa itu mungkin yang ini perjalanan ibadah gitu ya, yang tadinya berapa ratus ribu, berapa puluh ribu orang, jadinya hanya 14
5: orang.
4: Pemberian dana gratis ke anak-anak sekolah gitu kan ya, gitu mas, dana prioritas. Bos itu masih menjadi prioritas karena terus seperti seragam sekolah juga masih prioritas, hal-hal seperti itu sih, infrastruktur jalan.
3: Sementara itu, program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti bantuan pendidikan, pembiayaan sekolah, bantuan seragam, dan pembangunan infrastruktur jalan tetap dipertahankan sebagai prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. RRI Rizky Murtianta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan menegaskan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofyan Agus, dalam webinar Sapa ASN episode 13 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda. Menurut Sofyan, keberhasilan penanganan kemiskinan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat. Karena itu, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah didorong menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai acuan dalam menjalankan program perlindungan sosial.
5: Jadi, DTSN ini manfaatnya adalah pertama, ini untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Oke, di sini disclaimer saya adalah DTSN mendukung pengentasan kemiskinan. Kenapa nggak saya tulis DTSN untuk mengentaskan kemiskinan? Karena dalam pengentasan kemiskinan, bahwa itu tidak hanya berbicara masalah data, tetapi ada juga berbicara masalah mental, kemudian berbicara masalah lingkungan. Jadi ini bukan hanya berbicara masalah data. Jadi di sini saya tulis bahwa DTSN mendukung pengentasan kemiskinan. Ini untuk memastikan bahwa pengentasan kemiskinan itu tidak hanya diselesaikan dengan DTSN.
6: Sofyan menjelaskan tanpa data yang sama, berbagai program bantuan berpotensi tidak saling melengkapi. Akibatnya, data masyarakat yang menerima bantuan ganda, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan. Sofyan menambahkan, penggunaan DTSN diharapkan mampu menyatukan sasaran berbagai program pemerintah, sehingga penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Selain bantuan sosial, upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar keluarga miskin mampu meningkatkan kesejahteraannya. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Keberadaan jembatan Nibung di Kabupaten Kutai Timur tak hanya mempercepat konektivitas antara Kecamatan Kaubun dan Sangkulirang, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui para pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Keberadaan jembatan Nibung di Kabupaten Kutai Timur mulai membawa dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur yang diresmikan pada 24 Februari 2026 itu tak hanya mempercepat konektivitas antara Kecamatan Kaubun dan Sangkulirang, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui para pengguna jalan. Jembatan sepanjang 390 meter yang menghubungkan Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun dengan Desa Palawan Kecamatan Sangkulirang memangkas jarak tempuh menuju Kabupaten Berau hingga sekitar 140 km. Muhammad Fatahilal Azam, wisatawan asal Samarinda, mengatakan waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat dihemat sekitar 4 jam, sehingga arus kendaraan di kawasan tersebut semakin ramai.
8: Dari Samarinda?
9: Mau kemana?
8: Mau ke Birbido.
9: Gimana perjalanannya lewat jembatan?
8: Betul, perjalanannya sih seru banget ya. Kalau lewat jembatan Nibung tuh rasanya kayak sebentar banget ya, terasa. Tapi kalau misalnya lewat jembatan GM tuh kemakan sekitar 1-4 jam lah. Jadi kalau kita lewat jembatan Nibung tuh hemat sekitar 4 jam.
9: Hemat sekitar 4 jam. Jalanannya bagus aja ya?
8: Bagus banget.
7: Meningkatnya mobilitas kendaraan dimanfaatkan warga untuk membuka usaha. Salah satunya warung 24 jam di Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun. Lokasinya yang berada di jalur menuju jembatan Nibung menjadikan warung ini sebagai tempat singgah favorit bagi sopir travel, pengemudi angkutan barang, hingga masyarakat yang melakukan perjalanan antar kabupaten dan wisatawan.
10: Adanya akses jembatan jadi bisa orang-orang lewat kan, jadi rame kayak orang-orang travel ya kan. Jadi bisa kami membuka 24 jam jadi orang bisa datang ke warung makan kami. Dan saya sebagai pegawai dari warung makan 24 jam, saya berterima kasih kepada pemerintahan atas akses jalan yang sudah semakin bagus dan jembatan yang ada kan biasanya kan kita melalui dari naik kapal ya. Sekarang karena ada akses jembatan jadi bisa orang melalui naik mobil, jadi bisanya rame ya sekarang. Jadi terima kasih lagi, sekali lagi terima kasih kepada pemerintahan.
7: Dampak positif pembangunan infrastruktur ini menunjukkan bahwa manfaat jembatan tidak hanya dirasakan dalam bentuk efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Lebih dari itu, meningkatnya arus mobilitas juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Kehadiran usaha kecil di sepanjang jalur penghubung Kutai Timur dan Berau diharapkan terus tumbuh seiring semakin padatnya aktivitas transportasi di kawasan tersebut. Dari Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Balikpapan tengah mematangkan operasional Koperasi Merah Putih atau KDMP sebagai agregator ekonomi untuk menampung produk unggulan UMKM di tingkat kelurahan. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kota Balikpapan tengah mematangkan operasional Koperasi Merah Putih atau KDMP sebagai agregator ekonomi untuk menampung produk unggulan UMKM di tingkat kelurahan. Meskipun fasilitas masih dilengkapi secara bertahap, koperasi ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha lokal. Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui kehadiran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kehadiran koperasi ini digadang-gadang menjadi motor penggerak utama sekaligus sebagai distributor dan akselerator bagi produk-produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Balikpapan Heru Resandi Setiakusuma kepada RRI.
11: Perkembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Balikpapan itu diawali sejak tahun 2025, kami dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan memfasilitasi mulai dari pembentukan di bulan Mei 2025, mulai dari penerbitan akta pendirian, penerbitan SK AHU dari Kemenkum. Nah, jadi usahanya di tahun 2025 itu oleh 34 KKMP itu bisa merekrut sebanyak anggota 549 orang sebalikpapan. Dan selanjutnya juga ada transaksi terjadi sebanyak 89 kali dengan nominal omset sebanyak Rp569.264.500. Apa saja komoditas yang mereka usahakan di dalam Koperasi Merah Putih, walaupun pada saat itu belum ada gerai dan sarana lainnya, mereka bisa menjual beras SPHP, beras subsidi, itu sebanyak 37,43 ton.
1: Pembangunan fisik di gedung Koperasi Merah Putih terus diselesaikan. Salah satu lokasi di Kelurahan Graha Indah, Koperasi Merah Putih ini terus berkembang dan melebarkan sayapnya di wilayah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Graha Indah, Nurul Hahdania.
12: Saat ini kerjasamanya kita sudah dengan Bulog, kemudian Perumda Manuntung, Petra Niaga, ID Food, kemudian ada beberapa teman-teman UMKM juga yang mensuplai seperti telur lokal, kemudian beras lokal dari PPU.
1: Pengurus Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa meski fasilitas pendukung masih dalam tahap penyempurnaan, langkah operasional tetap harus berjalan. Dengan jumlah anggota 236 orang, koperasi ini diproyeksikan sebagai pusat untuk menyuplai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, sekaligus menyerap dan memasarkan produk-produk hasil olahan UMKM lokal dari tingkat RT hingga kelurahan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingatkan peserta job fair bahwa proses rekrutmen belum selesai meski kegiatan telah ditutup. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi menutup pelaksanaan job fair yang telah mempertemukan pencari kerja dengan berbagai perusahaan. Pada penutupan kegiatan, peserta yang telah lolos seleksi administrasi maupun wawancara kerja diminta tetap mengikuti seluruh tahapan rekrutmen hingga dinyatakan resmi diterima bekerja. Pesan tersebut disampaikan Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhammad Irianto, saat menutup kegiatan job fair. Ia mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil melewati tahapan awal seleksi, namun mengingatkan bahwa proses rekrutmen belum berakhir.
14: Bagi saudara yang telah dinyatakan lolos administrasi maupun lolos walk-in interview, saya ucapkan selamat. Namun perlu saya ingatkan bahwa keberhasilan saudara belum selesai sampai di situ. Ikutilah seluruh tahapan berikutnya yang ditentukan oleh perusahaan.
13: Irianto juga berpesan agar para peserta yang nantinya telah resmi bekerja dapat menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, serta Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, sikap profesional dan etos kerja yang baik menjadi cerminan kualitas sumber daya manusia daerah. Ia berharap tenaga kerja asal Kutai Kartanegara mampu menunjukkan kompetensi, produktivitas, serta disiplin dalam menjalankan tugas di dunia kerja, sehingga dapat memberikan citra positif bagi daerah. Penutupan job fair menandai berakhirnya rangkaian kegiatan bursa kerja yang menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperluas akses kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mendorong para sineas muda menghasilkan film yang mengangkat budaya dan kearifan lokal daerah. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kaltim, Awang Holik mengatakan, identitas lokal menjadi kekuatan utama dalam membangun karakter sebuah film. Ia berharap Rumah Digital mampu melahirkan karya-karya yang menampilkan kekhasan Kalimantan Timur. Menurut Awang, Dinas Pariwisata telah memproduksi sedikitnya 7 karya bertema lokal, diantaranya Hantu Banyu, Silamak, dan Lakatan, serta mendorong pengembangan cerita sejarah seperti Suster Maria yang berlatar Balikpapan pada masa penjajahan. Melalui Rumah Digital Entertainment, pemerintah berharap semakin banyak sineas muda memanfaatkan teknologi sederhana, termasuk telepon pintar, untuk menghasilkan film pendek berkualitas. Karya-karya tersebut diharapkan mampu memperkenalkan budaya Kalimantan Timur hingga tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. KONI Kalimantan Timur menyiapkan sistem digital untuk memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran cabang olahraga. Langkah ini diharapkan mampu mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan transparansi pembinaan olahraga. Berikut laporan selengkapnya.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur mulai mengembangkan sistem digital sebagai instrumen pengawasan pengelolaan anggaran cabang olahraga. Sistem ini disiapkan agar proses penggunaan anggaran dan pembinaan dapat dipantau secara lebih terbuka, tertib, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, setiap cabang olahraga nantinya dapat mengelola sekaligus memantau penggunaan anggarannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kehadiran sistem digital juga diharapkan mampu mendeteksi lebih dini apabila terdapat indikasi penyimpangan sehingga langkah evaluasi dapat segera dilakukan. Ketua Harian KONI Kalimantan Timur Nidia Listiono mengatakan, sistem digital ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi sekaligus memastikan setiap anggaran pembinaan benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi atlet.
16: Ini sedang lagi di-create dengan tim ya Ketum, lagi di-create, nanti kalaupun sudah launching ya nanti kita akan sampaikan. Ya tentu ini akan butuh waktu ya, karena ini dalam rangka kita pembenahan semua lah supaya penggunaan anggaran juga tepat sasaran. Dan kemudian masing-masing cabur tuh bisa memonitor, tadi yang sampaikan, memonitor, mengelola anggaran sendiri. Sehingga nanti kalau ada penyimpangan-penyimpangan tuh dari awal sudah terdeteksi harusnya ya. Kita berharap sudah terdeteksi, ya tentu KONI Kalimantan Timur akan bisa memberikan ya reward punishment-nya lah ya, kira-kira begitu.
15: Selain menjadi alat pengawasan, sistem tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi kinerja setiap cabang olahraga. Hasil pengelolaan anggaran nantinya akan menjadi salah satu indikator dalam penerapan mekanisme penghargaan maupun sanksi yang disiapkan KONI Kalimantan Timur. Era di Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

2026. Penurunan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat berdampak pada penyesuaian sejumlah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dipastikan tetap menjadi prioritas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan.

0: Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Kembali bagi wawasan untuk Anda pendengar di mana Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Mela atau Blok Masela. Menteri SDM Bahlil menegaskan proyek Masela akan diprioritaskan untuk pengusaha lokal. Menteri Bahlil mengingatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Ulu Minyak dan Gas Bumi Joko Siswanto agar mematuhi atau arahan dari Kepala Negara di mana rakyat harus diperhatikan dengan adanya proyek Blok Masela. Ia menjelaskan keberadaan proyek Blok Masela akan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun. Selanjutnya 35 ribu barel kondensat per hari. Ia mengatakan gas akan diperuntukkan untuk hilirisasi PT Pupuk, PT PLN, PGN dan perusahaan swasta. Dan keberadaan Blok Masela juga akan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pemerintah daerah. Untuk informasi terkini dari seluruh Indonesia, pendengar juga dapat Anda akses dan baca di laman kami.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: program siar berikutnya.
1: Kabar berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Menurut berdasarkan perakiraan BMKG, dari kota Samarinda dengan kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Balikpapan cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bontang cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Kartanegara cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Timur cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Barat cerah berawan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian Merau berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Pasir cerah, 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan Mahakam Ulu cerah berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangan.

Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan. Terlebih, ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi, keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

negriko. Sarijah Niyum atau Ibu Sut adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendi. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke para